0: bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
3: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
4: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
5: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian.

0: diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan, keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
1: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
2: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
0: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
6: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
5: Berdasarkan

0: jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
1: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
2: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
1: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
3: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
1: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
5: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini?
6: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja. Itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya. Dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
9: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Paken sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Palangkaraya pagi di hari ini. Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya setelah warta berita bersama RRI Pro 3. Dan pendengar, informasi lainnya yang tentu saya kutip dari rri.co.id, di mana juga tadi telah disinggung bahwa Presiden Prabowo akan memerintahkan segera membangun sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot di Provinsi Riau. Dan tentu ini dilakukan untuk mencegah hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran yang lebih luas. Presiden Prabowo meminta jajaran agar segera mendatangi lokasi hotspot dan mengambil tindakan pencegahan. Ya, tentu sumur bor dapat menjadi salah satu sumber air untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, sumur bor di wilayah Riau dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Keberadaan sumber air diperlukan untuk membantu pembasahan lahan, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar saat kondisi kering. Selain pembangunan sumur bor, Presiden juga meminta agar para aparat memperkuat pencegahan pembakaran lahan secara sengaja. Edukasi kepada masyarakat juga diminta dilakukan hingga tingkat desa. Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan diminta melapor kepada pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten. Dan pemerintah bersama TNI dan Polri tentu akan membantu proses pembukaan lahan secara terorganisasi melalui kelompok tani. Dan Presiden juga meminta para aparat menindak tegas korporasi yang terindikasi mengarahkan masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan. Ya pendengar, ada informasi lainnya, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, teman Pro2, ada lonjakan data yang sangat drastis mengenai jumlah pertandingan di Piala Dunia 2026. Tahukah Anda bahwa edisi kali ini mencatatkan rekor dengan total 104 pertandingan? Angka ini melonjak tajam dibanding edisi 2022 di Qatar yang hanya menggelar 64 pertandingan. Dengan format baru ini, turnamen akan berlangsung selama 39 hari penuh drama dan tensi tinggi. Lonjakan jumlah laga ini terjadi karena fase grup kini dibagi menjadi 12 grup, di mana masing-masing grup diisi oleh 4 tim. Tidak hanya juara dan runner-up grup saja yang lolos, tetapi 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Data ini menunjukkan bahwa intensitas persaingan akan jauh lebih rapat, menguras fisik, sekaligus memanjakan kita para pecinta sepak bola dengan tontonan tiada henti dari pagi hingga malam.

Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim kapal pinisi menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017, UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang mana pagi ini langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG dan kami juga sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bagaimana cuaca Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Silakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Berlaku hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada siang menjelang sore dan dini hari, menjelang pagi hari di wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara dan selatan. Sebagian Kapuas bagian utara pada siang hingga sore harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara sampai barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk perakhiran BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakhiran cuaca. Dan pendengar, yang lewatkan informasi cuaca kembali kami hadirkan pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dalam program Palangkaraya Pagi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, informasi kali ini di mana tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Dan pendengar, tambahan medali ini diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Dan pendengar, capaian 2 medali perunggu Indonesia ini resmi dipastikan saat bertanding di Goyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Dan Serikandi Muda Indonesia yang turun bertanding pada nomor tersebut adalah pasangan Naura Jasmine Raya Safika dan Kezia Queen Mei Kendley Riwo. Korea Selatan harus puas berada di urutan keempat setelah mencatatkan waktu 19,29 detik. Medali emas serta perak pada nomor speed relay putri U17 disapu bersih oleh tim Tiongkok, pasangan atlet Hadan Malik, Bak Muh Yebar dan Amirul Rizky Febriansa juga turut menambah perolehan medali tim putra. Pasangan putra Indonesia ini berhasil mengalahkan tim Kazakhstan dengan menorehkan rekor catatan waktu 11,09 detik. Pendengar, tim Kazakhstan finish pada peringkat keempat usai mencatatkan waktu 11,27 detik di babak final. Medali emas speed relay putra U19 diraih Tiongkok, sedangkan perak disabet oleh tim Korea Selatan. Ya, pelatih pendamping Judistiro mengapresiasi kerja keras seluruh atlet yang bertanding di ajang kejuaraan internasional, dan seluruh hasil kompetisi ini menjadi bahan evaluasi agar kemampuan para atlet panjat tebing nasional ini semakin terasa. Skuad Indonesia juga dinilai telah berjuang keras dan tampil secara maksimal sepanjang ajang kejuaraan tersebut. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna.

ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum kami hadirkan program Halo RRI, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sabella Indesari, pendengar yang akan update untuk info pasar pagi ini. Selamat pagi rekan Bella.
1: Selamat pagi, Tia.
0: Ya, bagaimana informasi terupdate untuk kebutuhan pokok hari ini? Silakan.
1: Baik, sudah pendengar pantauan RRI di sejumlah pasar maupun beberapa lokasi penjualan sayur mayur maupun ikan di musim kemarau saat ini untuk beberapa kebutuhan pokok masih stabil meskipun ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan. Untuk beras sendiri, kebutuhan pokok beras masih relatif stabil khususnya untuk beras jenis karau, mayang, siam unus, dan lainnya masih di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara beras Jawa naik dari sebelumnya Rp17.000 hingga Rp18.000 saat ini di kisaran Rp18.000 hingga Rp19.000 untuk jenis beras Jawa lahap dan beras Jawa mangkok justru lebih tinggi daripada beras lahap di kisaran harga Rp19.000 hingga Rp20.000. Dan untuk kebutuhan lainnya seperti bawang merah, bawang putih juga relatif stabil di kisaran harga Rp38.000 hingga Rp45.000. Untuk unggas sendiri seperti ayam potong atau broiler masih di kisaran harga Rp38.000 per kilogram. Sementara untuk musim saat ini mengalami penurunan ikan sungai masih stabil dan juga cukup murah. Khususnya untuk ikan sungai jenis lele, kaper, dan lainnya di kisaran harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Namun yang masih tetap stabil di harga tinggi yakni ikan haruan atau gabus di kisaran harga Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram sesuai ukuran. Sementara juga mahal ikan laut seperti peda, juga jenis udang maupun jenis lainnya. Untuk ikan laut sendiri masih tergolong tinggi harga jual. Untuk udang sendiri di kisaran harga Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Ikan laut lainnya dari kisaran harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram untuk jenis peda maupun lajang. Untuk minyak goreng masih stabil di kisaran harga Rp19.000 per liter untuk jenis bantal. Untuk curah di kisaran harga Rp15.000. Dan untuk kemasan per liternya Rp24.000 hingga Rp32.000 per liter sesuai dengan jenis minyak. Seperti jenis Sania ataupun Sanko yang memang agak mahal atau relatif tinggi. Namun pantauan RRI di sejumlah pasar masih relatif stabil meski kondisi tidak mendukung. Hanya saja untuk jenis sayuran tertentu memang mengalami kenaikan karena cuaca saat ini tidak kondusif. Cabai juga masih stabil meski cuaca tidak kondusif. Namun stok cabai masih cukup untuk Kota Palangkaraya masih di kisaran harga Rp80.000 hingga Rp85.000. Sementara untuk kebutuhan lain seperti sayur manis, kacang, dan lainnya masih di kisaran harga Rp5.000 per ikat. Juga bayam dan kangkung meski cuaca tidak kondusif namun kebutuhan stok atau pokok di Kota Palangkaraya masih bisa tercukupi. Sabila Indasari melaporkan. Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih rekan Sabella Indasari dan selamat kembali beraktivitas. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Palangkaraya Pagi. Jangan lewatkan Halo RRI. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah masih terus dikeluhkan warga setelah berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Sulitnya mendapatkan BBM di tingkat pengecer memaksa warga rela mengantri berjam-jam di SPBU. Dan pendengar, kami akan undang kebersamaan Anda dalam program Halo RRI nanti. Bagaimana dengan pengalaman Anda pada SPBU di sekitar lingkungan Anda atau adakah yang sudah merasakan antrian berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak ini, begitu ya pendengar, bahkan di eceran saja, di pengecer pinggir jalan, begitu ya kalau tidak salah, untuk harga Pertamax saja itu sudah dihargai Rp19.000 per liter. Kemudian ada juga yang Rp15.000 itu untuk Pertalite ya. Apakah sama di tempat Anda pendengar? Anda dapat bergabung bersama kami dalam program Halo RRI nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
2: Jaga rumah, jaga keluarga.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan liputan.com berjudul Heboh Isu Barang Bukti Kasus Korupsi Ex-Gubernur Arinal Junaidi Hilang, Ini Kata Kejati Lampung. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi membantah informasi yang menyebut barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Riki Ramadan, menegaskan bahwa seluruh aset masih utuh serta digunakan dalam persidangan kasus korupsi PT Lampung Energi Berjaya. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
5: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
4: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
5: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
4: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
5: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
4: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
5: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
4: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
6: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
7: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
8: Sesaat lagi,

0: menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
2: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kembali bersama saya Lisya dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Jadi apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda tentu sangat penting dalam program ini, dan jika Anda memiliki laporan, keluhan, ataupun juga masukan-masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0536-3221779 atau juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123. Jangan lupa untuk sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Ya, untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto maupun video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti atas aduan Anda. Ya, pendengar, dalam program Halo RRI, kami juga sudah sharing untuk Anda beberapa broadcast begitu ya, di mana pendengar, kami sudah menyampaikan bahwa terkait antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, masih terus dikeluhkan warga setelah berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Ya, sulitnya mendapatkan BBM di tingkat pengecer hingga akhirnya memaksa warga tetap rela mengantri berjam-jam di SPBU. Dan pendengar RRI, khususnya untuk Anda warga Sukamara dan sekitarnya, bagaimana situasi antrian BBM di sekitar tempat tinggal Anda saat ini? Anda dapat sharing kepada kami dalam program Halo RRI di 0811-520-3123 dan juga di 0536-3221779, pendengar. Atau mungkin Anda juga punya pengalaman terkait antrian SPBU di sekitar lingkungan Anda, atau mungkin juga punya pengalaman di mana pendengar untuk Anda yang pernah membeli BBM di eceran begitu ya, dengan harga yang fantastis, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Halo RRI.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Halo RRI ya, pendengar. Menanggapi situasi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang kian krusial, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah tegas. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memastikan bahwa aturan daerah yang sebelumnya mengizinkan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk sementara waktu resmi tidak diberlakukan. Kebijakan drastis ini diambil menindaklanjuti instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh regulasi yang memberi ruang untuk pembakaran lahan segera ditinjau dan direvisi. Meskipun peraturan daerah atau Perda Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2020 awalnya dirancang untuk pengendalian kondisi darurat karhutla, saat ini menuntut pemerintah daerah mengambil tindakan khusus demi mencegah meluasnya titik api dan paparan asap. Berikut kita simak penjelasan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran.
2: Ini kan gubernur kami sadar betul. Kami adalah pemerintah dari pusat. Itu kami aturan, ya kan? Tapi beliau sampaikan, ya kami juga menerima suratnya itu. Yang dimaksudkan perda itu kan sebenarnya bagus tujuannya. Tapi kan situasi kondisi kita ini lagi begini, ya kan? Jadi beliau sampaikan kepada kami itu jangan dijalankan dulu, ya. Perda 1 tahun 2020. Untuk 4 tahun 2021 ya. Jadi di hold dulu sampai waktu ditentukan. Karena situasi dan kondisi. 9 perda itu apa namanya? 1 hektar. Kalau di Kalbar kan 2 hektar ya kan perda. Yang itu ada perdanya ada 2. 1 hektar. 1 hektar pun di tanah menirah. Itu pun dibakar akhir kemarau awal musim hujan ya. Awal musim hujan. Jadi itu ya, itu commission of all dan masih belum kami ini apa namanya hold untuk bisa implementasikan undang perda ya. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, gubernur juga menanggapi bahwa masyarakat diminta untuk saat ini agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar begitu ya, agar segera mengakhiri kebakaran hutan dan lahan yang kabut asapnya pun juga berdampak untuk kesehatan, terutama anak-anak yang saat ini pun juga masih terus melanjutkan pembelajaran secara tatap muka, itu diundur begitu ya jam masuknya dari jam 8 pagi, kemudian juga ada yang pulang lebih awal karena memang dengan surat edaran yang sudah diberikan begitu ya pendengar. Kemudian bagi anak-anak PAUD ataupun TK juga ini dilakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah begitu ya. Namun tetap pembelajaran berlangsung hanya secara online saja begitu ya pendengar. Dan juga untuk Anda di program Halo RRI kami undang kebersamaan Anda. Silakan di 0536-322-1779 dan juga di 0811-520-3123. Sudah ada kebersamaan kita, ini ada pendengar Pak Umay ya di Ketapang Sampit nih Pak Umay. Selamat pagi ya. Pak Umay.
3: Selamat pagi.
1: Salam sehat selalu Pak Umay. Bagaimana kabarnya?
3: Ya, sama-sama. Alhamdulillah baik.
1: Sehat Pak ya?
3: Ya.
1: Baik. Pak Umay, di program Halo RRI hari ini apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Masalah penerangan lampu jalan.
1: Penerangan lampu jalan, kenapa ya. Ini Pak Umay?
3: Gelap kalau malam itu jalannya.
1: Jalan ini di area mana?
3: Jalan Haji Imran itu sama jalan kembali.
1: Di jalan Haji Imran?
3: Ya, sama jalan kembali itu.
1: Dan jalan kembali?
3: Ya.
1: Ini di seputaran ini Sampit ya?
3: Ya, Sampit.
1: Sampit, oke. Okay.
3: Wah ini kan mulai ramai itu kendaraan lewat. Awan jalannya itu ada tikungan juga, awan juga kalau kecelakaan gelap. Cuma cahaya lampu warung-warung rumah orang aja ya.
1: Oke.
3: Kalau malam gelap.
1: Jadi harapannya adalah agar segera diberikan penerangan jalan lampu gitu ya.
3: Ya, paling kada itulah lampu dari tenaga surya lah itu kalau bisa. Biar cepat lah.
1: Oke, harapannya mungkin mau berapa banyak nih lampunya nih, Pak?
3: Sebanyak-banyaknya lah, secukupnya.
1: Oke, yang penting para pengendara ya merasa aman saat melewati situ begitu ya, lebih
3: ya,
1: lebih waspada jadinya ya.
3: Ya, aman. Mungkin supaya nggak rawan juga tindak kriminalitas itu lah.
1: Oke, sejauh ini Pak Umay, adakah dapat informasi adanya terjadinya kecelakaan atau kecelakaan tunggal di seputaran jalan tersebut?
3: Ya, ada mungkin itu. Cuma okay, mungkin itu apa itu hampir-hampir itu, nah mungkin ada yang laju kendaraan itu nggak tahunya ada tikungan sama atau nggak melihat, jadi mungkin menyelip.
1: Okay. Baik.
3: Ya sebelum terjadi kan ya lebih antisipasi dulu lah sama lampunya.
1: Oke, Pak Umay, yang aduan sebelumnya terkait penerangan juga di jalan HM Arsyad begitu ya. Ini sudah ditanggapi ya Pak Umay ya. Ada beberapa penyebab PJU yang mati nih kabarnya. Adanya beberapa kali pemadaman listrik sehingga delay pada timernya. Karena kan lampu penerangan jalan ini pakai timer ya, sehingga perlu disetting ulang. Kemudian selain timer, ada juga beberapa komponen yang perlu diganti, antara lain kontaktor ataupun fotosel. Nah, semoga ini segera ya Pak Umay, nanti sama pihak terkait digantikan.
3: Ya, mungkin alatnya itulah mungkin
1: iya,
3: belum
1: betul.
3: Datang atau mungkin belum ada itu. Susah loh
1: Baik,
3: cari alatnya mungkin.
1: siap. Baik, Pak Umay, ada lagi Pak Umay?
3: Masalah antrian minyak ini masih aja mulai sekarang nih. Antri terus di pom itu.
1: Antrian minyak di seputar mana nih?
3: Jalan Pelita apa tiap pom aja lah.
1: Jalan
3: Kabi, MT Haryono,
1: SPBU yang ada di Sampit begitu ya?
3: Ya panjang sampai ke luar jalan itu.
1: Ini Pak Umay, ketika mengantri ada nggak kira-kira berapa jam baru mendapat giliran begitu? Rata-rata?
3: Kalau paling belakang itu sampai luar jalan itu ya 20 menit lah, 20. Kurang lebih antrinya. Bisa lebih setengah jam.
1: Kalau eceran Pak masih adakah atau juga langka?
3: Kalau eceran masih aja, masih ada, masih mudah aja lah didapat.
1: Harganya bagaimana Pak?
3: Kalau di warung itu per liternya sekitar ada yang 13.000, ada yang 14.000.
1: Itu masih
3: per talit.
1: Oh masih harga normal Pak ya? Masih harga.
3: Ya normal aja kalau di Sampit.
1: Oke, karena ada beberapa masyarakat lain bahkan yang mengeluhkan bahwa di pinggir, di eceran itu Pertalite saja 15 ribuan, ada yang lebih, bahkan Pertamax 19 ribu nih Pak Umay. Cukup menguras isi dompet ini ya untuk mengisi seliter saja.
3: Apalagi pas tanggal tua ini.
1: Nah, itu dia. Oke, Pak Umay, ada lagi?
3: Ya, itu aja supaya apa itu yang antri-antri nah supaya cepat di apa? Ditanggapi lah oleh pihak terkait.
1: Oke. Baik. Ya. Itu saja.
3: Ya, itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Umay.
3: Ya, sama-sama. Selamat pagi, jelang siang.
1: Selamat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umay di Sampit ya, Ketapang kalau tidak salah lebih tepatnya begitu. Dan kami coba kembali menghubungi Pak Farudin yang siap bergabung di Desa Baun Bango ya, dari Desa Baun Bango Katingan. Bagaimana dengan versinya Pak Farudin begitu ya di Katingan untuk terkait BBM yang saat ini juga masih menjadi perbincangan di tengah kabut asap begitu ya, di tengah musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi fokus pemerintah. Agar BBM juga sama begitu ya, agar segera normal kembali harapan masyarakat ini terkait antrean panjang yang terjadi di SPBU bukan hanya di Kota Palangkaraya saja saya rasa begitu ya, tapi beberapa daerah di kabupaten-kabupaten pun juga mengalami hal yang sama. Nah, jika tadi Pak Umay mengatakan antrian cukup panjang di SPBU seputaran Sampit, Dan juga beberapa harga di eceran masih termasuk normal sebenarnya ya. Karena memang rata-rata untuk eceran Pertalite pun Rp13.000 per liternya. Nah, untuk Pertamax itu Rp15.000. Tapi saat ini ada beberapa eceran yang memberikan harga 15.000-an kurang lebih ya, 15.000 atau mungkin ada yang lebih untuk Pertalite per liter. Bahkan ada yang di harga Rp19.000 per liter untuk Pertamax. Nah, jika dibandingkan dengan harga SPBU, harga 1 liter Pertamax di pinggiran itu bisa mendapatkan 2 liter Pertalite di SPBU ya. Ini tergantung bagaimana kita bisa lebih mempersiapkan diri jika ingin mengisi BBM di SPBU ya, pendengar. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
4: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
5: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
6: Aku nabung buat beli HP.
5: Ini tabungan buat liburan sih.
4: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
5: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
4: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
5: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
4: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
7: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
5: Baik pendengar, kemudian ada kabar melegakan memasuki musim kemarau. Kerja keras para garda terdepan kita dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Kota Waringin Timur, tentu patut kita beri apresiasi setinggi-tingginya. Namun tugas mulia ini tidak lepas dari resiko besar. Dalam beberapa hari terakhir dilaporkan ada 2 relawan yang harus tumbang akibat paparan asap pekat dan kelelahan hebat saat berjuang memadamkan kobaran api di lapangan. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menegaskan komitmen penuhnya. Pemkab memastikan seluruh biaya pengobatan para relawan yang mengalami gangguan kesehatan saat bertugas akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Dan berikut kita simak pernyataan langsung dari Wakil Koordinator 3 Satgas Karhutla Kotim, Bapak Rihel, mengenai mekanisme penanganan dan jaminan kesehatan bagi para relawan kita.
6: Oke, itu sudah dibicarakan kemarin. Jadi kalau relawan yang memang ikut masuk yang masuk IGD itu digratiskan. Sudah ada tersendiri atur mainnya dari termasuk kontak juga dengan termasuk anak buah damkar kemarin pun sama sebenarnya tuh yang terekspos ada relawan, sebenarnya damkar juga ada, BPBD juga ada, tapi tidak terekspos oleh teman-teman. Tapi itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi dia membayar lah. Jadi termasuk IGD-nya mungkin yang lain nggak. Jadi semua ditanggung dan itu sudah komunikasi dengan ibu direktur di rumah sakit untuk penanganan yang emergensi seperti itu. Jadi tidak ada lagi, oh ini mana KTP-nya, mana kakaknya, paling-paling nanti ditanya mana ke mana. Karena banyak teman-teman mungkin itu yang...
7: Itu ada kriterianya lah Pak, misalkan sakit apa yang dihandle oleh rumah sakit
6: semuanya
7: atau bagaimana?
6: Yang jelas kan pada saat di lapangan kan di lapangan tuh, ya otomatis kan biasanya kalau lapangan kan sesak nafas karena nggak ada biasa. Bisa juga karena memang yang merekrutan karena semangatnya tapi ada penyakit bawaan. Asmanya kah, atau dia serangan jantung kah, atau apa, kelihatan nggak boleh kecapean, karena ada mahnya kan bisa, karena di lapangan belum tentu dia makan. Itu, jadi otomatis karena semangat berangkat, akhirnya makan juga sembarangan, ya nggak boleh asam dimakan asam. Nah itu, jadi semualah ibaratnya, jadi tidak ada istilah pengecualian. Jadi misalnya okay, cuma ini aja, sesak kenapa sih ini enggak. Tapi yang penting dia adalah relawan semuanya akan dihubungi oleh pemerintah daerah.
5: Ya pendengar, demikian tanggapan dari Wakil Koordinator 3 Satgas Karhutla Kotim, Bapak Rihel ya, mengenai mekanisme penanganan dan jaminan kesehatan bagi para relawan kita. Dan tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Halo RRI. Kami sudah terhubung dengan Pak Fahrudin. Selamat pagi, Pak Fahrudin. Halo, ya, selamat pagi, Pak. Salam sehat.
3: Salam sehat selalu.
2: Salam sehat selalu. Pak Fahrudin ini saat ini posisi di mana, Pak Fahrudin?
3: Di Bon Bango, tadi malam rumah saya hampir kebakaran.
2: Waduh, sekarang kondisinya gimana, Pak Fahrudin?
3: Alhamdulillah apinya sudah ada agak mengecil, mengarah ke kantor kami lagi, ke kantor camat.
2: Ini berawal dari kebakaran lahan ya Pak Fahrudin?
3: Kebakaran lahan Bu, banyak lahan yang terbakar. Sebenarnya ini Bu, sebelum saya perjelaskan lagi, saya kasihan sekali sama yang namanya petani itu Bu, petani peladang. Itu jadi kami hitam kalau kebakaran hutan. Padahal petani peladang Bu tidak pernah membakar hutan secara sembarangan. Mereka membakar Bu secara arif Bu kalau peladang Bu. Soalnya ini Bu, di daerah kita tidak ada lagi peladang Bu. Ini ulah-ulah yang tangan jahil saja Bu.
2: Ya. Halo. Ya, ya Pak.
3: Kayaknya memang disengaja. Jadi saya mohon untuk diluruskan di mana-mana itu jangan menyalahkan petani peladang. Kasihanlah petani peladang. Kita kita makan nasi dengan mereka juga, Bu.
2: Iya, benar.
3: Maaf ya, Bu, pembicaraan saya kayak begini, you know.
2: Ya, Pak.
3: Ini, Bu, surat saya masalah BBM menurut pengamatan saya di beberapa SPBU kayaknya seperti dulu lagi dibatasi oleh Pertamina lagi minyaknya, BBM-nya. Bukan kehabisan oleh pelangsir Bu. Saya bukan pelangsir. Ya.
2: Oke, kemudian Pak.
3: Cuma itu aja Bu.
2: Oke, jadi beberapa SPBU seakan membatasi jumlah begitu ya atau pasokan untuk BBM. Ya.
3: Padahal bukan SPBU-nya yang membatasi, tapi dari Pertamina-nya kayak seperti dulu.
2: Oke, ya. Kemudian sepengamatan Pak Fahrudin, berapa jalur di SPBU yang dibuka untuk mobil atau motor ini, Pak?
3: Setiap SPBU untuk jalur motor ada satu, jalur motor ada satu, jalurnya satu juga.
2: Jalur mobil satu, motor satu begitu ya?
3: Ya, untuk daerah kami, kita tahu kalau daerah Pelang Raya, soalnya SPBU kami kecil.
2: Oke, baik-baik. Ada lagi Pak Farudin?
3: Cuma itu aja.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Farudin. Salam sehat.
3: Salam sehat selalu.
2: Selamat pagi. Dan juga pendengar, masih terkait BBM ya, yang mengantri beberapa belakangan ini dikhawatirkan adanya pembatasan begitu ya. Kalau kita melihat situasi kemarau saat ini, memang para masyarakat berharap segera normal. Tapi jika musim kemarau ini kita melihat kembali banyak kendaraan operasional yang juga membutuhkan BBM begitu ya. Misalnya saat kebakaran hutan dan lahan, untuk pemadaman jalur udara melalui waterbombing juga membutuhkan bahan bakar minyak. Kemudian kendaraan operasional, pemadam kebakaran, kemudian juga para relawan juga membutuhkan bahan bakar minyak untuk bisa melakukan tugasnya saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau kebakaran pemukiman lainnya terjadi. Dan pendengar, kita masih menunggu bersama bagaimana solusinya dan bagaimana tanggapan dari pihak terkait begitu ya. Kenapa, mengapa antrian SPBU terjadi berapa belakangan ini. Dan selanjutnya pendengar, untuk program Halo RRI di mana Polda Kalimantan Tengah bersama instansi terkait baru saja menggelar konferensi pers penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Senin kemarin 24 Agustus di Palangkaraya. Jadi dalam konferensi pers yang dihadiri Kapolda Kalimantan Tengah, Gubernur, serta Pangdam tersebut, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan pembaruan data terkait sebaran titik api dan luas lahan terbakar di wilayah Kalimantan Tengah. Jadi ada beberapa rincian data penanganan karhutla per periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2026 ya pendengar. Dan untuk wilayah terluas atau titik api terbanyak, Kabupaten Kota Waringin Timur mencatatkan luas lahan terbakar mencapai 1.686 hektar. Wilayah rawan kedua, Kabupaten Kota Waringin Barat menyusul dengan luas lahan terbakar sebesar 508,5 hektar. Sedangkan wilayah terendah ini, Kabupaten Barito Timur mencatatkan luasan kebakaran paling sedikit, yakni seluas 14,7 hektar.
4: Rekan-rekan, kalau kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat, yaitu seluas 508,5 hektar, dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar. Dan rekan-rekan sekalian, ini yang mungkin perlu diketahui juga oleh kita semua, bahwa saya akan menyampaikan bagaimana tren luas lahan yang terbakar yang ada di Kalimantan Tengah ini dampak dari fenomena El Nino. Dan kita ketahui El Nino ini sudah data yang ada dari sejak tahun 1997. Di situ juga terjadi fenomena El Nino di mana dengan kategori sangat kuat ya, dan kita bisa tahu pada waktu itu luasan terbakar cukup tinggi, yaitu kurang lebih hampir 2 juta hektar. Kemudian di tahun 2002 ya, ini juga dengan fenomena El Nino dengan tingkat yang sedang, ini luas yang terbakar kurang lebih 295.202 hektar. Dan pada tahun 2006 dengan fenomena El Nino yang sedang juga, ini luas yang terbakar kurang lebih 1.722.030 hektar. Dan di tahun 2012 dengan El Nino yang sedang, itu juga luas yang terbakar sampai dengan 183.264 hektar. Di tahun 2025 dengan El Nino yang sangat lemah ya, itu luas yang terbakar seluas 583.833. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan yang sekarang, El Nino yang tahun 2015 ini adalah El Nino yang sangat lemah, tetapi luasan terbakar cukup tinggi. Kemudian di 2019, rekan-rekan sekalian, dengan El Nino yang dengan tingkat yang lemah, luasan yang terbakar luas 317.749 hektar. Dan di tahun 2023 dengan fenomena El Nino yang sedang itu seluas 165.896 hektar. Nah, saat ini di tahun 2026 dengan El Nino yang sangat kuat ini sampai hari ini ya, kita berharap mudah-mudahan kita bisa atasi dan juga bisa kita tekan supaya tidak terlalu bertambah ya. Yaitu luasan yang sampai saat ini sebesar 7.634 hektar. Jadi rekan-rekan media mungkin bisa nanti mengkaji dan juga bisa melihat dari data ini bagaimana upaya-upaya dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, untuk melakukan upaya dalam rangka menghadapi kemarau yang panjang dengan fenomena El Nino ini, dengan segala upaya-upaya supaya semakin berkurang. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam menghadapi kemarau ini dengan fenomena El Nino di Kalimantan Tengah, kami dari jajaran pemerintah provinsi, dari TNI, kemudian ada juga Polri, ada juga dari BPBD, kemudian Manggala Agni, ditambah juga dari ada masyarakat peduli api, ya seluruh stakeholder terkait lah, ya semua tergabung dalam satuan tugas penanganan karhutla ini, di mana kurang lebih personil yang disiapkan dalam rangka untuk mengatasi masalah karhutla ini sebanyak kurang lebih 10.700 personil. Dan untuk kepolisian pada waktu yang lalu kurang lebih di awal bulan ya, itu kami menggelar operasi Aman Nusa. Operasi Aman Nusa ini jadi satgas karhutla yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah tergelar sebanyak 10.700 itu, kami tambah lagi perkuatan khusus ya di 5 kabupaten, yaitu yang pertama di Palangkaraya, kemudian Pulau Pisau, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan juga Kapuas, dengan jumlah personil tambahan adalah 650 personil. Ini kami menggelar operasi manusia dengan melihat ada suatu situasi yang kontingensi.
5: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
6: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek lagi likuiditasnya di OJK belum?
5: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
6: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
5: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
6: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
7: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya pendengar, sebelum kami tutup program Halo RRI di hari ini ya pendengar, peringatan tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, bahkan DAD, Dewan Adat Dayak Kotim, menegaskan bahwa aksi membakar lahan kini tidak hanya berhadapan dengan hukum negara, tapi juga sanksi adat. DAD Kotim meminta masyarakat agar tidak berlindung di balik alasan tradisi atau cara lama pembukaan lahan, sebab kondisi kemarau ekstrim dan minimnya sumber air saat ini sangat membahayakan keselamatan umum. Dan berikut penegasan selengkapnya dari Ketua Harian DAD Kota Waringin Timur, Bapak Gahara.
2: Ya, ini kan musim kemarau mungkin sampai bulan 9 kita merasakan susahnya sumber air, hampir sudah habis. Nah, terus panasnya luar biasa, jadi kita berharap masyarakat Kabupaten Kota Timur jangan sampai membuat percikan api atau membakar lahan lah, yang nantinya bisa berdampak kepada kita semua. Itu kan kasihan, bukan cuman masyarakat kasihan, yang membakar juga kena. Nah itu, dan kita mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pembakar hutan. Apalagi kalau skala besar untuk kepentingan perkebunan, saya kira itu sangat menyusahkan kita semua. Nah, kita berharap juga pemerintah pusat juga bisa menjadi perhatian serius bagi Kalimantan, karena katanya kan kita ini paru-paru dunia.
3: Iya,
2: nah, paru-paru dunia itu harus betul-betul perlakuannya khusus begitu. Dan kita dari masyarakat adat sebenarnya bisa menarik itu ke hukum adat. Tetapi hukum adat itu kan sanksinya berupa denda. Dan denda itu ya bisa dihitung gitu. Kita juga bisa sebenarnya melalui kelembagaan adat kita untuk menindak itu, tetapi kita dalam hal ini mendukung aparat penegak hukum yang ada untuk menindak tegas terhadap para pelaku.
3: Oke. Bang, kalaupun pembakar lahan ini bisa ditarik ke sanksi adat, tuh pelanggaran yang dilanggar itu apa sih sebenarnya, Bang?
2: Ya, jadi begini, sebenarnya fokus kita saat ini kan para penegak hukum kita lihat kan fokus karhutla. Nah, jadi kita memang dari kelembagaan adat kita sudah ada 96 pasal adat itu kan. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, sanksinya tidak terlalu berat gitu, cuman sanksi denda gitu.
3: Oke, Mbak.
4: Cara tradisional
2: begini, sebenarnya berladangnya orang Dayak itu kan itu tradisional dulu membakar hutan. Nah, itu tidak relevan lagi sebenarnya. Kan banyak kayak kita di Kotim kan ada alat eksavator yang disediakan di tiap kecamatan. Nah, jadi jangan lagi lah kita menggunakan cara-cara yang dari nenek moyang kita dulu. Kan sudah modern. Kayak contoh dulu kan tidak ada kamera. Kita berfoto kan dilukis atau dibuat patung dulu. Nah sekarang kan ada kamera, kita ikutilah perkembangan zaman. Apabila apa yang kita lakukan lebih banyak memberikan mudarat, kenapa kita harus tetap laksanakan? Saya secara pribadi maupun sebagai Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kabupaten Kota Waringin Timur tidak menyarankan dan tidak mendukung sebenarnya apabila kita membakar lahan dengan untuk kepentingan berladang, karena masih banyak cara lain gitu yang lebih baik untuk kepentingan kita semua, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kepentingan manusia.
3: Oke. Okay.
2: Masyarakat kita yang ada di sini. Betul.
3: Oke. Okay. Kalau untuk sejauh ini nih Bang, DAD sendiri ada menemukan lah Bang, untuk cara membakar yang dilakukan oleh adat Dayak nih masih masif dilakukan.
2: Sebenarnya cara-cara tradisional itu kalau seseorang apa masyarakat kita berpikir secara jernih itu mungkin tidak akan dilakukan. Kan lebih banyak cara-cara yang lebih baik, itu saja intinya. Karena dirugikan bukan cuma masyarakat, dia juga rugi. Iya.
3: Apalagi di musim kemarau ini.
2: Betul sekali.
4: zaman dulu kan rajin berjalan terus sampai kayak gini
2: tuh. Ada boleh lagi. Intinya tidak diperbolehkan sama sekali. Karena di dalam aturan adat pun jelas ada pasalnya yang menindak untuk pelaku pembakaran. Tidak ada lagi itu. Ya.
1: Nah, pendengar khususnya warga Sampit dan sekitarnya, bagaimana pandangan Anda mengenai penerapan sanksi adat bagi para pelaku pembakaran lahan yang kita takutkan begitu ya? Apakah sanksi adat ini bisa memberikan efek jera yang lebih kuat di lapangan? Apakah tidak begitu ya? Kita akan ketemu lagi pendengar di program Halo RRI nanti di hari Jumat. Anda dapat bergabung bersama kami di program Halo RRI hari Jumat nanti di 0536322179 dan juga di 0811520313. Seperti biasa pendengar, ada pantun untuk menutup jumpa kita di program Halo RRI hari ini. Buah nangka buahku ini, cakep, disimpan rapat di dalam peti, cakep. Cukup sekian siaran Halo RRI hari ini. Kalau ada yang kurang, Jumat kita kembali bertemu. Saya Listia, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat edisi Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, Bupati Kapuas Muhammad Wiatno bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usi Sisangkai, dan unsur Porkopimda melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Peninjauan diawali dengan melihat kondisi gedung sekolah SDN 1 Bunga Mawar, Kecamatan Pulau Petak, pasca musibah kebakaran. Saat meninjau areal terdampak kebakaran di SDN 1 Bunga Mawar, Bupati Wiatno juga menginstruksikan agar proses pembelajaran bagi 21 siswa yang terdampak dapat segera digabungkan dengan sekolah terdekat. Usai dari Pulau Petak, rombongan melanjutkan peninjauan lokasi terdampak karhutla di Kapuas Murung dan Dadahu, sekaligus mengecek rencana pembangunan jembatan poros di Kecamatan Dadahub, di mana pembangunan jembatan ini diproyeksikan menjadi akses strategis yang menghubungkan jaringan jalan desa Rawasubur Binakarya, Palangkau Lama hingga Palangkau Baru guna mendongkrak perekonomian warga desa. Terkait penanganan karhutla di wilayah Kapuas Murung dan Dadahub, Bupati Muhammad Wiatno menekankan pentingnya peran aktif para kepala desa dalam mengawal upaya pencegahan. Sekian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Visaka.
1: Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda di hari ini? Semoga kabarnya sehat ya. Jumpa lagi bareng saya Aminuddin di edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini. Berbagai informasi sudah kita siapkan untuk menemani Anda pendengar di siang yang kabutnya kembali tebal ya di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga pendengar selalu sehat ya, selalu semangat juga untuk menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini ya. Jangan lupa bersyukur karena sudah melewati sampai ke menit 26 lepas pukul 10 di siang hari ini ya. Dan untuk Anda yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaannya, semangat selalu aja. Serta mungkin untuk Anda juga yang sudah mulai relax after pagi tadi digenjor dengan berbagai pekerjaan, boleh stretching dulu ya, pinggangnya dibenerin begitu. Karena cukup duduk cukup lama juga bikin gak nyaman gitu ya pendengar ya. Dan untuk mungkin yang bekerja di luar jualan, semoga jualannya laku. Yang lagi menjahit, semoga orderannya banyak gitu ya. Atau mungkin yang sedang berkebun, selamat beraktivitas aja dengan semua pekerjaan yang kalian lakukan. By the way juga untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil. Dan untuk Anda yang menggunakan motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Taati rambu-rambu lalu lintas di perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Yang pakai motor kayaknya harus ekstra lagi ya, karena harus pakai masker juga. Bukan berarti karena pakai mobil Anda gak pakai masker di kondisi kabut seperti ini. Tidak ya pendengar ya, karena Anda tidak selamanya di dalam mobil. Akan keluar juga, pasti harus pakai masker kalau kondisi kabut asap setebal ini saat ini ya. Baiklah pendengar, kita temenin Anda di Info The Music hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan ini mau muterin lagu darinya Indra Irwansyah ya, dengan judul Tersipu, akan menggema di ruang dengar Anda.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Ya, pendengar di siang harinya masih bersama Pro 1 dari Palangkaraya. Kita sapa pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Kayaknya kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita di kondisi cuaca dan juga alam kita yang sangat cukup tidak bersahabat untuk kabut kita di hari ini ya. Nah, salah satu makanan yang baik atau minuman yang baik juga untuk diminum adalah susu nih pendengar ya. Kalau ngomongin tentang susu pendengar, ternyata susu pasteurisasi dan UHT ini ada perbedaan proses dan daya simpannya pendengar ya. Di mana susu itu merupakan salah satu sumber protein, kalsium, vitamin, dan juga mineral yang dibutuhkan loh tubuh kita. Di pasaran, susu itu tersedia dalam berbagai jenis ya, termasuk susu pasteurisasi dan juga UHT yang memiliki sejumlah perbedaan. Nah, melansir dari Halodoc pendengar, perbedaan utama susu pasteurisasi dan UHT terletak pada metode pengolahan serta lamanya penyimpanan. Nah, kedua jenis susu tersebut tetap mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan juga mineral yang dibutuhkan tubuh. Susu pasteurisasi dipanaskan pada suhu tertentu dalam waktu singkat untuk mengurangi mikroorganisme berbahaya. Metode high temperature, short time atau HTST umumnya menggunakan suhu sekitar 72 derajat Celcius selama 15 detik. Dah, dan melansir dari Greenfields nih pendengar, proses pasteurisasi dapat dilakukan pada suhu 72 hingga 85 derajat Celcius selama 10 sampai 15 detik. Pemanasan tersebut nih bertujuan untuk mengurangi bakteri berbahaya sekaligus mempertahankan karakteristik susu alami. Nah, berbeda dengan pasteurisasi, susu UHT ini diproses menggunakan suhu sangat tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Susu UHT umumnya dipanaskan sekitar 135 hingga 150 derajat Celcius dalam 2 hingga 5 detik. Nah, proses tersebut nih pendengar membuat jumlah mikroorganisme dalam susu menjadi sangat rendah sebelum diproduk itu dikemas begitu ya. Karena susu UHT ini dapat disimpan pada suhu ruangan sebelum kemasannya dibuka dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan sementara itu, susu pasteurisasi ini memiliki masa simpan lebih pendek sehingga membutuhkan penyimpanan dalam lemari pendingin. Susu pasteurisasi biasanya bertahan beberapa hari hingga sekitar 1 minggu ketika disimpan dengan benar. Nah, perbedaan berikutnya nih pendengar dilihat dari karakteristik rasa dan tekstur. Setelah susu melalui proses pemanasan, susu UHT dapat mengalami perubahan rasa dan tekstur karena penggunaan suhunya ini pemanasannya ini cukup tinggi begitu. Meski begitu pendengar, kandungan nutrisi susu UHT dan pasteurisasi secara umum tidak berbeda jauh. Beberapa vitamin yang sensitif terhadap panas seperti vitamin C, B12 mungkin sedikit berkurang selama proses UHT. Dari segi kepraktisan, susu UHT ini lebih mudah disimpan karena tidak membutuhkan lemari pendingin sebelum kemasan dibuka, dan karakteristik tersebut juga membuat UHT lebih praktis untuk menyimpan dan transportasi dalam waktu yang relatif panjang. Dan sebaliknya, susu pasteurisasi ini membutuhkan perhatian lebih terhadap suhu penyimpanan karena masa simpannya ini cukup relatif singkat gitu. Produk ini perlu segera dimasukkan ke lemari pendingin agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga. Nah, dengan demikian pendengar, Anda sudah tahu susu pasteurisasi dan UHT ini memiliki keunggulan yang berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Jadi pilih susu sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan penyimpanan, referensi rasa, kandungan gizi, serta informasi pada label kemasan ya pendengar ya. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id dengan judul susu pasteurisasi dan UHT ini dan juga perbedaan proses dan daya simpannya.

0: Ketika kamu parfum pertama di dunia, arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih bersama kami ya. Dan di menit 52 ini kita close dulu di Info The Music kita siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang stay setia bersama kami. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menemani Anda dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan kita close dengan lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan Akan Menggema di Ruang Dengar Anda.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah Last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible. Buruk
1: sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James.
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain.

0: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki dua atau tiga momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
1: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tielemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Parot yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.

0: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
1: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
0: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baris, Kipro, TKRR, itu semua udara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Mansur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Memang kita dimulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya, tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19. Sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Quinmi Kenli Riu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, demikian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan kita kembali ke Pro 1 RLI Palangkaraya, serta kita juga sudah memasuki waktu zuhur di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Allahumma

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Ya pendengar, menit 59 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di program pukul 11-nya. Nanti pukul 12 kami hadir di ruang dengan Anda dengan obrolan ringan siang. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang, kembali kami ucapkan untuk Anda yang masih stay dengerin kita di siang hari ini di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Untuk Anda yang lagi di jalan, sekali lagi kita ingatkan hati-hati ya. Atau mungkin yang lagi peregangan ya di masa istirahatnya, jam istirahatnya ya. Semangat selalu aja, keep spirit with your work ya, kerjaan akan selesai kalau Anda kerjakan. Dan kerjaan tidak akan selesai kalau Anda tidak kerjakan, begitu. Oke deh pendengar ya, renyah banget ketawa Nudin lagi ya. Ya benar ya, memang gitu harus dikerjakan semua kerjaan. Apalagi kalau kalian suka, tipe orang yang suka menunda-nunda. Waduh, jangan banget seperti itu ya pendengar ya. Lakukan secepatnya, selesaikan biar gak ada beban atau pikiran. Karena kalau pepatah mengatakan ya, sedikit demi sedikit akan menjadi menumpuk. Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, begitu ya. Yang jadi bukit itu seharusnya harta, begitu ya pendengar ya. Harta kekayaan, bukan masalah ya. Itu masalah itu bukan kekayaan tapi kepelengeran gitu pendengar. Jangan sampai Anda pelenger ya. Oke deh pendengar, kita ngobrol santai 1 jam ke depan hingga ke pukul 13 waktu Indonesia baru sama saya Aminuddin, dan Nudin juga akan bersamamu kayak lagunya jazz ya kali ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Tadi kita ngomongin tentang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit begitu ya pendengar ya. Sekarang kita ngomongin tentang harta kekayaan ya. Iya, siapa tahu ya pendengar punya banyak rezeki begitu kan. Tiba-tiba nanti bisa beli emas 20 kilo. Amin, aminin ya pendengar yang lagi dengerin kita ya. Ini kita ngomongin tentang harga emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian kompak melemah hari ini katanya pendengar ya. Di mana harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian melemah pada perdagangan Rabu di hari ini tepatnya 26 Agustus 2026. Di mana koreksi harga terjadi dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya yang sempat menguat dalam beberapa hari. Dan melansir dari sahabat Pegadaian yang pendengar, harga emas Galeri 24 hari ini tercatat sebesar Rp2.710.000 per gram. Ini berarti turun Rp16.000 per gram dibanding sebelumnya yang berada di level Rp2.726.000 per gram. Nah, di mana penurunan harga juga terjadi pada emas UBS yang hari ini berada di level Rp2.774.000 per gram. Ini merupakan menunjukkan penurunan sebesar Rp14.000 per gram dari sebelumnya Rp2.788.000 per gram. Di mana pergerakan logam mulia tersebut masih mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Dan kondisi tersebut nih pendengar juga menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai. Dan nah, pendengar tentunya juga Anda bisa membaca di kanal resmi kami www.rri.co.id untuk lebih detail terkait harga emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian kompak melemah, yang mana harga emas ada yang dimulai dari Rp1.421.000 untuk emas kategori Galeri 24 di 0,5 gramnya dan hingga sampai dengan harga 1.000 gram yang sudah ada di portal website resmi kami ya. Silahkan cek saja pendengar untuk lebih detailnya. Dan untuk itu pendengar, jadi mau nabung apa nih? Mau nabung emas, mau nabung uang, atau mau nabung rasa maaf sebanyak-banyaknya begitu ya? Selamat siang aja pendengar, masih bareng Nurdin ya. Kita ngobrol santai. Kalau kalian pengen beli emas atau beli tanah dulu atau beli rumah dulu nih pendengar, bisa hubungi kita di 0536322179 atau di WhatsApp 0811520323.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, mau gimana lagi ya, harga emas memang turun, tapi turunnya dikit banget. 17.000 atau 16.000, tapi itu berpengaruh ya pendengar ya. Jangan hanya bilang, oh ini nggak berpengaruh, itu berpengaruh ternyata pendengar. Ya, kita juga nggak tahu, mungkin orang yang masang saham atau seperti apa begitu ya. Jadi pendengar, jangan hanya lihat angka kecilnya, tapi ternyata itu juga berpengaruh terhadap hal yang lain juga. Jadi ya pendengar, kalau kita lihat hal yang seperti ini tuh rasanya pengen minum es kelapa aja ya. Karena lelah banget hidup ini ya, ngejar 2 juta sejuta dalam mungkin beberapa saya, mungkin kalau orang yang punya dana itu bisa beli, silahkan. Kalau Anda yang punya uang yang cukup begitu pendengar ya, jangan ditahan untuk berinvestasi, baik itu di emas, di rumah, atau di tanah begitu ya. Tapi kita kan nggak akan bahas tentang rumah, tanah, emas. Kita akan ngebahas tentang es kelapa kali pendengar ya. Ternyata nih pendengar, kelapa ini tuh banyak manfaatnya. Nah, pohon kelapa dikenal sebagai pohon sejuta manfaat dengan segudang manfaat kesehatan dan kegunaan bagi masyarakat. Air serta daging buahnya ini pendengar menyimpan sejumlah zat gizi, sementara bagian lainnya juga dimanfaatkan untuk pangan, bangunan, kerajinan, dan lainnya. Dan melansir dari Institut Pertanian Bogor, air kelapa muda mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Dalam setiap 100 gram, air kelapa menyediakan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan juga fosfor. Nah, begitu juga kami lansir dari Halo Dokter pendengar, kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan juga magnesium yang mendukung keseimbangan cairan tubuh. Nah, kandungan tersebut nih pendengar membuat air kelapa dapat membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan. Dan manfaatnya lainnya nih pendengar mencakup membantu melancarkan buang air besar, meningkatkan stamina tubuh, serta membantu menjaga tekanan darah. Kalium dalam air kelapa ini berperan menyeimbangkan efek natrium dan membantu mengatur kerja pembuluh darah serta jantung. Ya, meski bermanfaat, konsumsi air kelapa ini pendengar tetap perlu diperhatikan karena kandungan kalium yang ada dapat menjadi masalah bagi kondisi tertentu. Dan hal ini dilansir dari IPB, konsumsi berlebih berisiko menyebabkan hiperkalemia, terutama pada individu dengan gangguan fungsi ginjal. Selain airnya, daging kelapa juga menjadi bagian penting yang dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi santan. Daging kelapa juga mengandung zat gizi dan lemak yang pendengar, serta menjadi bahan pangan yang banyak digunakan dalam berbagai masakan, khususnya di Indonesia. Dan melansir lagi dari Universitas Negeri Padang atau UNP, kelapa dinilai memiliki beragam manfaat bagi kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat biasanya memanfaatkan daging, air, daun, bunga, tempurung, sabut, batang, akar, hingga ujung batangnya, mendengar ya. Semua bisa dipakai. Daunnya dapat digunakan sebagai atap, sabut menjadi sapu atau keset, sedangkan tempurung dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan kerajinan. Batang kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi dan perabot, sementara akar dapat digunakan sebagai bahan jamu tradisional. Wah, memang sejuta manfaat banget ya. Melansir dari UNP juga nih pendengar, kelapa diperkirakan berasal dari wilayah pesisir Samudra Hindia dan sebelum menyebar ke seluruh Indonesia dan dunia ya. Kelapa mudah ditemukan terutama pada wilayah tropis dan kawasan pesisir. Perbedaan usia kelapa juga mempengaruhi manfaatnya pendengar ya, karena kelapa muda lebih banyak dikonsumsi bersama air sebagai minuman. Sementara kelapa yang lebih matang umumnya dimanfaatkan daging untuk santan atau campuran makanan. Yang pasti ini pohon ya, ini buah sejuta manfaat ya. Makanya hiduplah seperti pohon kelapa ya. Ya, tapi dimanfaatin juga ya. Tapi kalau sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat ya, enggak sih pendengar ya. Walaupun dimanfaatin itu sakit. Siapa nih yang sering dimanfaatin? Curhat ya pendengar ya. Jangan dipendam ya, jangan dipendam. Kalau kita bermanfaat untuk orang lain artinya kita adalah orang yang banyak pahalanya kali. Amin ya. Amin pendengar. Tanpa pamrih kata Pebi Putri nih. Semoga aja nih lagu bisa mewakili sejuta manfaat ya dari pohon kelapa ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
4: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Ya, pendengar menit 53 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang stay sama kita ya. Dan tentunya juga di siang harinya yang luar biasa ini ya. Semoga pendengar lancar deh segala yang diaktivitaskan hari ini ya. Oke, pendengar, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadir untuk Anda dengan Warta Berita Daerah. Sebagai lagu closing, Nuni mau muterin lagu dari Taylor Swift dengan judul Of Light. Selamat beraktivitas kembali yang melanjutkan aktivitasnya. Selamat makan siang yang mungkin lagi makan siang. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat di siang hari ini ya.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 26 Agustus 2026. Dengan sari berita penting, pendengar, berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutlah menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, juga mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api di lapangan. Pendengar, Paskibraka memberikan ruang bagi generasi muda untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bagi generasi muda. Fisik, mental, dan karakter yang terbentuk dari pelatihan Paskibraka menjadi bekal anak muda dalam membela negara. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Baik pendengar, kita awali dengan informasi pertama pendengar. Kapolda dan tim relawan ikut memadamkan api karena terus meluas. Dan di lapangan ada rekan saya, Edi Suroso. Silakan rekan Edi, informasi Anda selengkapnya.
2: Ya, betul sekali rekan kami, Aminuddin, di studio Pro 1, bahwa saat ini saya berada di sekitar lokasi jalan Tingang, ya, di mana memang di kesempatan siang hari ini sangat pekat sekali di jalan Tingang ini. Kabut asap yang terus meluas, di mana ada titik-titik baru di Tingang, tepatnya di Tingang Luar, dan ini menjadi perhatian dari Kapolda Kalimantan Tengah bersama tim relawan ikut serta memadamkan titik api. Yang pertama, beliau memadamkan di Kabupaten Pulang Pisau, tepatnya di Tumbang Nusa, dan juga kami pantau di Jalan Lingkar Luar ini. Pemadaman juga terus dilakukan oleh BPBD dan tim relawan terus berjibaku, ya, memadamkan titik api yang terus berkobar. Dan saat ini memang pekat, ya, kabutnya semakin hari semakin pekat, bahkan abu-abu dari kebakaran lahan ini masuk ke rumah-rumah warga. Jadi ini menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Palangkaraya dan juga pemerintah provinsi yang baru saja dikunjungi oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di mana pihaknya menghimbau kepada siapapun jangan sampai sekali-kali membakar lahan dan juga jangan sekali-kali membuang putung rokok sembarang tempat, karena dengan kelalaian kita membuang abu rokok dan juga sejenisnya ini akan mengakibatkan fatal, yaitu kebakaran lahan dan hutan terus meluas di wilayah Kota Palangkaraya. Dan dari pantauan kami juga saat ini tim BPBD berpatroli, ya, siang dan sore hari mereka terus memadamkan api dan membasahi lahan-lahan gambut, karena memang dengan lahan gambut yang terbakar ini sangat sulit dipadamkan, bara apinya itu di dasar tanah, kemudian ini ketika dipadamkan di permukaan namun baranya masih berkobar, dan ini ketika ada angin bisa menjadi kebakaran baru. Demikian dari Soso melaporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan kami Edi Suroso. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyampaikan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 kepada DPRD setempat dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Seperti dilansir dari Antara Kalteng, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong melalui Wakil Bupati Efrensia LP Umbing menegaskan, pembangunan infrastruktur dilakukan bertahap sesuai skala, di mana prioritas dengan tetap mempertahankan kemampuan keuangan daerah. Dalam rancangan tersebut, target pendapatan daerah meningkat dari Rp1,08 triliun menjadi Rp1,1 triliun, sementara belanja daerah naik dari Rp1,12 triliun menjadi Rp1,13 triliun, sehingga APBD perubahan 2026 mengalami defisit 27,46 miliar rupiah, di mana PMK Gunung Mas juga menyebut perubahan anggaran dipengaruhi penyesuaian dana transfer pemerintah pusat serta penajaman program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran. Wakil Bupati Gunung Mas berharap rancangan tersebut segera dibahas bersama DPRD sehingga dapat disepakati dan juga disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi. Pendengar, berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api di lapangan. Aga Jaya Bijaksana menurunkan laporannya.
3: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
4: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
5: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat, yaitu seluas 508,5 hektar, dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar.
4: Sementara itu, kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar.

0: sama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Siang hari ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana Paskibra memberikan ruang bagi generasi muda untuk melatih disiplin dan tanggung jawab bagi generasi muda. Fisik, mental, dan karakter yang terbentuk dari pelatihan Paskibra menjadi bekal anak muda dalam membela negara. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Jadi selain melatih mental, mereka juga melatih kerjasama antar
2: ya,
1: teman.
2: Betul Kak. Kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi hal penting yang dilatih kepada anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka. Meski melalui pelatihan yang panjang dan tidak mudah, karakter yang kuat akan terbentuk dan menjadi modal generasi muda dalam membela negara. Mantan pembawa baki Paskibra Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 yang saat ini menjadi wakil ketua ekstrakurikuler Paskibraka SMA Negeri 2 Palangkaraya, Rania Naduma Faiza Hasibuan mengatakan, pelatihan yang disiplin membuat dirinya lebih mudah memanajemen waktu. Kebiasaan tersebut terus diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kalau saya sih dari sebelum ikut diklat itu tuh saya agak malas-malasan Kak kalau bangun buat ke sekolah, kayak malas bangun, kayak udahlah nanti-nanti
4: ya,
3: aja dulu
4: kan,
3: iya
4: ya.
3: Tapi semenjak ikut Paskib kan bangunnya jam 3 terus kan Kak. Diklat tuh kan jam 3 bangunnya buat sholat subuh, jadi gara-gara itu terbiasa Kak, jadinya saya bangun kurang lebih jam 3 atau jam 4-an gitu.
2: Sementara itu, mantan Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah 2025 lainnya yang saat ini menjadi ketua ekstrakurikuler Paskibraka SMA Negeri 2 Palangkaraya, Faiz Putra Pinandita mengatakan, pengalaman yang dimilikinya turut digunakan untuk mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab kepada adik-adik kelasnya. Menurutnya, setiap ilmu yang diperoleh selama pelatihan harus dijalani dengan baik untuk membentuk mental yang kuat dan tim yang solid.
1: Jadi kami bangunin mereka jam 4, jam 3 kami bangunin, udah bangunin. Kita senam, kita jogging, kita olahraga. Kita melanjutkan rangkaian-rangkaian yang lain. Mereka juga masak untuk makan mereka sendiri. Jadi mereka
4: disiplin.
1: Ya benar. Jadi selain melatih mental, mereka juga melatih kerjasama antar
2: ya,
1: teman.
2: Betul Kak. Pengalaman selama mengikuti pelatihan diharapkan menjadi bekal bagi para anggota Paskibraka untuk menjalani kehidupan yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nilai tersebut juga dapat diteruskan kepada generasi berikutnya, sehingga Paskibraka tidak hanya membentuk kemampuan dalam menjalankan tugas, tetapi juga karakter generasi muda yang tangguh dan solid. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menghimbau masyarakat mewaspadai dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Warga diminta menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau demam. Sabella Indahsari melaporkan.
5: Kalau keluar rumah, memakai masker. Yang kedua, kalau tidak penting, sebaiknya berdiam di rumah.
6: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi saat ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan meminta warga yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, maupun demam. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menyediakan 11 puskesmas yang tersebar di wilayah kota, serta 43 puskesmas pembantu yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain

0: Layanan pemeriksaan, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyediakan ruang oksigen di 11 puskesmas. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi dan dukungan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla.
1: Kalau memang ada gejala batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya. Ada 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya, kemudian ada 43 puskesmas pembantu. Nah, mohon kepada warga kita, warga Kota Palangkaraya yang mengalami batuk, pilek, panas untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia.
0: Untuk itu, masyarakat di Kota Palangkaraya diimbau tidak menganggap paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan sebagai hal yang biasa. Meski fenomena tersebut terjadi setiap tahun, aktivitas di luar rumah di tengah kondisi asap dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, Direktur Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Irene Natalia Lambung, mengatakan, sebagian masyarakat tetap harus beraktivitas di luar rumah karena tuntutan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari rumah. Karena itu, masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan disarankan menggunakan masker standar sebagai perlindungan diri dari paparan asap. Selain menggunakan masker, masyarakat diminta memantau kondisi cuaca dan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Jika kondisi dinilai berbahaya, masyarakat sebaiknya mengurangi atau menghindari aktivitas di luar, menjaga daya tahan tubuh dengan asupan vitamin, serta segera mendapatkan pengobatan apabila mengalami gangguan kesehatan.
2: Di tengah situasi si asap akibat karhutla ini tentu dampaknya sangat berbahaya. Namun karena ini terjadi setiap tahunnya, sehingga bagi masyarakat itu hal yang dianggap biasa dan terlebih dianggap normal. Jadi memang perlu upaya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa dampak yang akan dirasakan bukan pada saat ini, namun akan dirasakan beberapa tahun kemudian berkaitan dengan kesehatan.
0: Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan juga dapat mendatangi rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya yang tersedia. Selain fasilitas pemerintah, Koalisi Rakyat juga menyiapkan 3 rumah aman atau SEPOS di Palangkaraya, yakni di MBH Palangkaraya, Sekretariat Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, dan Sekretariat GPIC sebagai tempat perlindungan bagi masyarakat terdampak asap karhutla. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Muaraya mendukung pengembangan olahraga domino melalui penyelenggaraan mini turnamen yang diinisiasi Pengcap Olahraga Domino Indonesia atau ORADO bersama Kadin setempat. Wakil Bupati Muaraya Rahmanto Muhyiddin juga mengatakan turnamen tersebut bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi, persaudaraan, dan kebersamaan masyarakat. Rahmanto berharap ORADO terus membina komunikasi, pengembangan olahraga masyarakat, serta melahirkan atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Muaraya di tingkat provinsi maupun nasional. Pemkab Muaraya juga berencana mendukung seleksi atlet untuk mengikuti Piala Panglima TNI serta mendorong pelaksanaan turnamen domino tingkat pelajar SMP dan SMA. Rahmanto menilai kegiatan olahraga bagi pelajar penting sebagai sarana mengarahkan generasi muda pada aktivitas positif di tengah berbagai tantangan perkembangan teknologi dan budaya. Wabub Muaraya berpesan kepada seluruh peserta untuk menjunjung sportivitas, tidak berkecil hati saat kalah, serta menjadikan setiap pertandingan sebagai proses untuk belajar dan meningkatkan kemampuan.

Ya, mendengar demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Ih, udah rame banget mau gabung ya. Tahu aja udah menit 30, lepas pukul 13 sudah saatnya ya request pop untuk Anda. Yang mau gabung boleh banget di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 08 1152031 23 ya. Spesial request lagu dari tahun 2000-an hingga saat ini dalam request pop 100% Indonesia passwordnya ya. Jangan lupa kalau kita pas angkat teleponnya, kita tanya request pop jawabannya 100% Indonesia ataupun yang melalui pesan WhatsApp atau SMS ya. Jangan lupa juga sertakan request pop 100% Indonesianya untuk bisa request lagu bareng kita di siang hari ini. Nah, pendengar, sebelum kita angkat telepon atau membacain WhatsApp, kita puterin dulu lagu perdana kita untuk membuka program Request Pop 100% Indonesia. Kali ini lagu dari 19 dengan judul Satu akan menggema di ruang dengar Anda.

0: Ya mendengar lagu darinya Dewa 19 tadi dengan judul Satu ya, udah ngebuka program Request Pop 100% Indonesia kita di siang hari ini. Dan tadi ya lagunya enak banget didengerin. Untuk Anda mungkin yang relate sama lagu ini ya, semoga bahagia sama pasangannya. Oke deh pendengar, kita coba sapa penelpon kita yang udah rame banget dari tadi yang ingin masuk ya. Oke. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat siang, Request Pop.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Request Pop. 100%.
1: Dengan Putra Mandiri.
0: Oh, Putra Mandiri. Di mana nih Putra Mandiri?
1: Di Kecamatan Kumai. Kabupaten Kota Waringin Barat.
0: Oke, gimana cuacanya di Kumai saat ini?
1: Kampung Kalimantan Tengah.
0: Oke, dengan putra siapa tadi? Putra Mandiri ya?
1: Betul.
0: Oh, oke deh, Bang Putra Mandiri, cuaca di Kumai gimana nih?
1: Cuaca di Kumai saat ini masih awan mendung berasap.
0: Mendung berasap ya. Oke, sama aja
1: kalau
0: kayak di Palangka.
1: Kalau mendung berawan kan enak hujan.
0: Kalau mendung berasap.
1: Jadi ini mendung berasap.
0: Berkabut ria kita ya. Oke leh Bang Putra Mandiri, mau lagu apa nih di request pop kita siang hari ini?
1: Mau kenal dulu.
0: Boleh.
1: Dengan rekan pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya.
0: Siap.
1: Salam kenal.
0: Mantep ya.
1: Dari Bang Putra Mandiri.
0: Siap Bang Putra Mandiri. Oke deh.
1: Ini penyiarnya siapa nih?
0: Siapa ayo? Dengan Udin nih di sini.
1: Udin, salam kenal deh.
0: Siap. Bisa dipanggil Bang Ai juga ya.
1: Bang Hai.
0: Oke.
1: Soalnya kami nih.
0: Apa tuh?
1: Penggemar radio RRI Palangkaraya.
0: Mantep. Salam dah untuk warga Kumai ya.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Lagunya
0: dari siapa sih?
1: Cinta Kasih di Sekolah.
0: Rise ya.
1: Ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Ya untuk penyiar, mudah-mudahan sehat lahir batin.
0: Amin.
1: Dipanjangkan umur. Dimurahkan rezeki. Dilancarkan aktivitas. Untuk rekan-rekan ataupun petugas-petugas. Yang memadamkan api, mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Diberikan kekuatan.
0: Amin, amin, amin.
1: Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk warga kita di Kalteng. Mudah-mudahan saling mengerti.
0: Amin.
1: Jangan sembarangan melepas api.
0: Betul sekali.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Putra Mandiri di Kumai Pangkalambun ya. Lagunya udah masuk Kisah Kasih di Sekolah, tapi kita putarkan versi Marshanda ya, biar masuk request pop. Kalau versi Krisa akan masuk di Melodi Memory jadinya ya. Kita sapa penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, request pop.
2: Request pop, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Apa kabar Mbak Susi?
2: Alhamdulillah. Hidung sakit, tenggorokan sakit.
0: Aduh. Masih
2: semuanya sakit gara-gara asap.
0: Iya. Yang penting hatinya jangan sakit ya.
2: Ini kayaknya nih bakalan sakit.
0: Oh, jangan dong. Harus happy, kita harus happy.
2: Ada kalanya sedih, ada kalanya happy.
0: Betul. Oke deh, Mbak Susi mau lagu apa nih di request pop kita siang hari ini?
2: lagunya apalah Jejak di Hati.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Agus Sugianto.
0: Agus Sugianto.
2: Jejak Hati.
0: Agus Sugianto, Agus Sugianto, Jejak Hati ya?
2: Iya, Jejak Hati.
0: Coba kita cari.
2: Salamnya lah.
0: Silahkan.
2: Buat siapa ini tadi? Putra Mandiri, Pangkalan Bun. Buat tetangga sebelah, Ayo Gabung. Buat Pak Kumai. Siapa lagi?
0: Ayo.
2: Penaparo sama yang putri siapa? Buat semuanya dari A sampai Z.
0: Bungkus.
2: Pelajaran teka-teki Kelangga Salah Aminuddin.
0: Betul.
2: Pelajaran hari ini.
0: Iya, pelajaran hari. Betul 100 jawabannya ya.
2: Adalah.
0: Ada.
2: Buat Aminuddin sehat selalu.
0: Amin.
2: Supaya hilang anunya, apa tuh, serak-seraknya.
0: Udah hilang, alhamdulillah. Udah pulih. Semoga Mbak Susi
2: pulih
0: juga cepat pulih juga. Kata ya.
2: Kata aja orang ceria hari ini.
0: Udah happy banget nih, suara kita udah kembali ya.
2: Sehat selalu, Amin.
0: Amin.
2: Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih untuk Mbak Susi ya, semoga lekas sembuh ya. Kita sapa lagi penonton kita selanjutnya, pendengar, ada siapa di ujung sana? Halo, request pop.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Mantap, apa kabar nih Mama Yuda?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu ya, senang dengarnya kalau sehat-sehat aja. Baiklah, Mama Yuda, cuaca di sana gimana, Mama Yuda Sampit saat ini? Masih berkabut?
3: Panas.
0: Aduh, panas banget ya.
3: Ya gitulah, tipis-tipis, bau asapnya masih ada.
0: Tapi hatinya nggak panas ya, aman nih.
3: Ya, insya Allah.
0: Insya Allah katanya. Baiklah, mau request lagu apa nih di request pop kita siang hari ini, Mama Yuda?
3: Lagu apa ya? Apa? Lagu yang baru-baru, cewek.
0: Cewek baru. Apa nih? Siapa maunya?
3: Siapa ya?
0: Raisa Mahalini.
3: Lagu Syahrini yang baru ada enggak?
0: Syahrini. Yang terbaru apa ya? Maju mundur cantik. Itu udah lama ya.
3: Waduh.
0: Syahrini. Ada ini nih yang baru. Kau Yang Utama nih, baru rilis nih, mau kah?
3: Ya itu aja deh.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun, Mas Arsa, Pak Tony, Pak Meme, Penampak Yang Putri,
0: siap.
3: Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyo, buat Bang Nenang Banjar. Buat lagi lebat semuanya jadi. Buat Mbak Diona juga.
0: Oke deh.
3: Juga mendengarkan siang nih Kupang.
0: Oke, Kupang sehat juga ya.
3: Buat
0: apa
3: semua
0: nih?
3: Penggemar. Ya, iya aja deh, semoga selalu sehat semua.
0: Amin, ya Allah ya kan.
3: Buat abang yang lagi kerja, lam sayang selalu, semoga lancar pekerjaannya dan selalu dalam lindungannya aja deh.
0: Amin. Oke deh.
3: Buat Bang Aminuddin, semoga selalu sehat juga, semangat, sukses, lancar, aktivitas dan rezekinya.
0: Amin.
3: Selalu happy bahagia hari ini deh.
0: Lagi bahagia banget nih.
3: Buat semua yang ada di situ.
0: Oke.
3: Semoga selalu cahaya-cahaya aja di situ ya.
0: Amin. Ya walaupun cuaca kita panas, hati kita tetap harus adem ya, Mbak ya.
3: Ya harus adem dong.
0: Oke deh.
3: Dan dipanas-panasin.
0: Siapa yang manas-manasin nih, berani ya? Oke deh.
3: Iya.
0: Ada lagi?
3: Ya itu aja Bang Minuddin, Marsya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yuda di Sampit. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya di siapa ini? Halo, request pop.
4: Request Indonesia.
0: Hai, apa kabar Mbak Sasa?
4: Kabar baik, Min. Kebaliknya juga.
0: Alhamdulillah, sehat. Ketawa saya udah kembali renyah ya. Gak kayak kemarin.
4: Selamat ya.
0: Selamat. Apa nih?
4: Ya, ada aja. Selamat.
0: Aduh, diam-diam aja Mbak Sasa.
4: Sukses selalu ya.
0: Amin.
4: Depannya.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke deh, Mbak Sasa, siang-siang kayak gini mau dengerin lagu apa nih?
4: Lagu dari itu aja, Gama, apa tuh?
0: Gama, yang mana nih?
4: Sakit satu deh. Atau dua?
0: Satu atau dua, oke deh.
4: Atau dua.
0: Oke deh.
4: Satu atau dua?
0: Tiga dong. Itu satu tambah dua.
4: Tiga tuh bahaya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa Mbak Sasa?
4: Salamnya buat Mbak, Mbak nah jadi lidah nih jadi keselio. Sama Lidah dan Bang Junnya, terus Putra Mandiri, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun. Pak Tony, Susi tadi lah. Pak Meme.
0: Yo.
4: Mbak Deona, Mbak Piola. Mas Pandu.
0: Iya.
4: Yang putih dan paneparu kayaknya buat semua jalan dari A sampai Z ya.
0: Siap.
4: Buat Amin dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia Amin. Selalu, sukses Amin. Selalu.
0: Amin.
4: Banyak rezekinya. Amin. Selamat siang menjelang sore. Dadah.
0: Oke. Dadah kawai-kawai juga untuk Mbak Sasa yang udah gabung di layanan telepon kita di siang hari ini ya. Ramai banget nih.
5: Kini masih selalu ku nanti.
0: Kita sapa lagi penonton kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, request pop.
6: 100% Indonesia.
0: Cakep. Apa kabar, Bang? Sehat?
6: Kabar baik, Bang.
0: Samuda gimana Samuda nih?
6: Bang Udin. Reno, Bang Udin.
0: Iya, Bang Reno. Ingat kan Udin ya.
6: Bapak Bang Udin.
0: Gimana Samuda? Masih berkabut kah?
6: Ya, jalan sampai Samuda, kilometer 21.
0: Iya.
6: Yang belakang ujung pendaran, pasti lewat pada ulun.
0: Oke.
6: Lewat nih. Bila ada kapal, atau bang, apa tukar gas. LPG tuh sebelah ulun itu pada ulunan tuh.
0: Oh aduh, mampir nanti ya kalau iya, jalan-jalan.
6: Iya,
0: kalau
6: ujung tuh pasti melewat pada ulun.
0: Oh gitu.
6: Iya melewat. Ulun pertengah-tengahannya bang.
0: Baik.
6: Kesan muda 21, kesampit 21 juga.
0: Sama 21 kilo gitu ya?
6: Iya.
0: Wah jauh.
6: Pokoknya
0: juga,
6: bila ya. Ada kapal LPG tuh pada ulun tuh, ulun jalannya tuh tiga kapal LPG itu.
0: Oke.
6: Iya situ ada ulun.
0: Bang Reno, mau dengerin lagu apa nih siang hari ini?
6: Oh, Dina Mariana bang.
0: Dina Mariana, judulnya apa nih?
6: Tahu pian.
0: Dina Mariana.
6: Iya.
0: Sekedar bertanya. Siapa, lagu bang? Ini lagu jadul nih Dina Mariana. Lagu-lagu melodi memori. Lagu malam bang ini bang.
6: Ya barang aja bang. Mariananya tuh gak barang aja bang.
0: Oke Mariananya aja kan. Oke nanti kita coba carikan ya. Oke salamnya buat siapa?
6: Buat Abang Nudin. Dan satu hati yang rezeki juga dan penang umur. Dan Elisa. Dan Ayah. Dan Sasa tadi. Dan Mama Sri di Gunung saya dan siapa itu kan dan Bang Umay dan Bang Karim, Bang Tuni, Dudi, Putra CR, Bang Yan, Penamparo, Mas Toto, dan Bang Agus, Samsul, Taridi, Bang Agau, dan Putra Pakalan Bun, dan Jipri, Terantang, dan Daswal Piat Mojaki, dan Mama Yuda tadi kan sama yang akan dasar terlihat rezekinya juga kan.
0: Oke.
6: Dan Nan Masasa tadi kan sudah jual abang lah. Semuanya aja bang, di kanangkum semuanya aja tanpa kecuali bang.
0: Oke deh.
6: Jangan sampai banyak-banyak bang, kasihan yang lain lagi bang.
0: Betul.
6: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Reno ya di Samuda. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya ada siapa? Halo, request pop.
7: 100% Indonesia.
0: Cakap, apa kabar
7: salam
0: nih?
7: Sehat, salam sehat, salam sukses,
0: salam sukses,
7: bahagia.
0: Jaya, jaya, jaya.
7: Jaya di
0: negara. Apa kabar tetangga? Sehat, Bang Tony.
7: Sehat ya, badan sehat. Cuma dompet kering musim
0: kemarau. Aduh. Ini kemarau, kemarau ke dompet-dompet ya kita ya.
7: Iya. Yang penting hatinya happy. Ya.
0: Betul. Setuju mah itu kalau Nudin bilang.
7: Selamat din
0: lah. Iya, selamat. Selamat apa lagi nih? Banyak banget yang ngucapin selamat nih.
7: Yang penting kan sukses cita-citanya gitu nah.
0: Oke deh ya.
7: Menunggu selamatan dan ya lagi kan.
0: Aduh, apabila kan ini selamatannya lah. Ini mereka menyimpan rahasia apa nih Mbak Sasa selamat-selamat juga apa ini ya? Oke deh, Bang Tony, lagunya apa nih siang hari ini Bang?
7: Dari Raja.
0: Raja, judulnya apa nih?
7: Rugi apa rugi dong apa malu dong gitu kan gitu.
0: malu dong nggak malu dong mas malu ma, raja malu dong ada iya malu nah, bukan itu iya, gitu. Nggak ada waktu dong. Ya nggak ada waktu
7: nggak ada malu dong ya
0: malu dong Titu bukan raja
7: ya
0: itu ya oke deh ya,
7: okay,
0: bungkus ya, salamnya buat siapa.
7: Salamnya kita gabung aja semuanya lah. Okay dari Bung Reno, Sasa Susi tadi lah. Telepon ke Lampung. Salam, selamat siang gak?
0: Siap. Sukses
7: selalu.
0: Amin.
7: Kemudian terima kasih. Salam sehat, terima kasih.
0: Salam sehat, terima kasih juga untuk Bang Tony. Wah, banyak banget udah masuk di playlist kita ya. Kita tahan dulu untuk yang mau gabung lagi. Ada pesan kita bacain WhatsApp satu dari Mama Sri nih. Halo, selamat siang request buat Persen Indonesia, Prosatu di Palangkaraya, mantep Mama Sri. Request lagu Bang Amin Indra, kirim salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali A sampai Z. Untuk Kenda, Amin beserta operator, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mama Sri yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Lagunya udah masuk juga di playlist kita, nanti kita puterin ya di hari ini. Makasih Mama Sri dari Bruk Cahwa Pemerintah Utara. Lupa nih Nudin. Maaf ya Mama Sri ya, Nudin bisa lupa tiba-tiba nih. Ingetin dong Mama Sri dari mana nih. Oke deh, pendengar, kita hadirkan lagu yang udah masuk di playlist kita di siang hari ini. Tadi lagunya Kisah Kasih di Sekolah ya, requestan dari Putra Mandiri di Pangkalambun ya, Kumai. Tapi kita putarkan yang versi Marsyanda. Kalau versi Krisa masuk Melodi Memori ya Bang ya. Iya, dari Pruk Cahu diingatkan oleh Mbak Sasa. Thank you Mbak Sasa. Dan lanjut lagi ada Jejak di Hati Agus Sugianto. Dan dilanjut lagi lagu-lagu lainnya yang udah masuk di playlist kita di siang hari ini ya. Selamat siang dan selamat menikmati lagu-lagu terbaik yang udah di request pendengar dalam Request Pop 100% Indonesia bersama saya Aminuddin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: dan setanah.
1: Mungkin waktu
0: kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
1: Mungkin waktu mampu memisahkan langkah, namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini tentang kenangan yang tetap hidup meski kita tak lagi bersama.

0: Ya, baik pendengar, tadi lagu darinya siapa tadi? Syahrini ya, dengan judul Kau Yang Utama. Udah nganterin kita menit ke 11 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih banyak playlist kita yang belum keputar ya. Masih ada 1 atau 2 dari Gama, Ingat Kamu ya, dari Dina Mariana. Tapi kita puterin yang cover ya, Bang Reno ya, karena kalau lagu aslinya itu masuknya Melodi Memori. Kita puterin lagu dari Dina Mariana tapi versi reggae, yang tentunya masuk di request pop kita di siang hari ini ya. Terus juga Malu-Malu Dong, dan nanti juga akan ada MN Seran Wilik ya, yang akan menggema di ruang dengar Anda. Kita tunggu kembali kebersamaan, atau ya Anda ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsAppnya 08 1152031 23, spesial request lagu pop Indonesia di siang hari ini ya.
1: Tutup

0: Ya pendengar, kita terima darinya temannya Mbak Susi nih. Mau request lagu, katanya "Ku Tahu Kau Bukan Milikku" dari Wandi Ngacir ya. Salamnya buat semuanya aja. Salam Aminuddin, salam kenal. Lagunya ditunggu, maaf salah ketik tadi, maklumlah ambil kerja katanya. Oke, udah masuk ya lagunya di playlist kita di siang hari ini. Tunggu aja nanti kita puterin ya. Kita coba sapa lagi pelompok kita selanjutnya. Pendengar ada siapa ini? Halo, request pop. Halo. Request pop. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, request pop.
1: Satu pesan
0: Indonesia. Apa kabar Bang Ian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat Bang Ian ya.
1: Ya semangat.
0: Semangat. Semangat juga lah. Harus semangat kita Bang. Baiklah Bang Ian Seloyor, mau lagu apa nih siang hari ini Bang?
1: Lagunya Jamilah.
0: Jamilah. Dari siapa Jamal tuh?
1: Jamal.
0: Jamilah dari Jamal Mirdad ya.
1: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Semua aja lah.
0: Oke deh.
1: Ini Alfandun, Bang Udin.
0: Siap.
1: Gak sangkut anak ke Banyumasin.
0: Cakep.
1: Tinggal di rumah di Bangka. Kami semua mendoakan Bang Udin.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan lakas dapat jodohnya.
0: Amin. Ubur-ubur ikan lele. Aminkan ya, Le.
1: Makasih, Bang Udin.
0: Sama-sama. Oke. Terima kasih juga buat Bang Ian Slayer di Sampit yang udah gabung ya. Oke, Bang Ian Slayer, lagunya kita puterin bukan versi Jamal Mirdad tapi

versi lain ya, karena kalau masuk Jalmar Midatnya akan masuk di melodi memori. Nah, udah masuk juga, nanti kita puterin di ruang dengar Anda ya. Dan tahan dulu telepon ataupun WhatsAppnya, nanti kita terima lagi di segmen berikutnya. Kita puterin lagi lagu yang udah masuk di playlist kita ya. Ada Gamawan dengan Satu Atau Dua akan menggema di ruang dengar Anda di siang hari ini, menemani siang Anda ya. Yang request semoga senyum-senyum aja nih di siang hari ini. Mbak Sasa nih, satu atau dua ya, tiga atau empat, jangan ya, kebanyakan. Baiklah, selamat siang mendengar. Dan inilah dia requestan Anda di Request Pop 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya menit 29 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami dalam Request Pop 100% Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang akan kita putarkan kembali ya. Dan untuk Anda yang ingin gabung lagi nanti silahkan aja di WhatsApp kita, telepon kita. Nah ini ada dari Theo ya, yeah, di Magelang. Halo Bang Theo 100% Indonesia. Apa kabar Bang Theo, semoga sehat. Salam kenal ya dari Bang Ai di Palangkaraya. Mau request lagu Semenjak Ada Dirimu. Dari siapa tuh? Semenjak Ada Dirimu. Itukah?

Maunya dari siapa nih? Ada Five Romeo, Yupi Widianto. Yang mana nih, Bang Teo? Kita yang biasa ya. Kalau yang biasa sih ada juga nih sebenarnya dirimu darinya Anditi. Banyak versinya. Kita puterin dari Yupi Widianto ya, yang akan menggema nanti di playlist kita ya, Bang Teo ya. Thank you Bang Teo udah gabung di WhatsApp kita jauh-jauh dari Magelang. Request lagu di Palangkaraya. Terima kasih. Bukan pantun Bang Teo. Saya mau ucapin terima kasih aja ya. Terima kasih udah gabung di layanan WhatsApp kita. Oke deh pendengar, nanti kita balik lagi ya. Kita puterin lagi lagu yang udah masuk di playlist kita. Ini ada Takkan Kulepas dari MN Seran nih, akan gemar di ruang dengan ada di requestan Mama Sri di Pruk Cahu. Selamat siang, gilang sore ya Mama Sri ya.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Ya, pendengar, lagu Yupi Widianto featuring Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu. Ini requestan dari Bang Edo tadi ya. Terima kasih. Bang Teo, sorry. Bang Edo lagi. Siapa Bang Edo? Edi Suroso ya, salah satu reporter kita yang luar biasa itu Bang Edo. Oke, pendengar, dan requestan dari Bang Teo tadi udah nganterin kita menit 48 pas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya kita close di request 14% Indonesia nya. Terima kasih banyak banget yang udah gabung, request, kirim salam, ketawa-ketawa bareng kita ya di siang hari ini. Dan selain ini ada rekan saya Reta yang menemani Anda dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini ya. Tentunya juga kita pas juga memasuki waktu asar di wilayah kota Palangkaraya. Saya Aminuddin pamit untuk diri dari ruang negara Anda. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar." Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, telah berkumandang azan yang telah kita dengarkan bersama tadi. Semoga azan yang telah berkumandang mengingatkan kita untuk melaksanakan ibadah dan meninggalkan kesibukan dan menenangkan hati kita serta menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Palangkaraya karena saya Rita Virginia akan menemani pendengar semua hingga pukul 8 waktu malam ini.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya sore ini. Dan pendengar, Anda kembali menyimak program Indonesia Cerdas, yaitu sebuah ruang dialog dan pencerahan yang didedikasikan untuk mengawal kemajuan kualitas sumber daya manusia di bumi Nusantara. Dan program Indonesia Cerdas hadir dengan tujuan utama membedah berbagai langkah strategis, inovasi, serta kebijakan nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari tingkat akar rumput hingga dunia pendidikan yang tinggi. Kami percaya bahwa masa depan yang gemilang lahir dari sinergi, riset yang aplikatif, pemerataan akses pengetahuan, serta kolaborasi erat antara dunia akademik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, pada bagian pertama ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana hilirisasi riset pendidikan di Kalimantan Tengah mampu menghadirkan solusi nyata bagi kemajuan daerah. Ya pendengar, ketika mendengar kata hilirisasi, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada sektor industri, seperti pengelolaan hasil pertambangan, perkebunan, atau sumber daya alam agar memiliki nilai tambah. Namun konsep hilirisasi juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, hilirisasi merupakan proses mengubah hasil penelitian dan inovasi akademik menjadi produk, program, kebijakan, maupun model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan. Namun, tahukah Anda bahwa hilirisasi juga sangat penting dan krusial di dunia pendidikan? Bagaimana perguruan tinggi menerjemahkan hasil riset agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lembaga pendidikan di Kalimantan Tengah? Akan kita bahas lebih lanjut setelah yang berikut ini.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
2: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa
3: itu aku.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, pendengar, perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung hilirisasi hasil riset. Melalui proses tersebut, berbagai inovasi yang dihasilkan dosen maupun mahasiswa dapat diterapkan di sekolah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas, sehingga memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Ya, pendengar, untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi hilirisasi di bidang pendidikan, khususnya di Kalimantan Tengah, mari kita simak wawancara reporter kami Sabella bersama Ahmad Saifullah SPDI MPD, dosen program studi PKN FKIP Universitas Palangkaraya berikut ini.
6: Di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, melalui pemanfaatan hasil riset untuk memberikan manfaat nyata bagi

0: masyarakat di bidang pendidikan. Petang hari ini saya akan mewawancarai dosen prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Saifullah, SPDI, MPD. Pak Saifullah, untuk hilirisasi di dunia pendidikan sampai saat ini, pandangan Pak Saifullah bagaimana Pak di Kalimantan Tengah?
1: Terkait dengan hilirisasi, kalau saya melihat itu ada kaitannya erat dengan dunia pendidikan ya Bu ya. Apalagi terkait dengan perguruan tinggi. Nah, biasanya konsep hilirisasi ini merujuk kepada industri biasanya. Ya, ada hilirisasi nikel, terkait dengan tambang, CPO, dan lain-lain. Tetapi, bagaimana dengan dunia pendidikan? Apakah bisa dihilirisasikan? Tentu bisa. Karena apa? Khususnya di perguruan tinggi, itu dosen memiliki yang namanya beban kerja dosen. Beban kerja dosen itu kaitannya dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Nah, konsep hilirisasinya di mana? Konsepnya itu misalkan di dalam penelitian. Dosen itu membuat satu inovasi dari masalah yang ditemukan di masyarakat, kaitan dengan pendidikan, ataupun konsep-konsep yang ada, permasalahan di masyarakat, itu nanti dosen membuat inovasinya, Bu. Nah, diterapkan di masyarakat. Ya, misalkan nih, di dalam sebuah riset, ya, saya contohkan misal, saya kemarin membuat riset itu terkait dengan adanya pengaruh daripada siswa di tingkat SMP itu terjadi bullying, kemudian terjadi konflik internal. Kami membuat namanya resolusi konflik berbasis intergroup relation. Itu outputnya adalah sebuah e-book. Nah, e-book ini nanti menjadi satu pengayaan di siswa. Jadi tidak hanya materi dari sekolah saja atau dari buku-buku paket, tidak. Tetapi kami berbasis penelusuran masalah. Nah, datanya ini kami ambil dari 5 provinsi kemarin, Bu. Di e-book, namanya e-book keindonesiaan. E-book keindonesiaan ini bagian daripada hilirisasi riset dosen. Kami menemukan masalah siswa di sekolah, kenapa terjadi bullying, kenapa terjadi intoleransi, kenapa terjadi perundungan. Nah, lalu kita gali masalahnya, apakah ada kaitannya dengan budaya, bagaimana penjelasannya dengan agama. Kami kaji data-data itu dari 5 provinsi. Provinsi yang kami ambil itu provinsi yang pernah terjadi konflik. Misalkan di Kalteng ya, itu pernah ada di Sampit dulu ya. Kemudian di NTT, kemudian kami ambil lagi di Ambon, kemudian kami datang juga ke Aceh, sampai kami datang ke Kupang. Nah, yang menjadi audien adalah siswa SMP, hilirisasinya adalah ilmu keindonesiaan sebagai hasil riset dosen. Nah, lalu penguatannya bagaimana? Saya berharap para tenaga pendidik baik di perguruan tinggi ataupun di sekolah SMA, SMP, SD begitu ya, itu bisa melakukan kerjasama, Bu. Apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah? Misalkan di kurikulumnya, ya kita bisa mengadakan kurikulum project learning misalnya. Atau link and match misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu dibilang.
0: Nah, kalau Bapak Saifullah memandang untuk manfaat sendiri dari hilirisasi tadi bagi kemajuan dunia pendidikan di Kalteng ini bagaimana, Pak?
1: Oke, untuk manfaatnya sebenarnya tidak hanya berpusat kepada industri saja ya, Bu ya. Karena pendidikan ini kan ranahnya sekolah. Jadi sebenarnya manfaat yang berdampak kepada dunia pendidikan ini sangat besar. Ya, apalagi misalkan kita di Kalteng ini ada dana riset, riset dari Dinas Pendidikan, riset dari Bapeda, riset dari kampus. Itu sebenarnya setiap tahun bahkan setiap semester itu para dosen itu meriset, Bu. Mereka menerapkan hasil-hasil hilirisasinya. Ada yang mereka dalam bentuk pengabdian masyarakat. Mereka sosialisasi misal terkait dengan antisipasi pernikahan dini. Mereka datang ke sekolah, ke SMA ya. Kemudian dalam proses misal saya kan bidang agama Islam ya. Jadi saya membuat satu metode pembelajaran Quran bagi orang dewasa. Nah, itu juga kami sosialisasikan itu ke masyarakat umum. Lalu ada lagi misalkan ini di masyarakat kita biasanya kalau ada orang meninggal itu sulit mencari orang yang bisa memandikan. Lalu kami para dosen membuat kegiatan penyelenggaraan jenazah. Outputnya adalah buku panduan dan terbentuknya masyarakat yang siap melaksanakan penyelenggaraan jenazah atau kifayah. Jadi manfaatnya sebenarnya sangat besar, cuman terkadang publikasi dosen itu tidak terbaca, Bu. Ya, karena publikasinya di artikel, kemudian sosialisasi di beberapa tempat, tidak secara menyeluruh. Jadi mungkin supaya manfaatnya lebih besar dalam bentuk kebijakan. Misalkan kayak saya kemarin, hasilnya adalah tata cara penyelenggaraan jenazah serta terbentuknya komunitas ibu-ibu yang bisa menyelenggarakan jenazah. Itu kebijakan dari KUA atau kebijakan dari Kepala Kementerian Agama. Kemudian terkait dengan bullying tadi, kebijakan dari Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial, seperti itu, Bu. Jadi ranahnya supaya lebih bermanfaat, itu ada kebijakan yang mesti setiap instansi pendidikan atau masyarakat itu mengakses. Supaya lebih merata.
0: Jadi dengan manfaatnya hilirisasi tadi, sesuai dengan program-program yang ada tadi, diharapkan merata ya Pak Saifullah ya, bisa dipahami.
1: Pemerataannya mungkin yang belum tersentuh secara menyeluruh.
0: Baik, nah terakhir Pak Saifullah, untuk harapan sendiri Pak bagi dunia pendidikan dengan adanya hilirisasi tadi, untuk berbagai poin yang Bapak sampaikan tadi, apa Pak? Ataukah perlu juga dari pemerintah sendiri ikut serta mendukung upaya hilirisasi di bidang pendidikan ini Pak?
1: Biasanya dana-dana hibah yang dikucurkan oleh pemerintah itu lebih bersifat ke industri ya Bu ya. Kalau di Kalimantan Tengah ini seperti pengembangan apa kemarin itu ya, induk rencana pengembangan induk wilayah dan seterusnya ya. Nah saya berharap mungkin ada dana-dana dari pemerintah dikhususkan untuk hilirisasi pendidikan. Ya semacam dalam bentuk call paper misalkan ya, dalam bentuk panggilan hibah gitu ya. Itu sih terkait dengan pendidikan. Apa sih pendidikan di Kalimantan Tengah ini yang perlu diriset, kekurangannya di mana gitu ya. Nah itu mungkin perlu berbagi lah informasinya secara luas kepada dinas pendidikan. Nanti di dalam hilirisasinya itu tidak hanya perguruan tinggi saja Bu. Nah misalkan dibuat peraturannya harus bermitra dengan dinas pendidikan, harus bermitra dengan sekolah, harus bermitra dengan masyarakat. Nah jadi saya rasa ke depan mesti ada informasi secara umum bahwasanya dari pemerintah memberikan hibah riset bagi dosen, bagi guru, bagi masyarakat untuk menggali masalah-masalah apa yang ada di sekolah. Begitu Bu, informasi dan dana riset atau dana hibah juga perlu ditingkatkan menurut saya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Syafullah. Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama dosen prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Syafullah, SPDI, MPD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Kurasa kan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Cak.

0: nih, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan nggak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dari wawancara yang telah kita bersama dengarkan dapat disimpulkan bahwa hilirisasi di bidang pendidikan merupakan upaya mengimplementasi hasil penelitian perguruan tinggi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Hilirisasi menjadi bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, terutama melalui penelitian yang berangkat dari permasalahan nyata di lingkungan pendidikan dan kemudian menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan sebagai solusi. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penelitian mengenai bullying, intoleransi, dan konflik antar pelajar yang menghasilkan e-book keindonesiaan sebagai bahan pengayaan pembelajaran bagi kaum pelajar. Hilirisasi memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pemanfaatan hasil penelitian masih belum optimal karena publikasi dan penyebar luasannya masih terbatas. Oleh karena itu, sangat besar peran pemerintah untuk dapat memperkuat dukungan melalui penyediaan dana hibah, penelitian pendidikan, kolaborasi antar perguruan tinggi, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang mendorong penerapan hasil riset agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih di masyarakat luas.

Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam program Indonesia Cerdas dengan tema Sinergi Hilirisasi Riset dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Sebagai penutup, melalui program Indonesia Cerdas, diharapkan pelajar semakin termotivasi untuk belajar dan mengembangkan karakter yang baik. Orang tua terus mendukung serta mendampingi pendidikan anak, dan masyarakat juga turut berperan menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan pendidikan. Kedepan, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara luas dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Akhir kata, mewakili kerabat KRI yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Alvin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
3: Apa? Ibu? Innalillahi.
4: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis tanggal 26 Agustus 2026. Tentunya kami hadir lagi dalam siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, di mana sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Setia Arseno, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore, Seno.
0: Iya, apa kabar Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau masih panas ya. Ada sempat berangin-berangin tapi hawanya masih panas, Seno.
0: Iya, masih seperti kemarin-kemarin aja ya.
1: Betul.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kepolisian daerah Kalimantan Timur yang menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan juga Berau, Seno.
0: Baik, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Ya, pendengar, kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan juga di Berau. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kutai Kartanegara dan Berau. Hingga akhir Agustus 2026, Polda Kaltim menerima 8 laporan karhutla. Para pelaku sengaja membakar lahan untuk memangkas biaya operasional. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan perkembangan. Hal ini dijelaskan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
3: Upacara mitigasi penanggulangan hutan, kami juga melakukan penegakan hukum. Karena ini adalah salah satu bentuk efek deteren kita kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sehingga saya juga dalam kesempatan ini minta tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi pembakaran yang digunakan untuk membuka lahan. Ya, saat ini tersangka mungkin kalau 8 laporan polisi yang sudah ada, tersangka mungkin nanti saya pastikan dulu yang pasti ada 8 laporan polisi. Ya. Masih belum, nanti tapi akan kita lihat apakah memang ada keterkaitan atau pertanggungjawaban pidana yang datang oleh korporasi.
2: 2 tersangka ditangkap Polresta Kutai Kartanegara di Kecamatan Lokulu. 1 tersangka berinisial PS ditangkap Polres Berau karena membakar lahan seluas 12 hektar di Pulau Derawan. Polisi tidak berhenti pada pelaku perorangan. Aparat kini mendalami potensi keterlibatan korporasi di balik kebakaran ini. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Seno.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore, Bayu.
1: Selamat sore, Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya Tarakan?
1: Alhamdulillah, Tarakan pada kondisi yang baik. Dan juga untuk cuaca, tidak begitu panas dan juga tidak juga mendung.
0: Tidak juga mendung, galau-galau begitu ya.
1: Iya, betul
0: Iya.
1: sekali, Seno.
0: Baik, Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai PT Pelni fasilitasi pengiriman bantuan logistik korban gempa NTT, Seno.
0: Baik, silakan Bayu untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik untuk korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
2: Kami dari PT Pelni membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami Pelni siap, Pak.
3: Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pelni Cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik. Layanan ini ditujukan bagi lembaga, organisasi, instansi hingga perorangan di Kalimantan Utara yang ingin menyalurkan bantuan. Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Masengi mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi pengangkutan barang bantuan menggunakan kapal yang menuju Nusa Tenggara Timur. Ferdi menjelaskan, barang bantuan yang dikirim harus dalam kondisi baik, sudah dikemas rapi, dan memiliki masa berlaku yang masih panjang, tidak ada batasan jumlah atau berat kiriman.
2: Kami dari PT Pelni membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami Pelni siap, Pak. Kami siap untuk mengirim barang-barang bantuan tersebut dengan persyaratan yang seperti yang sudah kami sampaikan. Perorangan, tapi dengan catatan ada dilengkapi, ya, dengan persyaratan yang sudah kami sampaikan, ya. Ada surat minimal surat keterangan mewakili lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi.
3: Pengumpulan bantuan sendiri sudah dibuka sejak 16 Agustus 2026 dan belum ditentukan batas akhirnya. Barang yang sudah memenuhi kuota pemuatan akan segera dikirim menggunakan KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang. Setibanya di NTT, bantuan akan diserahkan oleh tim cabang Pelni setempat kepada BPBD dan posko penyaluran yang telah disiapkan. Ferdi mengimbau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan agar memperhatikan jenis barang, terutama kemasan atau cairan seperti minyak goreng, agar tidak rusak saat pengiriman. Meski sudah dibuka, namun hingga saat ini, Pelni Tarakan belum menerima penyaluran bantuan untuk NTT. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Seno, di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Tiara, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Baik, channel informasi hari ini terkait pengecekan penggunaan pupuk subsidi ke tingkat petani.
0: Baik, Tiara, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Seno, pemirsa dan pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan melaksanakan pengecekan pupuk subsidi ke tingkat petani. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Delita Reri.
2: Kepala Bidang Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Widodo, mengatakan pihaknya telah melaksanakan verifikasi dan validasi mengenai pupuk bersubsidi, seperti melakukan pengecekan pencocokan antara data realisasi penebusan dengan data di tingkat petani. Apakah itu sudah sesuai syarat dokumen dan penggunaannya, yaitu 10 komoditas diantaranya padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian tebu, kakao, dan ubi kayu.
3: 10 komoditas itu. Jadi tim kami turun setiap bulan itu ke pengecer resmi atau PPTS istilahnya sekarang, mengecek dokumen penebusan itu. Misalkan syaratnya harus melampirkan KTP, ada foto orangnya, kemudian tanda tangannya cocok tidak. Nah, ketika itu sudah semuanya sesuai, baru dibuat berita acara. Itu di tingkat PPTS. Kemudian di tingkat petani melakukan checking juga apakah benar.
2: Ia juga menyebut, selain melakukan pengecekan, pihaknya melaksanakan pembinaan bagaimana meningkatkan kapasitas petani, seperti merubah perilaku petani agar mereka memahami bagaimana penggunaan pupuk termasuk jenisnya, jumlahnya untuk jenis tanaman tertentu, dan lain sebagainya.
3: Nah, tujuannya kalau kita checking ke data di PPTS dan di petani itu salah satunya adalah memastikan bahwa pupuk yang disalurkan itu tepat sasaran. Jadi kalau dalam prinsip penyaluran pupuk bersubsidi ada 7 tepat, adanya 1 tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tempat-tempat, tempat waktu, dan tempat kemudian penerima. Jelasnya seperti itu.
2: Adapun pupuk subsidi ini bisa didapatkan oleh petani di seluruh kecamatan. Namun alokasi tahun 2026 diperuntukkan di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan Kecamatan Simanggaris. Sementara untuk wilayah 4 direncanakan tahun depan, baru mendapatkannya dengan menggunakan anggaran APBN. Delita Reri melaporkan.
1: Ya, rekan Seno, demikian informasi dari RRI Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Tiara dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya, Mada. Selamat sore, Mada.
1: Selamat sore, apa kabar, Bang Seno?
0: Alhamdulillah, Mada masih serak-serak aja suaranya ya, mau cuaca apapun masih seperti itu ya.
1: Ini tapi karena beneran asap ini.
0: Oh iya, benar-benar nasab ya. Kita memang 11-12, tidak bisa terpisahkan. Iya.
1: Betul sekali ya. Oke, cuaca di sana panas, Bang. Di sini panas.
0: Iya, kurang lebih sama kalau di sini. Tapi di sana kalau tidak salah makin banyak asapnya kalau saya tidak salah dengar. Benar ya?
1: Hari kemarin iya sampai pagi tadi ya.
0: Mm-mm. Kalau hari ini?
1: Ya sudah, kalau siang sore udah mulai ini ya berkurang, tapi pagi tadi yang masih agak tebal.
0: Baik, semoga sehat semua di sana, Mada.
1: Amin.
0: Baik, Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terkait dengan penurunan signifikan dari distribusi air bersih ya yang berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan POM Banjarmasin.
0: Baik, Mada, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Distribusi air bersih mengalami penurunan signifikan dan berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan POM Banjarmasin. Kondisi ini disebabkan berhentinya intake Sungai Bilu yang disebabkan intrusi air laut yang kian parah akibat kemarau. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1.

0: kita kurangi.
1: Intrusi air laut ke Sungai Bilu semakin parah seiring berlangsungnya musim kemarau panjang. Kondisi tersebut menyebabkan kandungan garam pada air baku tetap berada pada tingkat sangat tinggi. Kadar garam air baku di intake Sungai Bilu terpantau stabil tinggi di atas 1000 ppm dan membuat air baku tidak memungkinkan untuk diolah dan didistribusikan kepada pelanggan. Sehingga Pemandar masih menghentikan produksi dari intake Sungai Bilu karena tingginya kandungan garam pada air baku. Dampaknya debit distribusi air mengalami penurunan signifikan dan berpotensi menyebabkan aliran air terhenti di sejumlah wilayah, bahkan berpotensi mati total di seluruh wilayah layanan PAM Bandarmasih.
2: Direktur Utama PAM Bandarmasih, Zulbadi, mengatakan,
1: keputusan penghentian produksi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas air yang diterima pelanggan. Ia memastikan seluruh jajaran PAM Bandarmasih terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pelayanan dan mempercepat pemulihan.
0: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1 kita kurangi pompanya, cuma jalan satu pompa, dan kita lakukan mix air baku dari Sungai Bilu dan IPA 1 untuk bisa menetralisir kadar garam yang cukup tinggi agar memenuhi batas maksimal yang ditetapkan dalam Permenkes. Kondisi sungai pada saat ini menuju surut, bisa terlihat kalau menuju surut, dan kadar garam mulai melebihi di atas 1000 itu mulai pada saat jam 3 pagi.
1: Berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
3: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang tuh agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar.
1: PAM Bandarmasih juga mengimbau pelanggan untuk menghemat dan menggunakan air secara bijak selama kondisi darurat berlangsung. Mengingat penurunan debit produksi dapat berdampak terhadap kontinuitas aliran air di wilayah layanan. Juma Muhammad melaporkan.
4: Demikian laporan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Bang Seno di RRI Palangkaraya.
5: Baik, terima kasih Mada dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami sampaikan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, mewajibkan seluruh instansi untuk menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat, yaitu seluas 508,5 hektar, dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar.
2: Sementara itu, kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Haliki Nor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari, ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua OPD bergerak.
2: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti tadi lintas Banjar Nusantara ya. Dan setelah ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki program Gema Nuansa Senja. Program yang akan menemani suasana sore Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib yang nanti akan berkumandang pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Dan usai azan maghrib juga, kita masih ada rangkaian acara. Ada berita warta daerah dan ada juga warta berita nasional. Dan hari ini akan kita tutup juga dengan mimbar agama Katolik. Jadi untuk para pendengar semua, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sangatlah mulia.
1: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kini saatnya kita telah memasuki Gema Nuansa Senja. Mari kita isi suasana sore ini dengan lantunan lagu-lagu Islami pilihan yang semoga nanti dapat menyejukkan hati, menenangkan pikiran, dan menambah semangat untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat mendengarkan Gema Nuansa Senja. Semoga lantunan lagu-lagu Islami sore ini menjadi teman yang indah menjelang waktu maghrib.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, suasana senja semakin mendekati waktu maghrib dan saatnya kita sejenak menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran, lantunan ayat suci yang semoga memberikan ketenangan, kesejukan, serta menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan selamat mendengarkan pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar." Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita bersama tadi dengarkan pengajian Al-Quran. Dan pendengar, untuk saat ini telah tiba waktunya untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya, ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi para pendengar semua yang menjalankan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan bersama-sama kita dengarkan berita warta daerah.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya, Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Rabu 26 Agustus 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Yang tidak mampu gitu kan, nah disalurkannya lewat tabungannya ini juga.
2: Kita sudah ada membuat satu perda tentang penanggulangan bencana kebakaran lahan ini.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Untuk membangun budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan, program Kejar Satu Rekening Satu Pelajar terus dijalankan. Meski begitu, pemerintah diharapkan meningkatkan sosialisasi dan pemerataan program agar manfaat bisa didapatkan semua pelajar. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dari keluarga yang tidak mampu gitu kan. Nah, disalurkannya lewat tabungannya ini juga.
2: Saat ini pemerintah terus menjalankan program Kejar atau Satu Rekening Satu Pelajar, termasuk di Kota Palangkaraya. Program ini diinisiasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini, sekaligus membiasakan pelajar mengelola keuangan secara bijak. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan program Kejar diberikan kepada semua pelajar di setiap jenjang pendidikan. Selain melatih kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan yang baik, program ini juga diintegrasikan dengan penyaluran bantuan pendidikan bagi pelajar dari keluarga yang tidak mampu.
1: Yang kedua, yang memang bisa saja dia, apa namanya, pelajar ini ya, ikut dalam program PIP, Program Indonesia Pintar, ya kan? Program Indonesia Pintar ini kan adalah semacam beasiswa yang diberikan kepada anak yang dari keluarga yang tidak mampu gitu kan. Nah, disalurkannya lewat tabungannya ini juga.
2: Sementara itu, salah satu orang tua murid asal Palangkaraya, Zahra Aryani, mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan budaya menabung dan literasi keuangan pada anak. Namun menurutnya, belum semua sekolah memperoleh fasilitas program Kejar, termasuk sekolah tempat anaknya belajar, sehingga ia berharap program tersebut dapat disosialisasikan lebih luas agar manfaatnya dirasakan seluruh pelajar.
3: Kalau memang program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan membantu penyaluran pendidikan, saya berharap sekolah anak saya juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Dan semoga pemerintah terus mengawal program ini sampai benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh pelajar dan juga orang tua di Kota Cantik Palangkaraya.
2: Pemerataan akses program Kejar juga dinilai penting agar seluruh pelajar memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh edukasi dan layanan keuangan. Pemerintah diharapkan terus mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi pelajar dan orang tua di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan mengaktifkan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di setiap kecamatan sebagai langkah pencegahan dan penanganan dini. Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai mengatakan posko tersebut untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan potensi karhutla di wilayah masing-masing. Ahmad Rifai menyebut, posko akan melibatkan pemerintah desa dan kecamatan, TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api, serta pihak perusahaan. Bupati Pulang Pisau meminta seluruh pihak tidak menunggu hingga api membesar, sehingga identifikasi dan investigasi setiap kejadian karhutla harus dilakukan secara cepat. Selain itu, Pemkab Pulang Pisau juga melakukan identifikasi terhadap karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, untuk mengetahui kondisi terkini dan menentukan langkah penanganan. Jika kondisi di lapangan memenuhi kriteria penanganan lebih lanjut, personel dan sumber daya akan diarahkan melalui Pusat Komando BPBD Pulang Pisau. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Ketua Pembina Kelompok Petani Joko Santoso mengajak masyarakat pemilik lahan terlantar dapat memanfaatkan untuk sektor pertanian untuk mencegah karhutla terus meluas. Hal ini sejalan dengan rancangan peraturan daerah mengenai pembukaan lahan dengan alat berat. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: Kita sudah ada membuat satu perda tentang penanggulangan bencana kebakaran lahan ini.
5: Pemanfaatan lahan produktif terus dioptimalkan oleh para petani agar tidak ada lahan yang terlantar yang berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Ketua Kelompok Pembina Petani Joko Santoso mengajak masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang tersedia secara serius dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, lahan produktif dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masing-masing petani. Selain itu, pemanfaatan lahan secara optimal dinilai dapat menambah value atau nilai ekonomi dari sektor pertanian. Karena itu, petani diharapkan tidak membiarkan lahan produktif menjadi terlantar, serta memastikan pembukaan lahan dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan kebakaran.
1: Tanah-tanah yang produktif ini kita sebagai para petani itu juga mengajak kepada para petani yang lain, ayo kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai ada terlantar, sehingga ini juga bisa memberikan dampak positif buat perekonomian kita di masing-masing para petani, karena kalau kita serius di dalam memanfaatkan tanah-tanah produktif ini akan menambah value atau nilai ekonomi dari sektor pertanian.
5: Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Hatir Satatarigan mengatakan, pemerintah kota Palangkaraya telah memiliki peraturan daerah tentang penanggulangan bencana kebakaran lahan. Dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah diharapkan turut campur tangan dengan menyediakan bantuan alat berat bagi petani untuk membantu proses pembukaan dan pengolahan lahan. Dengan dukungan tersebut, petani tidak perlu lagi menggunakan metode pembakaran dalam membuka lahan pertanian.
4: Kita sudah ada membuat satu perda tentang penanggulangan bencana kebakaran lahan ini. Nah, dan perda yang kita bikin ini, pemerintah harus campur tangan dalam hal masyarakat petani yang mau membuka lahan. Jadi pemerintah harus menyiapkan alat berat untuk membantu petani membuka lahan. Jadi tidak ada lagi sama sekali menggunakan api pembakaran. Nah, jadi dalam rangka itulah makanya ini kan kita membahas anggaran ini, supaya pemerintah kota ini untuk tahun 2027 mengadakanlah alat itu.
5: Dorongan penyediaan alat berat tersebut diharapkan dapat diwujudkan pemerintah kota Palangkaraya tahun 2027. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah kebakaran lahan setiap tahunnya, sekaligus mendorong pemanfaatan lahan produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kabut asap di kota Palangkaraya mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun masyarakat tetap perlu waspada karena kebakaran hutan dan lahan masih terjadi dan dapat mempengaruhi kualitas udara. Selengkapnya Kakak Henry melaporkan.
7: Yang dimana itu dengan kondisi seperti ini sangat mengganggu kenyamanan berkendara. Pada intinya untuk sekarang kabut asapnya sudah sedikit berkurang.
8: Kondisi kabut asap di kota Palangkaraya mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap dampak kualitas udara, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Seorang pengemudi ojek daring di Palangkaraya, Dimyah, mengatakan, kondisi kabut asap saat ini sudah sedikit berkurang dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, ia mengaku masih merasakan dampak kabut asap saat berkendara, seperti mata perih dan sesak akibat menghirup asap di perjalanan.
7: Baik, menurut saya, kondisi sekarang kabut asap ini sudah sedikit berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Karena saya kan sebagai driver Gojek nih, sering merasakan perih mata saat berkendara dan sesekali ada menghirup asap saat bernapas di tengah perjalanan yang tidak mengenakan menurut saya. Yang dimana itu dengan kondisi seperti ini sangat mengganggu kenyamanan berkendara. Pada intinya, untuk sekarang kabut asapnya sudah sedikit berkurang.
8: Dimyah berharap pemerintah dapat melakukan penanggulangan karhutla secara cepat serta terus menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Ia juga berharap pelaku pembakaran diberikan sanksi tegas karena dampak kabut asap dinilai merugikan masyarakat sekitar. Masyarakat di Palangkaraya diharapkan tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara dan mengurangi paparan asap, khususnya saat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan karhutla juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh masyarakat agar kualitas udara tetap terjaga. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Jelikriwut Palangkaraya, Sugiono, menjelaskan BMKG memantau kualitas udara menggunakan alat PM2,5 yang terpasang di sekitar bandara. Alat tersebut mengukur partikel udara berukuran sangat kecil yang dapat menjadi indikator kondisi kualitas udara. Berdasarkan kategori yang digunakan, kualitas udara dengan nilai rendah berada dalam kondisi baik, sementara peningkatan konsentrasi partikel dapat masuk ke kategori sedang hingga tidak sehat.
9: Kalau dari kami BMKG, kita punya alat yang namanya PM2,5.

0: Mardiono juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kualitas udara memburuk. Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan, menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi buah dan sayuran, serta cukup beristirahat dan meminum banyak air putih. Kakak Henry melaporkan.
1: Ketua DPRD Barito Selatan, M. Fairit Yusran, meminta APBD Perubahan 2026 fokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta program yang penting dan mendesak. Dilansir dari Antara Kalteng, Ketua DPRD Barsel mengatakan, kondisi keuangan daerah yang masih dalam masa efisiensi dan situasi kabut asap membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan penggunaan anggaran. Fairit menilai, pengadaan peralatan pemadaman karhutla perlu menjadi prioritas termasuk pompa air dan perlengkapan pendukung lainnya. Fairit Yusran mencontohkan, jumlah personel yang tidak banyak akan personel yang banyak tidak akan optimal apabila tidak didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di lapangan. Sementara itu, Pejabat Sekda Barito Selatan, Ita Minarni, mengatakan, sejumlah usulan penambahan maupun pengurangan anggaran dari komisi-komisi DPRD masih akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah penambahan anggaran BPJS Kesehatan dan pembiayaan tenaga dokter guna memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Baik pemirsa, maksud kami pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Nilai-nilai keindonesiaan terus tercermin dalam kehidupan masyarakat Kota Palangkaraya melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Semangat kebersamaan tersebut tidak hanya diwujudkan dalam berbagai kegiatan sosial, tetapi juga terlihat dari dukungan antar pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan usaha, sehingga mampu memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM di daerah. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
2: Belajar dan membangun jejaring, nanti akan terbuka skill-skill baru, peluang-peluang baru, dan berani untuk melangkah.
3: Nilai-nilai keindonesiaan tidak hanya tercermin melalui keberagaman budaya, tetapi juga dari semangat gotong royong yang harus tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Di Kota Palangkaraya, semangat tersebut turut terlihat dalam aktivitas masyarakat saat kegiatan sosial hingga bersama bergotong royong bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk saling mendukung dalam mengembangkan usaha. Gotong royong menjadi salah satu kekuatan sosial yang dapat mempererat hubungan antara sesama warga di suatu lingkungan hingga pelaku UMKM. Melalui kerjasama dan kolaborasi dapat saling berbagi informasi, memperluas jaringan pemasaran, hingga memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Selaku pendamping UMKM Kota Palangkaraya, Maulana menyampaikan, pelaku UMKM harus selalu menerapkan pola pikir yang baik dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Selain itu, gotong royong menjadi salah satu kekuatan sosial yang dapat mempererat hubungan antara pelaku UMKM. Melalui kerjasama dan kolaborasi, pelaku usaha dapat saling berbagi informasi, memperluas jaringan pemasaran hingga memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Semangat kebersamaan tersebut juga sejalan dengan berbagai kegiatan pemerintah yang memberikan ruang bagi UMKM untuk mempromosikan produk mereka, misalnya pada saat momen Palangkaraya Fair 2026 yang menjadi wadah promosi sekaligus perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM lokal untuk saling gotong royong dan berperan aktif bersama mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya mengejar keuntungan secara individu, pelaku UMKM juga dapat tumbuh bersama melalui kolaborasi dan kepedulian terhadap sesama.
2: Akan berani mengambil keputusan, mau terus belajar dan bisa nanti membangun tim. Suka belajar dan membangun jejaring, nanti akan terbuka skill-skill baru, peluang-peluang baru, dan berani untuk melangkah hal yang lebih besar.
3: Sementara itu, Ketua Kim Bintang Jaya Itah Roro mengatakan, hadirnya UMKM selain menjadi potensi daerah juga menghasilkan lapangan kerja baru, serta saling bertukar informasi antar sesama UMKM atau pelaku usaha.
4: Lahir produk-produk lokal dengan kreativitas, menghadirkan lapangan pekerjaan, sekaligus juga menjadi potensi

0: daerah.
1: Selain itu, ungkap Roro, aktivitas pelaku UMKM di Kota Palangkaraya menjadi salah satu gambaran nyata bagaimana nilai keindonesiaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui semangat gotong royong yang diwujudkan dalam kerjasama, saling membantu dan membangun jaringan usaha. Bagi pelaku UMKM, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga dukungan lingkungan sekitar. Kolaborasi antar pelaku usaha dapat membuka peluang baru, baik dalam pemasaran produk, berbagi pengalaman, maupun memperluas konsumen. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mendorong sinergi antara pemerintah, swasta, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tidak meninggalkan nilai kebersamaan. Melalui gotong royong, UMKM diharapkan mampu berkembang sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Ya, mendengar, kita sampai pada informasi yang terakhir. Di Kalimantan Tengah, upaya meningkatkan akses pendidikan bagi umat Karingan masih menjadi perhatian, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan keagamaan, tenaga pendidik, serta fasilitas pendukung pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana akses layanan pendidikan bagi umat Karingan, serta tantangan dan upaya yang perlu dilakukan, berikut wawancara reporter kami Aga Jaya Bijaksana, bersama Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Karingan Kota Palangkaraya, Parada LKDR.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, peningkatan akses layanan pendidikan di Kalimantan Tengah begitu penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana peningkatan kualitas pendidikan ini juga dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk umat Hindu Karingan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah begitu. Di depan saya ada Ketua Majelis Daerah Hindu Karingan Kota Palangkaraya, Bapak Parada LKDR, di mana selain tokoh agama Hindu Karingan juga tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Saya akan mewawancarai Bapak Parada LKDR terkait dengan peningkatan pelayanan akses pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya berdampak kepada umat Hindu Karingan yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah khususnya. Baik, Pak Parada, mungkin pertanyaan pertama, bagaimana Bapak melihat kondisi akses layanan pendidikan bagi masyarakat khususnya umat Hindu Karingan di Kalimantan Tengah saat ini, Pak?
4: Ya, kalau melihat pelayanan pendidikan atau akses pendidikan di Kalimantan Tengah khususnya untuk masyarakat agama Hindu Karingan, kita lihat cukup baik. Cukup baik dalam artian bahwa kita tidak seperti dulu. Artinya seperti dulu itu, kalau dulu-dulu itu kan kita dibatasi. Oh, kamu agama apa, kamu ini apa, dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak seperti itu. Jadi sekarang kita juga bisa menikmati program-program pemerintah seperti Kartu Mabetang Sejahtera itu kan, mungkin ada sebagian masyarakat kita yang sudah mendapatkan akses ke situ. Kuliah gratis, program gubernur kita satu rumah satu sarjana itu. Kemudian bantuan pendidikan untuk SMA dan lain sebagainya. Kemudian sekolah-sekolah gratis yang di tingkat SD dan lain sebagainya. Artinya itu sudah cukup baik untuk masyarakat kita. Seperti itu.
3: Oke, baik, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, menurut Bapak sendiri Pak, apa mungkin kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan mudah dijangkau di Kalimantan Tengah ini, Pak?
4: Ya, yang sekarang yang mungkin masih belum ada pemerataan sampai ke daerah terpencil itu seperti penguatan digitalisasi atau akses internet itu yang paling sulit kadang-kadang. Di kita di luar, di daerah perkotaan ini enak untuk akses internet dan sebagainya, tetapi di daerah itu masih kesulitan. Karena ya mengingat wilayah kita ini untuk masing-masing daerah itu agak berjauhan, akses ke sana masih belum. Tapi syukur sekarang bisa tembus dengan jalur darat. Kalau dulu pengalaman kita di daerah Mentaya Hulu, Kotim, sekitar tahun 2000-an itu sangat sulit untuk ke pelosok mereka mengambil dana BOS untuk sekolah saja sangat kesulitan karena biaya untuk mengambil itu sama hampir malah lebih besar dari dana BOS yang diterimanya. Jadi itu agak sulit. Tapi sekarang sudah karena jalan banyak BBS yang masuk juga sehingga memudahkan akses jalan menuju dari wilayah pedalaman itu ke wilayah kecamatan seperti itu.
3: Ya Pak, masih terkait dengan pemerataan akses pendidikan Pak, mungkin seberapa penting menurut Bapak pemerataan akses pendidikan hingga ke wilayah pedesaan dan pelosok bagi masyarakat Dayak khususnya Pak di Kalimantan Tengah?
4: Ya itu sangat penting karena kita perlu juga memastikan bahwa anak-anak di perkotaan, pedesaan, daerah terpencil atau keluarga kurang mampu atau ada kelompok yang berkebutuhan khusus itu memperoleh kesempatan pendidikan yang sama. Nah, bukan hanya bisa bersekolah tapi juga bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Artinya kita memastikan itu sangat penting karena itu menyangkut masa depan bangsa juga, masa depan daerah kita juga. Dan yang penting bahwa pemerataan itu yang paling sangat penting bagi kita semua.
3: Baik, pertanyaan terakhir mungkin Pak. Nah, Bapak melihatnya bagaimana peran dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri Pak saat ini dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah?
4: Ya, pemerintah kita sudah berupaya. Saya lihat sudah ada upaya untuk ke arah situ, termasuk yang saya sampaikan tadi. Ada kuliah gratis, ada kartu rumah betang sejahtera, bantuan pendidikan seragam dan lain sebagainya. Mereka sudah berupaya, tapi memang kita lihat sekarang kan ekonomi kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya ya kita, tapi pemerintah tetap berupaya saya lihat untuk itu. Karena yang paling penting, yang paling utama ya di pendidikan ini.
3: Baik, terima kasih Pak Parada LKDR, Ketua Majelis Daerah Indokaringan Kota Palangkaraya atas waktunya Bapak. Ya itu tadi pendengar RRI dimanapun Anda berada, wawancara saya terkait dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang ada di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah khususnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kembali ke studio.

0: Ya, mendengar demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih bersama saya Reta Virginia di frekuensi 95,9 FM. Dan informasi yang bisa kami sampaikan pendengar menemani sore Anda di saat ini tentu menarik untuk kita simak, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang mungkin terus mengikuti perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Yang dimana dilansir dari rri.co.id, rilis data Karhutla Kapolda Kalimantan Tengah sebut angka luasan terbakar sekarang turun drastis. Dan pendengar, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan merilis data terbaru penanganan kebakaran hutan dan lahan, maksud kami Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah. Data per 22 Agustus 2026 menunjukkan luas lahan terbakar mencapai 7.634 hektar. Angka ini mengalami penurunan sangat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yang juga dilanda fenomena El Nino. Dan Kapolda Kalteng menjelaskan bahwa sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2026 ini tercatat ada 22.203 titik hotspot, dan dari jumlah tersebut 1.739 titik berkembang menjadi free spot atau lahan yang benar-benar terbakar. Jadi untuk itu pendengar, Kapolda juga memaparkan perbandingan tren saat El Nino tahun 1997. El Nino sangat kuat pada waktu itu dan luas terbakar hampir 2 juta hektar. Dan tahun 2006 mencapai, maksud kami, pada 2002, maksud kami 2015 di angka 583 hektar, dan 2023 di jumlah 165.896 hektar. Ini merupakan upaya pemerintah pusat sampai ke daerah yang berhasil menekan karhutla tentunya pendengar. Dan di sisi penegakan hukum, Kapolda Kalteng terus berupaya bersikap tegas, dan saat ini ada 52 kasus dalam penyelidikan yang sudah ditangani, 8 sudah naik LP dan 13 orang telah ditetapkan tersangka, termasuk 2 tersangka dari kasus viral yang ada di media sosial. Dan pendengar, demikian informasi yang bisa kami sampaikan untuk para pendengar semua, dan kami himbau juga untuk tetap berhati-hati karena cuaca dan kondisi kita yang sangat kering sekarang ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kami akan terus menghadirkan berita dan informasi yang tentunya menarik untuk Anda semua dengarkan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama, yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung, manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

Ya, pendengar Prosatu RRI Palangkaraya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, sebentar lagi kita akan dengarkan bersama berita nasional, warta berita nasional maksud kami bersama RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya memberi kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang mudah-mudahan ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, beberapa tahap. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah

0: termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
1: Rekomendasi dari Ombudsman, temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
0: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini.
5: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen itu Pak?
3: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
4: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
6: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
4: Variabel untuk menentukan desil 1-10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh

0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media. Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
1: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
0: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
0: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Rizal.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal, dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
4: Pemberian uang ya, karena ya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, karena bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
6: Betul,
4: ya.
6: Betul, Pak.
4: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Tidak.
4: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
4: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
7: Yang mulia, mohon menyelang sebentar.
4: Yeah.
7: Terkait keterangan saksi ya, kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia,
4: makasih. Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi, Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Ya, pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Nasional bersama RRI Pro3. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti dan menyimak program Mimbar Agama Katolik yang akan disampaikan oleh Bapak Victorinus Raja Oja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan simak mimbar agama Katolik yang akan disampaikan oleh Pak Victor dan malam hari ini untuk topik kita hidup dengan integritas. Selamat malam, Pak. Iya, oke. Gimana, bagaimana kabarnya, Pak?
1: Puji Tuhan, baik, sehat.
0: Puji Tuhan, sehat ya.
1: Ya.
0: Oke, baik untuk penyampaian mimbar agama Katolik untuk renungan kita pada malam hari ini, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini dan kita akan bersama-sama mendengarkan permenungan dengan tema yang tentunya sangat dekat dan akrab dengan kehidupan kita, dengan aktivitas kita setiap hari, yakni hidup dengan integritas. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kata integritas ini berasal dari bahasa Latin integer yang artinya utuh, tidak terpecah, atau tidak berlubang. Orang yang berintegritas adalah orang yang hidupnya utuh. Apa yang tampak di luar sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang diucapkan sesuai juga dengan apa yang dilakukan. Dan apa yang diklaim sebagai keyakinan sesuai dengan cara hidupnya sehari-hari. Nah, di zaman yang penuh dengan pencitraan dan penampilan ini, integritas adalah barang yang sangat langka dan juga sangat berharga. Dan malam ini, Yesus sendiri mengajarkan dan juga berbicara dengan sangat tegas tentang hal ini dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan. Marilah kita bersama-sama membuka hati, membuka diri kita untuk mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luarmu, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalammu, kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memerintah dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman leluhur kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam penumpahan darah nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan mereka yang telah membunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, gambaran yang Yesus gunakan dalam Injil malam hari ini adalah gambaran yang sangat kuat dan sangat jujur. Dia menyebut orang Farisi dan ahli Taurat sebagai kuburan yang dilabur putih. Kita perlu memahami konteksnya. Di Palestina pada zaman Yesus ada kebiasaan mengecat kuburan dengan kapur putih menjelang hari-hari raya. Tujuannya agar orang yang lewat tidak sengaja ataupun disengaja tidak akan menyentuhnya. Karena ketika menyentuh kuburan, dianggap menajiskan diri. Kuburan yang dilabur putih itu tampak bersih dan terawat dari luar. Indah dipandang. Tetapi di dalamnya berisi tulang belulang dan segala kotoran yang tidak bisa dilihat dari luar. Itulah gambaran yang Yesus pakai untuk orang-orang yang hidupnya munafik. Di luar mereka tampak saleh, tampaknya taat, dan tampak benar. Orang yang melihat mereka tentunya akan kagum. Tetapi di dalam diri mereka kosong, penuh kepalsuan, dan penuh kepentingan yang tersembunyi. Yesus tidak sedang berbicara kepada orang-orang jahat yang melakukan kejahatannya dengan terang benderang. Dia berbicara kepada orang yang rajin beribadah, yang hafal hukum Taurat, yang dihormati oleh masyarakat sebagai pemimpin agama. Namun, justru karena itulah peringatannya begitu keras. Ketidakjujuran yang paling berbahaya bukan yang dilakukan oleh orang yang secara terang-terangan melakukan kejahatan, tetapi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengakunya saleh, jujur, dan dipandang benar, tetapi hatinya penuh dengan kejahatan. Dalam kitab Samuel, bab 16 ayat 7, dikatakan bahwa Allah tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita lebih dalam melihat tentang apa itu kemunafikan. Kata Yunani untuk munafik dalam Injil yang baru kita dengar ini adalah Hippokrates, yang artinya aktor panggung. Seorang yang memakai topeng, memainkan peran di depan penonton, tetapi ketika panggung berakhir dan topeng dilepas, yang ada adalah wajah yang berbeda dari karakter yang dimainkan. Kemunafikan dalam kehidupan iman bukan hanya soal berbohong atau berpura-pura. Kemunafikan adalah ketika ada jarak yang besar antara siapa kita dengan orang dan siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Ketika perilaku kita berubah tergantung siapa yang sedang melihat kita. Orang Farisi dalam Injil ini membangun makam para nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Mereka terlihat sangat menghormati para nabi. Mereka bahkan berkata, "Andai kami hidup di zaman leluhur, kami tidak akan membunuh para nabi." Tetapi Yesus menunjukkan sesuatu yang ironi, yang sangat menyakitkan. Justru saat itu mereka sedang merencanakan pembunuhan terbesar bagi para nabi. Dan pembunuhan itu dilakukan juga bagi salah satu nabi terbesar, yaitu Yesus sendiri. Kata-kata penghormatan mereka kosong karena perbuatan mereka bertolak belakang dengan perkataan mereka. Kemunafikan selalu lahir dari satu akar. Kita lebih peduli pada penilaian manusia daripada penilaian Tuhan. Kita hidup untuk penonton, bukan untuk Tuhan. Kita hidup untuk orang-orang yang melihat kita, dan bukan hidup untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, sebelum kita merasa bahwa Injil malam ini hanya berbicara tentang orang-orang Farisi sekitar 2000 tahun lalu pada zaman Yesus, mari kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita melihat ke dalam hati kita masing-masing. Kemunafikan bisa hadir dalam banyak wajah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Beberapa contoh antara lain. Kemunafikan dalam iman. Rajin pergi ke gereja setiap minggu, aktif dalam berbagai kegiatan rohani, tetapi di rumah mudah marah, kasar kepada keluarga, dan tidak mau mengampuni sesama. Atau dengan bangga memimpin doa di depan banyak orang, tetapi dalam doa pribadi, ketika dalam kesendirian, di kamar, tidak melakukan doa sama sekali. Ini contoh kemunafikan dalam iman. Selanjutnya, kemunafikan dalam perkataan. Berbicara tentang kasih dan keadilan di depan umum, tetapi dalam keseharian membicarakan orang lain, menghakimi, dan bahkan tidak memberikan kesempatan kepada sesama untuk berubah. Mengajarkan anak untuk jujur, tetapi tidak memberi contoh, dan bahkan sebaliknya tidak memberikan teladan hidup yang nyata. Selanjutnya, contoh kemunafikan dalam pelayanan. Melayani di gereja dengan penuh semangat ketika ada yang memperhatikan atau ada yang melihat. Tetapi malas ketika tidak ada yang melihat atau tidak ada yang memperhatikan. Memberi sedekah dengan penuh gaya agar diketahui banyak orang. Tetapi bukan karena kasih yang tulus. Selanjutnya, kemunafikan dalam pergaulan. Bersikap ramah dan manis kepada seseorang di hadapan orang itu, tetapi justru ketika di belakang melakukan hal yang berbeda, bahkan menceritakan hal-hal buruk tentang orang tersebut. Menyatakan persahabatan, pertemanan, tetapi di dalam hati menyimpan kepentingan yang tersembunyi. Nah, inilah beberapa contoh kemunafikan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari atau mungkin bisa ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita melihat sejenak bagaimana ajaran gereja tentang ini. Dalam dokumen yang ditulis oleh Paus Franciscus, Gaudete et Exultate, Paus Franciscus menjelaskan ciri kekudusan sejati berdasarkan sabda bahagia. Kekudusan yang sejati bukan kekudusan yang hanya tampak dari luar, yang berupa penampilan religius, rutinitas ibadah, atau reputasi di mata orang. Kekudusan sejati adalah kekudusan yang lahir dari transformasi hati yang nyata. Hati yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murni, dan yang membawa damai. Dan Paus Franciscus menegaskan bahwa kekudusan sejati selalu memancar dari dalam hati keluar, bukan sebaliknya, dari luar ke dalam. Selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa kekudusan adalah panggilan seluruh umat beriman, bukan hanya kaum biarawan-biarawati atau imam. Perjalanan menuju kekudusan adalah perjalanan yang melewati salib. Artinya, integritas iman tidak datang tanpa perjuangan. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa kemajuan rohani yang sejati menuntut pertobatan yang terus-menerus. Meninggalkan kepalsuan, membongkar topeng, dan membiarkan diri dibentuk oleh rahmat Allah dari dalam diri. Bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Kedua dokumen ini, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, menunjukkan kepada kita bahwa gereja tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna dalam penampilan. Gereja memanggil kita untuk menjadi sungguh-sungguh orang yang terus mau berproses, terus mau bertobat, dan terus membiarkan Roh Kudus memperbaharui hati kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, penting bagi kita untuk memahami bahwa ketika Yesus mengecam kemunafikan, Dia tidak sedang menuntut kesempurnaan yang instan dari kita. Dia sedang mengajak kita untuk berjalan dengan jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada sesama, dan jujur kepada diri kita sendiri. Integritas bukan berarti kita tidak pernah gagal. Integritas bukan berarti kita tidak punya kelemahan atau sisi gelap dalam diri kita. Semua orang tentu punya sisi yang belum sempurna. Yang membedakan orang yang berintegritas dari orang munafik bukanlah tingkat kesempurnaannya, tetapi kejujurannya. Orang yang berintegritas mengakui kelemahannya. Dia tidak berpura-pura sempurna. Dia tidak menutupi kesalahannya dengan penampilan religius yang memukau. Ketika dia jatuh, dia mengakui. Di hadapan Allah, dalam doa, dan jika perlu di hadapan sesama dengan menerima sakramen tobat. Lalu yang paling penting adalah dia tidak diam dalam diri, dalam kedosaannya, tetapi dia mau bangkit dan melanjutkan perjalanan hidupnya yang lebih baik. Yesus tidak pernah menuntut kita untuk menjadi manusia tanpa cacat sebelum boleh datang kepadanya. Sebaliknya, Yesus selalu berkata, "Datanglah kepadaku." Dan permohonan Yesus untuk datang kepadanya ini tanpa syarat. Yesus meminta kita datang kepadanya apa adanya, dengan segala kelemahan dan kerapuhan kita. Dan yang dia minta hanya satu, datang dengan jujur, bukan dengan topeng. Itulah awal integritas yang sejati. Keberanian untuk berdiri di hadapan Allah dengan berkata, "Inilah aku Tuhan dengan segala ketidaksempurnaanku, dan ubahlah hatiku." Nah, malam ini Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, izinkan saya untuk mengajak kita mengambil 3 langkah konkret menuju hidup yang lebih berintegritas. Yang pertama, periksalah satu bagian atau area dalam hidupmu yang masih ada ketidaksesuaian. Apakah ada hal yang kamu ajarkan tetapi tidak kamu lakukan? Apakah ada cara hidup yang kamu tampilkan di depan orang yang berbeda dari kenyataan ketika hidup di rumah atau di tempat tersembunyi lainnya? Mari kita amati, kita identifikasi satu hal ini pada malam hari ini dan bawa hal itu dalam doa yang jujur kepada Allah. Yang kedua, berlatih hidup konsisten dalam hal-hal kecil. Integritas tidak tiba-tiba lahir dalam keputusan yang besar. Integritas tumbuh dalam kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Berkata jujur meskipun tidak menguntungkan. Menepati janji meskipun tidak ada yang mengawasi. Memperlakukan orang lain sama baiknya ketika tidak ada yang memperhatikan. Nah, kita bisa pilih salah satu kebiasaan kecil ini dan kita mulai lakukan pada hari ini dan seterusnya. Dan yang ketiga, manfaatkan sakramen tobat sebagai sarana untuk memperbaharui batin kita. Sakramen tobat adalah tempat di mana kita bisa melepaskan topeng kita sepenuhnya di hadapan Allah dan di hadapan gerejanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu dipoles. Datang apa adanya dan terima rahmat pembaharuan dari Allah. Jika sudah lama tidak mengikuti atau menerima sakramen ini, jadikan malam ini sebagai niat konkret untuk segera menerima atau melakukan sakramen tobat. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Yesus berbicara keras kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang munafik dan ahli-ahli Taurat, bukan karena dia membenci mereka. Dia berbicara keras karena dia mengasihi mereka dan juga mengasihi kita. Dia tidak mau kita hidup dalam kepalsuan yang pada akhirnya hanya memenjarakan diri kita sendiri. Kuburan yang dilabur putih tampak indah dari luar, tetapi di dalamnya tidak ada kehidupan. Itulah gambaran yang munafik, yang tampak religius, tampak benar, tetapi tidak ada kehidupan sejati di dalamnya. Sebaliknya, Yesus mengundang kita kepada kehidupan yang penuh dan kehidupan yang nyata. Kehidupan di mana apa yang ada di dalam selaras dengan apa yang kita tampilkan di luar. Kehidupan yang tidak membutuhkan topeng karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Kehidupan yang terus bertumbuh, terus berproses, dan terus memperbaharui diri dari dalam oleh Roh Kudus. Nah, itulah yang disebut dengan hidup dengan integritas. Bukan hidup yang sempurna, tetapi hidup yang jujur. Bukan hidup yang bebas dari kegagalan, tetapi hidup yang berani mengakui kegagalan dengan terus-menerus bangkit. Bukan hidup yang memukau penonton, tetapi hidup yang berkenan di hadapan Allah yang senantiasa melihat hati kita. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, di akhir permenungan kita pada malam hari ini, Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita rahmat untuk dapat hidup dengan berintegritas, hidup secara utuh, jujur, dan benar di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Ya, terima kasih Pak Victor untuk renungan yang luar biasa pada malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian tadi telah bersama-sama kita simak mimbar agama Katolik dengan tema Hidup dengan Integritas. Dan semoga pesan yang tadi kita dengarkan, renungan singkat tadi, panjang ya, renungan panjangnya tadi mengingatkan kita untuk selalu hidup jujur, bertanggung jawab, dan konsisten antara perkataan dan perbuatan kita. Dan pendengar, tentunya dengan berakhirnya mimbar agama Katolik pada malam hari ini berakhir juga kebersamaan kita. Dan untuk Palangkaraya malam, Anda akan ditemani oleh rekan kami Olivia Dewi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita mengetahui bagaimana prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah ya. Besok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kami sudah terhubung dengan perakiran BMKG malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Iya, apa kabarnya Kak Reni?
3: Luar biasa baik.
2: Luar biasa ya. Baik Kak Reni, silakan. Bagaimana nih Kak prediksi untuk cuaca di wilayah Kalimantan Tengah?
3: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Kamis 27 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga siang hari, lalu saat sore hingga menjelang malam hari, dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu, selain itu, ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya dan di wilayah sebagian Barito Utara pada siang dan sore harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali ya perakirawan Reni Anata ya yang sudah menyampaikan bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah ya pendengar esok hari. Iya, baik pendengar, besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat ya Anda dapat kembali simak informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah ya. Dan baiklah pendengar ya, di Palangkaraya malam saatnya saya Dewi Sri Tanjung ya menggantikan rekan saya Reta Virginia untuk kembali menemani Anda di Palangkaraya malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, di hari ini pendengar ya, hari Rabu 26 Agustus 2026, saatnya kembali kita akan mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional yang mana malam hari ini akan menghadirkan para penyanyi legendaris ya, ada Irma Jun, kemudian ada Sarwana, ada Stephen Tamaji dan juga Audrey Papilaya ya. Kita nanti akan mendengarkan keseruannya di Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sekala 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: Mas Dwi ini ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Itu. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas.
0: Oh.
1: Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, iya, okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.

0: 26 Agustus 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Keren banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
0: Cantik dan mereka ganteng ini ya.
2: Gimana sih?
3: Kamera?
0: Kameranya mana? Ini.
2: Mereka bisa ngeliat di mana tuh? RRI Net.
0: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
1: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya begitu.
0: Udah Mas, udah enggak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
1: ada
0: yang kece
1: aja
0: dan keren.
1: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
0: Kece dan keren.
1: Kece. Iya iya iya, ruang kece.
0: Irma Jun.
1: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mic.
4: Sudah.
1: Oh, sudah. Suara emang suaranya lembut ya.
0: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
1: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi.
1: Warna.
3: Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwa.
0: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
1: bener,
0: lagi.
1: Benar.
0: Kesibukan kalian sekarang apa?
1: Apa ya, nih?
0: Berempat ini.
1: Kenapa berempat ini?
2: Masing-masing ya.
0: Masing-masing.
3: Boleh dong. Paling
0: tua dan paling. Paling tua. Silakan silakan Irma, ayo yo.
4: Aku.
0: Irma yang paling senior.
4: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
0: ini ya.
4: Terus ngajar juga.
0: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
1: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
0: Steven.
1: Steven?
5: Iya. Kalau aku.
0: Iya. Lah. Steven yang Surabaya lo ya.
5: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
0: Irma dan Steven ya.
1: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
0: Mantap sih Mas Yuda.
1: Apa?
0: Mantap iki Mas.
1: Oh, mantap iki.
0: Enggak denger ta?
2: Denger pakai ini loh.
1: Denger kan roaming lo maksudnya.
0: Kayak apa Mas? Padha Surabaya.
1: Lah iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
0: Mesti iya. Roaming nanti.
1: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar ya.
1: Oke. Okay.
6: Vokal direct juga.
0: Ini pernah ya. Aku di
1: direct.
0: Iya, di vokal sama
1: di direct apa di direct?
0: Sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
1: Oh, oke. Okay.
6: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
0: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
0: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
1: Gitu ya.
0: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
6: Iya, Sinaran.
1: Oke.
6: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
1: Film apa?
6: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
1: itu.
0: Selama
1: itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
0: Siap.
1: Kalau yang ini Stam main film juga.
0: Gimana Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
0: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar Mbak Ida.
0: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta
0: Sarwana
3: gitu ya.
0: Di
1: Slow juga. Pesta ya kan.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
0: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
6: Ya Vocal Legacy.
0: Amin.
6: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
1: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
0: gak, akhirnya
1: bikin
0: project The Vocal Legacy
1: ini gimana ceritanya?
0: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
0: Monggo Irma.
6: Terus dengan ide-ide mendadak itu.

0: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
0: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
2: Ada ancaman.
0: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
2: ke Audrey sama Sarwana.
0: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
2: Waduh,
0: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah,
2: ini bakal kapan ini, Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
0: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
2: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
0: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
2: Di hari yang sama,
3: hari yang sama ini.
2: Ya.
3: Okay.
0: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman
2: pemenang.
3: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
0: Bisa.
2: Gak kebayang soalnya.
3: Oke.
0: Okay. Bisa.
2: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
3: Kenapa?
2: Optimis ya. Optimis
3: ya. Acaranya itu dari subuh.
4: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulai.
3: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
4: Iya.
2: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
3: Okay.
0: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
3: Okay.
0: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
3: Oh, 4 kota.
2: Boleh disebutin Irma apa aja?
0: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
2: Kenapa nggak lewat Surabaya?
0: Next, Mbak.
2: Waduh.
3: Nah, makanya Pak Yun, ya kan? Ya wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
2: Toli
3: dan mana, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
2: Bang Kendi, selamat malam.
3: Bang Kendi.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya, Bang Kendi?
5: Makasih Yudi Ismail.
3: Iya.
5: Nama Sari.
2: Siap.
5: Dan selamat malam bintang-bintang tamu nyawa malam ini. Tapi saya bisa ke Bang Sarwana ya.
3: Boleh. Ke Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
5: Bang Sarwana agak kareba
3: deh. Oh, baji-baji, madece.
2: Pasti loh.
3: Iya lah.
2: Om sana.
5: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
3: Okay.
5: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan karuan ini.
3: Oke, ditunggu ya.
5: Terima kasih,
3: Pak. Okay. Siap.
2: Pak Kendi, silakan
3: dijawab langsung ya, nanti. Sabar.
5: Bang Benny Jo di Manado.
2: Okay.
5: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
3: Siap.
5: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
3: Andi Nur Samsu ya.
2: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Toli-Toli kita kemana tuh?
2: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Nico.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa siap. Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
3: Baik,
2: Bang. Ayo silakan Bung
3: dengan
2: 4 bintang tamu malam ini.
1: Oke, 4 bintang tamu, Irma Ju, Sarwana, Deden, terus ada Audrey.
3: Betul. Keren loh.
1: Kita langsung ke empat personil ini
2: persiapan
1: satu pertanyaan dijawab ya.
2: Iya.
1: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Oke, siap. Benny.
1: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Kota Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, sama Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
3: Siap.
1: Ada Ayu di Maluku Tengah.
3: Oke.
1: Ada Ibu Farida di Makassar.
3: Siap.
1: Itu aja, makasih, selamat malam.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
2: Ada Bidan Luis.
4: Itu sudah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Bidan Luis.
2: Bidan Luis, selamat malam.
3: Belum, jam 10.
4: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
3: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
4: Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
3: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
4: Menjamin, pencet yang tengah, gue gak berlepas-lepas.
2: Iya.
3: Wah. Silakan.
2: Silakan.
4: Tanyanya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
2: Ya silakan.
3: Iya silakan Bidan Luis.
4: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
3: Oke.
4: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
3: Teknik sekali pertanyaannya.
4: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
3: Satu album.
2: Mama, itu sudah.
3: Oke, itu sudah.
4: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
3: Oke.
4: Karena ini libur.
3: Iya iya iya.
4: Terus kemudian perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan stikers di D3 Akbar Sorong.
3: Kayaknya semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Luis.
3: Bidan Luis.
4: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
3: Oh, baik. Terima kasih.
2: Makasih Kak. Makasih Bidan Luis. Suara
4: berbeda perempuan dan laki-laki.
3: Oh. Ya. Terima kasih.
2: Siap.
3: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
6: Pasti orang Hasan.
7: Selamat malam Bang Yudi. Baik.
2: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
7: Apa kabar, Masya
2: Allah. Alhamdulillah baik.
7: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
3: Betul, silakan langsung.
2: Iya. Langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
7: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
2: Keren-keren.
3: Iya.
7: Sarwana
3: yang paling hits kayaknya.
6: Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
2: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
7: Ini saya paling dekat ini, Bang.
3: Ya.
7: Terus untuk Mbak Irma Jun nih. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
3: Oke.
7: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
2: Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
3: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
7: Irma Jun, ini luar biasa.
2: Betul, Bang.
7: Benar-benar ideal.
3: Oke. Okay.
7: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
3: Siap.
7: Buat tamu semuanya.
2: Ya.
7: Buat ini Irma Jun.
2: Mantap.
7: Berkarya terus. Eksistir berarti kamu.
2: Siap.
7: Oke, pertanyaan itu aja masih kangen.
2: Oke, Bang Hasan.
7: Berikutnya.
3: Oke.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
2: Ayu. Halo Ayu.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bayu di Baita Purnamasari.
2: Iya.
3: Siap. Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
8: Iya, bulan tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
8: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
8: Kita deh lebih ke Sarwana.
3: Sarwana mulu. Udah, selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan.
6: Kalau Makassar tuh di mana-mana soalnya.
8: Ada dari Maluku juga kayaknya.
2: Iya, ada di Nona. Ya?
8: Yang main-main di Maluku kan? Atau di Pulau Seram?
2: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung itu di YP ya?
8: Masohi, kota
2: Masohi
8: Maluku.
2: Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
8: Pantai
2: Kuakua. Kuakua iyo isu lama dari sana.
8: Iya, sebenarnya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
3: Oke.
8: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sama Betting Green Indonesia malu ketinggalan.
2: Iya. Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita. Woi. Itu.
3: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
2: Uplira Nortarita. Nortarita.
8: Maksudnya
2: iya
8: tahu.
2: Salam ya buat
8: Tommy
2: Nicho. Terima
8: kasih.
2: Iya, terima
8: kasih
3: kembali
8: ya.
3: Buat Tommy dari Tokyo
8: dan
3: semua mendengarkan prosa
2: teori
8: dari
2: Suri.
3: Siap, terima kasih.
2: Lembut banget suaranya.
3: Iya,
2: lembut banget suaranya.
3: Ini Jawa apa Maluku ini?
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy. Ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
6: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
3: Dari kecil ya.
6: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
2: Bisa gitu. Ya.
6: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
2: Otodidak.
3: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
6: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
2: Sekarang kan canggih.
6: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka suaranya lumayan.
3: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
3: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
3: Album enggak apa ya, around 10 lebih kayaknya ya.
2: Oh ya, adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
8: Single lebih banyak sih sebenarnya.
6: Hitsnya aja rumah, hitsnya aja.
2: Kristal cinta datanglah, pasir putih.
8: Akan berubah.
2: My god, banyak ya. Lu harus konser tuh
3: kali ya.
6: Datanglah.
3: Udah ya. Oke.
6: Heeh. Cinta Stephen Junnya juga dong.
8: Oh iya,
6: kalau
8: Stephen
6: Jun
8: kan kita
6: baru
2: yang duo ya itu.
8: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
2: Ya pastinya lebih dari 10.
6: Lebih udah banyak sih.
8: Single lebih banyak sih.
3: Single lebih banyak.
2: Oke. Stephen?
9: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
2: 5 album ya Stephen ya.
9: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjamah. Apa lagi?
2: Rindu ini. 50 tahun ya.
9: Terus Sinaran
2: benar-benar. Itu ya. Oh, banyak juga.
3: Haruskah enggak juga sih?
6: Iya, harus.
3: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
2: Wow.
3: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
2: Iya, masih ada.
6: Sinaran juga loh.
2: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
3: Di dunia bukan haruskah loh.
2: Ngono ta?
3: Masih ada.
2: Masih ada.
3: Oke, Kak Audrey.
2: Kalau aku
4: aku dulu pertamanya baterai. Dulu baterai aku dulu sempet tekno tuh, ya baterai. Di musika ya, sama tekno iya baterai, terus masuk Molukas, keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Enggolari. Ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya, banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
3: Zaman
2: dulu ya, kompilasi juga.
3: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
6: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
3: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
2: Nah. Masih ditahu loh.
3: Iya dong.
6: Terus Amarani juga ada.
3: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
6: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
3: Iya. Benar.
2: Ada terdia ada solo kan?
3: Sempat. Iya.
2: Sama Julius
6: Julia.
3: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bendi juga kan ya?
6: Bendi beda lagi pokoknya.
2: Barita Dina Kandi.
6: Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinaka. Ada sendiri juga.
3: Oh iya. Ustadz sih ya.
6: Produktif kali.
3: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi, mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Rahasia dari mana dia tuh?
3: Dibalik
2: sekarang ya. Bangsar dulu.
6: Gimana? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
3: Kebanyakan diasuh ya.
6: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
6: GERD. Jadi itu satu. Terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
3: Oke.
6: Karena di samping aku. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
4: Kita ambilin. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
3: Cara
2: menjaga.
4: Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
2: kan,
4: jadi
2: mau ya.
4: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
2: Setuju
4: kalau itu.
2: Setuju.
4: Ya itu aja.
2: Siap.
3: Oke.
2: Bang Steven.
9: Sama sih latihan ya.
4: Idem ya.
9: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
4: Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
2: Makanya.
4: Iya.
2: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
3: Iya. Di mana?
2: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
4: Farabi yang aku mau masukkan ya.
3: Kak Irma.
0: Ya, mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
0: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
2: Betul.
0: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini.
2: Harus ikutin tren apa sekarang?
4: Iya benar.
0: Terus supaya juga bermunculan.
3: Betul.
2: Iya.
0: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
2: Ini bagus nih.
0: Gitu.
6: Nah,
0: kita juga latihan ke
4: situ. Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
2: Zaman dulu
4: juga
2: ada.
0: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
4: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
6: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
4: Nigo sama Bobo.
3: Oke.
6: Gak salah, suaranya bagus kan?
3: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
4: Oh, oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya kita dengerin.
2: Bener.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget, Mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu. Pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan juga Jakarta. Selamat malam juga barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Pare-pare, tapi kenapa pare-pare di sini nggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion pare. Pare-pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada pare loh.
0: Iya ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada pare-pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana.
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
2: Iya. Di Kaimana.
3: Wis. Gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya,
3: Sarwana lagi.
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira ada kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Okay. Aja ya pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam
3: Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karang itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam
1: Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail.
0: Mbak Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin, terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ya, ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Iya. Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya. Iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alera sa betara sa samora.
3: Oh, okay. Bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah enggak merasa atau dalam hati nih? Ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oke,
1: nanti akan dijawab ya Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa
0: okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa
0: gitu. Okay, ditunggu
1: nanti
0: ya Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya Teteh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan
6: apa?
1: Sayang.
0: Silakan Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Jember, terus?
6: Ya. Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Bangle. Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh iya, tahu gua iya lagi.
5: Di Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bangle.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Yang
1: punya RRI sing Bogor. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Steven, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Tenar
5: di utara gitu.
1: Siap.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Duh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Bang Leh. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Kita lagi wow. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang patung. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
8: Baju itu baju hitam. Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang di tengah. Siap,
0: kelihatan ya. Kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya ya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Yang cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
1: Siapa yang
8: udah diulang?
1: Bang Leman.
8: Kaki halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke. Okay,
1: ditungguin
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Okay. Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Okay. Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Okay. Siap.
0: Siap.
8: Ya, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Wow,
0: Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam.
9: Oh, Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu kita iya.
0: Lama banget enggak gabung, Bu.
1: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Ya, ya. Bisa aja buat semua yang kan.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Eh, sialnya kamu
0: sih. Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku, Bu.
9: Yang gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai.
9: Gembira.
1: Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Boleh.
9: Keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala bukannya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua, apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
1: ketawa.
9: Mbak Irma itu aku kan berarti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan.
1: Yan Julio,
0: sama Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi. Tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diatur
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap.
0: Siap.
1: Iyo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur.
0: Oke.
9: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
0: Siap.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu aja. Merpati.
9: Salam sukses semua.
0: Oke. Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Aduh, mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Yang barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay. Yeah.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
10: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, iya mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya mah.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku pen. Apa ya
1: tenor.
13: Tenor. Kuncinya.
1: Tenor.
13: Kunci. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
12: Oh, Pasir Putih. Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi dia.
1: Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
3: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
3: Bener, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke.
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Whitney Houston.
1: Oh, ya kok.
14: Cita-cita dari itu cita-cita aku dari
1: Oke.
14: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempat belum sempat ya. Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gila dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
14: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Koko kan baik. Kan udah dua duetnya lo, udah.
3: Eh, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
11: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
2: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Cuma, keren banget itu.
11: Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga.
1: Sama Irma berarti. Takut dimusuhin. Kalau Sarwana.
2: Ini oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
1: Februari. Siap. Wah,
2: ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Mahir Zem tuh.
1: Mahir Zem.
0: Aduh, Mahir Zem, bukan Zem.
2: Zem. Mahir Zem, ya.
1: Mahir Zem. Seruannya bilangnya Zem loh. Mahir Zem.
2: Iya.
1: Iya. Coba Mahir Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Mahir.
2: Zem.
1: Bener.
2: Mahir Zem.
3: Bener. Mahir Zem.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya mas?
2: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Bagian lemak. Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Iya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus dalam berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Dosa loh. Kenapa nggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali suka
3: duka
1: ya,
3: suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi, tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana ya, Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling nggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya.
1: Itu. Itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
1: Apa?
3: Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Jadi yes. Friend of mine
3: Java
0: ya.
3: Java Jazz ya.
0: Keren.
3: Java Jazz
0: ya.
3: Banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong Sar, semua orang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
2: dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Orang baru
2: lagi ya.
1: Tuh.
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan.
1: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
0: Aduh, gak bisa
2: bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Nggak bener
15: banget. Nggak bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
11: Sebagai grup ya, warna rasa yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Iya, iya, iya.
11: Itu kita
1: suara ilang
11: lagi mau kompetisi.
0: Oke.
11: Di Filipina.
0: Betul lah.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena ya, kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
15: Sekompak itu ya.
1: Eh tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
15: setuju banget.
1: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
15: Iya,
11: benar.
1: Tapi itu memang
15: terus gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal tiga cewek
11: tahu,
1: tiga cewek gak ada suara
11: nih.
1: Akhirnya
11: buat suara, tapi boleh di hari
1: H. Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres loh ya.
15: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
11: pemanasan kan,
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
11: tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain.

0: the vocal legacy ini.
1: Ada. Itu dukanya kita.
0: Iya. pas banget ya.
2: Suka ini kan kalau misalkan tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
0: langsung dituangkan gitu ya.
2: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu
3: loh. Oh, oke.
2: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
1: suka di belakang layar.
2: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
0: Loh, masa gitu?
2: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
0: Ya dong.
2: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
3: Siap.
4: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
0: Iya, the vocal legacy.
2: Kamu nanya ini kan kita.
4: Iya, aku tanya.
0: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
5: Kok dia bicaranya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
0: Kalau aku sih yes.
4: Tanya itu Mas Anang.
0: Kalau aku sih yes.
2: Lo kata kita, aku sih yes.
4: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
3: Oh gitu.
2: Mas Anang sama kamu.
4: Ada ceritanya.
0: Apa?
3: Ya udah.
4: Jawab dulu itu.
0: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
2: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
0: Betul.
2: Nah, kita ini kan
0: para penyanyi.
2: Para penyanyi yang bisa dibilang orang
4: yang senior,
2: katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
0: betul. 80-an. Betul. Aku masih punya.
2: Aku masih enggak.
0: Gak mau terima.
2: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
0: mewariskan.
2: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi betul. Setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
3: Yes. Siap kalau begitu.
0: Jadi nanti kalau ditanya
3: gitu, sar, gitu ya.
0: Masih ingat nggak?
3: Lupa. Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab.
0: Ya.
3: Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Ju.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpani hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau yang bisa jawab satu-satu akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluarnya.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Ya, kan? Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
3: Masih salah.
1: Bika Ambon nggak jadi.
0: Bika Ambon nggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Kita kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey. Lupa. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah.
1: Wes.
0: Lupakan.
1: Lupakan. Iya lupakan ya kan? Ya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: cerita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Ya kalau itu pencipta lagu dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya penciptanya siapa?
1: Rusdi
0: Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Ya sih.
1: Rusdi. Mas, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung?
2: Mas Yudi ya, ceritain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Album pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa namanya? Syairnya di depannya.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Coba lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Tapi kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba Gus Steven nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Gitu. Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu kerjaan
1: Mas Yuna. Pak produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurian, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masuk lebih cantik, kita Purnama Sari.
1: Iya Cigurian.
4: Apa yang aku nyanyi selalu yang aku ingatkan cintaku padamu.
1: Iya kakak sama loh saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik, ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya, aduh. Makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey, Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah ya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Misalnya, jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, Sarwana. Nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja.
0: Oh, lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya, oke sih. Pokoknya
4: Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun, Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja masih. Acaranya malam Cigurian.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurian ya.
4: Sukses selalu buat karirnya bulan semua sih.
1: Oke, Cigurian.
4: Yang akan datangnya ya. Terus
0: iya.
4: Salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan. Main.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Salam buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan okay. Semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam okay. Sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu
0: saja. Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong. Oh.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan percu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama asem?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya.
0: Makanya
1: ya,
0: itu.
1: Nah, aku lagi di sini kan gede kelihatannya.
6: Tunggu dulu.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Lagu simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi ada kulihat di YouTube loh, bilang yang mana nih dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Mbak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Dia udah
0: setengah 11
2: di sana.
0: Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
8: Nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu Timur, lagu Timur.
8: Ini aja deh. Apa ya?
1: Hey.
8: Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaan saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik.
1: Iya.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: iya.
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu. Tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap,
3: loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu baru maksudnya
0: itu. Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Makasih oh, sore kenceng pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Oh, dia emang Surabaya biasanya kan
1: jadi
0: aja di mobil gini iya gini terus dia lagi nyetir ya nanti tolong dibukain. Malam ini nggak sih dia ngomong
3: berdua temen gue
0: oh merdeka bener loh Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke.
1: Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas Bakar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa supaya terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill cerita.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal lagi.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapun Namasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Ini.

0: 2022 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, pendengar, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama ya jalannya siaran berjaringan nasional Ruangan Rindu yang mana akan kembali hadir pada hari Rabu pekan depan. Ya, baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan malam hari ini, dan untuk melanjutkan kembali program berikutnya sesaat pendengar, kami akan hadirkan Melodi Memori.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali malam hari ini dalam acara Melodi Memori ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami tunggu kebersamaan Anda pendengar ya malam hari ini di 0536-3221-778 atau di 3221779 ataupun melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123 ya. Namun sebelumnya sebuah lagu kami hadirkan dulu pendengar, kali ini dari Ratih Purwasih, Kucari Jalan Terbaik.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih dalam melodi memori di kesempatan malam hari ini ya, dari Krisye Merepih Alam ya. Dan sembari menantikan ya kebersamaan pendengar, kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya di 0811 520 3123 ya, malam hari ini dari Mbak Susi ya. Yang ingin mengirimkan lagu ini untuk Pak Tony, untuk Mbak Sasa ya, dan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Salamnya buat semua. Oke deh, lagunya nanti kami hadirkan ya untuk Mbak Susi ya, ditunggu saja. Kemudian juga dari Mama Lili, apa kabarnya malam hari ini ya, yang ingin request lagu dari Ani Carrera ya. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya yang sedang mendengarkan melodi memori. Baik, terima kasih untuk Mama Lili ya. Baiklah pendengar ya, lagunya langsung saja kami hadirkan untuk Mbak Susi dan juga Mama Lili. Ini dia ya, dari Meriam Belina.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, itu tadi lagu untuk Mbak Susi dan juga Mama Lilia. Mudah-mudahan terhibur saja ya, lagu-lagunya sudah kami penuhi ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih kami buka kebersamaan Anda di 0536322177778 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 08115203123 ya. Ada Mbak Sasa juga malam hari ini, apa kabarnya ya? Ingin mendengarkan lagu dari Tanto Yahya ya. Salamnya dikirimkan untuk pendengar setia Melodi Memori. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Sasa ya. Selamat beristirahat juga malam hari ini. Ini dia Tanto Yahya, Ariyati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: POV, World Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Ya, berikan sebuah lagu Yogyakarta membawa kita ke menit 49 meninggalkan pukul 22 malam hari ini. Ya, dan pendengar, kami cukupkan sampai di sini dulu ya, melodi memori ya, dan masih ada satu sesi kami hadirkan ya di kesempatan malam hari ini. Nanti ada jazz musik sampai nanti pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Nyampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru, diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan. Kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cara

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95.9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Mutiara Pagi.
4: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Pagi ini kita akan berbincang dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini, yakni remaja Islam hebat dekat dengan masjid. Bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Haji Muhammad Ansori, SOSI MPD. Mari kita simak bersama bagaimana masjid dapat menjadi tempat tumbuhnya remaja yang hebat, berakhlak, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini nih, Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehatlah.
0: Alhamdulillah,
1: ya, sehat. Mas Uta sendiri?
0: Alhamdulillah sehat. Dan masih kita dikepung sama udara asap.
1: Iya, makanya sepanjang debalan, apa jalan tadi batuk kan termasuk nih.
0: Iya.
1: Benar udah pakai masker nih.
0: Karena bangun tidur udah kerasa ya gatal nih di tenggorokan. Baik, Ustadz, tema kita pagi hari ini cukup menarik ya, di mana remaja Islam hebat itu dekat dengan masjid. Ini tempat tinggalnya yang dekat dengan masjid atau seperti apa nih, Ustadz, definisinya?
1: Ini nih request, Mas.
0: Request.
1: Iya.
0: Iya, gimana itu?
1: Ada orang pemirsa juga sih sering dengar kan siaran Mutiara Pagi di RRI Pro 1. Ustaz, sekali dong temanya tentang remaja
0: katanya. Iya. Untuk sekali ya. Karena kadang yang remaja biasanya di program 2, tapi kali ini kita mengajak orang tua mengenal remaja bagaimana bisa dekat dengan masjid.
1: Karena temanya kebanyakan umum tentang ibadah. Ya sesekali lah yang berbeda. Kebetulan kita kan mewakili juga BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Kebetulan kita juga direktur wilayahnya, Mas Uta, ya, di Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusianya, direktur wilayahnya. Jadi, nah kebetulan ini nanti pas jadwalnya BKPRMI, kita lah singgung tentang apa sih remaja Islam yang hebat itu, yang bagaimana. Nah ini sebagai upaya kita untuk mengembalikan remaja ke masjid. Ini keprihatinan juga nih, Mas. Iya. Mungkin Mas Uta bisa lihat sendiri di lapangan. Kalau sholat di masjid itu, ya ada nggak remajanya?
0: Nah, bisa dihitung. Sekarang istilahnya udah bisa dihitung.
1: Iya, yang banyak apa?
0: Yang udah dewasa,
1: yang dewasa, orang-orang yang sudah tua, yang mereka, ini mereka persiapan untuk kehidupan akhirat.
0: Iya, betul.
1: Yang remajanya, yang nggak, kadang nggak ada. Ada sih juga berapa. Ya, makanya terkadang kita pernah juga sih, Mas, mengundang kegiatan, ya. Khusus remaja masjid nih, yang datang bukan remaja,
0: tetap orang-orang yang dewasa.

0: nggak apa,
1: nggak dekat masjid,
0: nah, ya nggak sering ke masjid dah, ya, nah itu Mas Ustaz, ya sebegadar perkenalan lah, bukan dimah lah, ya, bagaimana sih, kenapa sih kita mengangkat tema yang begini, ya, kita pengen tema itu agak berbeda lah, ya, menyesuaikan,
1: ya. Iya. Jadi seperti apa sih remaja Islam yang hebat ini yang dikenal dekat dengan masjid itu, Ustaz? Apakah ada pembahasan-pembahasan khusus untuk mengenal remaja ini itu dekat dengan masjid ternyata?
0: Ya ada lah Mas Uta. ya kita akan sampaikan ya Mas Uta ya.
1: Baik.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi surah li sodri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yabkau kauli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mawali seperti biasanya kita mengajak para pemirsa RRI untuk selalu bersyukur atas apa? Atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, kesehatan, nikmat kesempatan dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, karena kita telah diberikan nikmat oleh Allah, maka patutlah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah dan ditambahkan lagi oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman, insyaallah termasuk kita semua. Amin Allahumma amin. Para pendengar, para pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya dan juga host kita nih Mas Uta ya. Terkait dengan remaja ini orang bilang adalah masa peralihan ya Mas Uta ya. Dari anak-anak ke dewasa, ya itulah yang disebut dengan masa remaja. Ya, kebanyakan orang bilang masa remaja itu masa orang mencari jati diri ya.
1: Iya.
0: Dan juga kadang disebut dengan masa remaja itu adalah masa muda. Ya, di masa muda inilah banyak kesempatan ya untuk seseorang belajar, beribadah, berkarya dan juga membangun masa depannya. Ya, karena terkadang ada juga sih orang ya Mas Utaya, masa muda itu dipakai untuk apa? Poya-poya, happy fun. Ya, bahasanya ya. Wah, ya happy fun, yang senang-senang ya. Kalinya terlupakan ya lewat masa mudanya ya, masa tuanya tak jadi apa-apa. Ya, akhirnya apa? Penyesalan. Karena apa? Tidak memanfaatkan masa mudanya. Ya, terkait dengan remaja. Ya, karena remaja ini kan ya Mas Uta ya, bukan hanya generasi penerus tetapi juga bagian penting ya dari umat Islam saat ini. Karena apa? Yang namanya remaja atau generasi muda ini yang akan mengganti generasi tua di akan datang. Ya, kalau generasinya jauh dari keimanan, ketakwaan, ya akhirnya apa? Ketika generasi tua ini habis, ya digantikan oleh generasi berikutnya, tetapi jauh dari yang namanya apa? Imtak, iman dan takwanya, itu akhirnya apa? Menjadikan hamba yang tidak berkualitas. Nah, itulah dari apa? Masa remaja inilah, masa muda inilah, bagaimana kita bisa membimbing ya, untuk apa? Karena pentingnya memiliki cita-cita dan prinsip hidup yang berlandaskan Islam ya, karena kan yang Islam itu menjadi pedoman bagi umat Islam

0: untuk menjalani kehidupan ini agar berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi ada yang bilang, apa sih remaja hebat itu? Nah, itu yang iya. Mas Imut tanya. Ya. Hebat itu kalau dia menguasai, ya, artinya dia memiliki keimanan yang kuat dan ibadahnya yang rajin. Ya, artinya kalau kita dalam Islam itu menjadi insan yang bertakwa. Takwa itu apa sih? Ya, banyak orang bilang gitu ya. Mas Uta ya.
1: Iya, banyak pertanyaan.
0: Padahal kalau kita laki-laki yang dewasa, setiap minggunya kewajiban untuk sholat Jumat. Nah, itu yang namanya khatib kan berwasiat itu. Mengajak jamaah untuk apa? Bertakwa.
1: Selalu muncul ya kalimat.
0: Muncul itu emang anunya apa? Salah satu dalam penyampaian khutbah ya. Mengajak untuk bertakwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, itu jadi artinya apa? Ya, remaja itu hebat dalam keimanan dan ibadahnya. Dan juga hebat dalam akhlak dan pergaulannya. Akhlaknya apa? Akhlaknya yang baik. Ya, akhlak yang baik itu gimana? Ya, mencontoh misalkan dari perilaku Rasulullah. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Apalagi ini bulan Maulidnya, Mas.
1: Iya, pas sekali ini momennya.
0: Ya, jadi karena ketika remaja ini memiliki akhlak yang baik, ya dalam pergaulannya pun akan
1: baik juga.
0: Baik, ya. Dia akan memilih teman-teman yang baik, ya, yang selalu membawanya kepada ke arah kebaikan. Karena pepatah apa yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, bagaimana kita memilih teman. Ya, ada perumpamaan nih Mas Uta. Kalau kita duduk di sebelah penjual minyak wangi katanya, ya, maka akan kecipratan
1: harumnya
0: wanginya. Kalau kita duduk di samping penjual abu gosok nih, ya pasti kita akan kena
1: gosoknya.
0: itu perumpamaan, Mas. Ya. Artinya apa? Ketika kita memilih teman nih, ya, kalau temannya itu baik, akhlaknya baik, itu akan mengajak kita kepada kebaikan. Waktunya sholat, yuk kita ke sholat atau misalkan mengajak kepada kegiatan-kegiatan yang agamis atau islami. Kalau teman yang kada baik, nah itu pasti sama, ya, mengajak kepada kebaikan. Walaupun terkadang awalnya bisa apa, Mas, mencegah ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi lama-lama setia teman nih, setia kawan,
1: arus, ya. Nah,
0: mengikut arus, ya akhirnya apa, terikut juga. Ya. Nah, tak kalah penting apa? Selain yang kedua itu juga hebat dalam ilmu dan prestasi. Ya, jadi dia bisa membuktikan ya remaja Islam itu handal, ya pintar, ya. Jadi selain apa? Imtak ya. Generasi yang memiliki imtak juga iptek, ya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, akhirnya apa? Dia memiliki prestasi yang gemilang, ya. Terus makanya menjadi remaja hebat bukan hanya tentang pintar di sekolah juga, Mas. Ya, punya banyak teman, berprestasi atau mengikuti perkembangan zaman. Ya, remaja yang benar-benar hebat adalah remaja yang dekat dengan Allah dan juga dekat dengan masjid. Nah, sesuai dengan tema kita. Karena Rasulullah SAW menyebutkan salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Atau bahasa lainnya adalah seorang pemuda yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, mu'alakun fi masjid. Ya, hatinya bergantung kepada masjid. Ya, artinya apa? Dia banyak apa ketika para alim, para ulama ya sering ketika kita di dunia ini harus ada perimbangan. Ya, jangan kita fokus dengan kehidupan dunia akhirnya menjadi lupa, ya, terikut dengan godaan dunia, ya, lupa dengan apa kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, yaitu apa? Akhirat. Ya, nah ini yang harus kita harus kita pikirkan, Thomas. Ya, nah, kenapa sih remaja ya harus dekat dengan masjid nih? Nah ini terkadang ada pertanyaan juga ya, Mas Uta ya. Ya, karena yang namanya masjid itu bukan hanya tempat sholat saja. Karena kebanyakan orang bilang, wah masjid tempat apa sih? Tempat sholat. Ya, padahal yang namanya masjid itu ya selain tempat sholat juga bisa tempat belajar, tempat berkumpul dan membangun persaudaraan. Ya, sebenarnya kalau di tiap masjid itu ya sebenarnya ada kayak semacam apa ya, organisasi kecil, rohis ya. Yeah, kalau misalnya di sekolah apa ya,
1: di sekolah atau di universitas,
0: nah, rohis biasanya. Rohis ya, kerohanian Islam. Tapi kalau misalkan di masjid itu ada yang namanya remaja ya, remis remaja ya masjid. Remaja masjid lah. Ya, itu bagaimana menghimpun ya generasi muda, remaja yang berada di sekitar masjid untuk membangun, memakmurkan, namanya itu Mas Uta. Ya, jadi bukan hanya untuk sholat aja, tapi juga kegiatan-kegiatan yang
1: organisasi
0: kemasjidan yang bermanfaat ya. Jadi disitulah ya, di masjid itu ya bisa sebagai tempat belajar. Makanya taman pendidikan Al-Quran itu ya kebanyakan di mana?
1: Di masjid.
0: Iya, karena tempat belajar, mempersiapkan generasi berikutnya yang berkualitas. Ya, bisa membaca Al-Quran dan mempunyai akhlak yang mulia. Di TPA itulah, taman pendidikan Al-Quran. Ya, itu biasanya kalau orang tuanya tidak mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Ya, bukan artinya lepas tangan nih. Ya, serahkan aja ke masjid. Masukkanlah anak-anak ke TPA yang berada di masjid. Supaya apa? Supaya mereka bisa belajar. Ya, dibimbing oleh para ustadz dan ustazahnya. Di situ juga mereka berkumpul. Ya, berkumpul dan juga membangun persaudaraan. Ya, nah itulah yang, karena itu nantinya menjadi dasar kuat ya bagi generasi muda. Sekarang juga banyak tuh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda remaja masjid ya, ketika menyambut momen hari besar Islam ya. Bukan yang generasi tua yang melaksanakan ya, ya kan ya, ya. Kebanyakan kita apa, masjid panitianya orang tua-tua. Ya, sebenarnya itulah dilibatkan. Ya, artinya ada regenerasi.
1: Iya, mungkin ya. Dari hal-hal kecil kan sudah bisa.
0: Iya, dari hal yang bisa ya, dari kecil itu. Ya, makanya orang tua tuh sebenarnya ya kewajiban dalam kehidupannya, apalagi terkait dengan anak itu kan tidak hanya memberikan nama yang baik ya, Mas Utaya. Tapi juga memberikan dia pendidikan, ibadah, akhlak ya, membiasakan membawa anak ke masjid. Untuk sholat ya, walaupun terkadang ya bisa jadi dia asik dengan
1: iya, dengannya iya,
0: terkadang ada juga nih yang larangan nih, dilarang membawa anak ke masjid. Ada gitu Mas?
1: Ada. Sangat disayangkan.
0: Sangat disayangkan. Betul, akhirnya betul. Apa? Mereka asing. Iya, asing dengan masjid. Ya, padahal seharusnya kita pahamilah, anak itu kan masanya dia masa bermain. Ya, itulah sebenarnya yang menjadi PR kita, bagaimana mendekatkan anak-anak ya tidak asing dengan masjid. Sekarang banyak yang gitu, Mas. Ya, akhirnya ketika mereka remaja udah cuek, asing dia. Ya, itu. Dan juga Masjid bisa menjadi lingkungan yang membantu remaja menjaga iman dan akhlaknya. Karena apa? Ya, ketika di masjid itulah ya berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Ya, kayak lagunya Opik ya. Ya, Tombuati. Ya, salah satunya adalah berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Di mana? Di masjid. Ya, karena masjid itu tempat kita ibadah, tempat melakukan kegiatan apa, taklim, majelis, pengajian dan lain sebagainya. Karena semua itu kan untuk mengingatkan nih, ya, mengingatkan seseorang untuk kembali ya memperbaharui keimanannya dan mendekatkan seseorang kepada Allah, ya. Nah, itulah Mas. Ya, karena apa? Karena yang namanya remaja di zaman now, ya, di zaman sekarang itu banyak tantangannya, ya, apa kecanduan gadget, apa itu namanya, HP ya,
1: HP itu.
0: Dan media sosial. Sekarang yang namanya HP itu bukan barang mahal lagi, ya kan? Mm-mm. Iya, dulu zaman saya HP itu, mehong, mahal. Sekarang murah, ya. Terkadang satu orang bisa dua.
1: Iya,
0: betul. Ya, nah akhirnya apa? Kecanduan, gadget. Apalagi sekarang namanya gamer. Wah, online lagi. Online. Wah, itu bisa lupa waktu tuh. Ya, bisa juga tantangannya pergaulan bebas. Ya, dan pengaruh lingkungan yang tadi salah dalam memilih teman.
1: Teman.
0: Nah, itu bisa mempengaruhi itu. Ya, dalam kehidupannya. Terus juga bisa jadi tantangannya tuh generasi muda, remaja, lalai dalam sholat dan juga Al-Qur'annya.
1: Al-Qur'an, iya itu.
0: Iya, karena apa? Ya sibuk dengan
1: gamenya
0: dan lain sebagainya. Ya, terus yang kita khawatirkan tuh yang namanya remaja, ya terkena yang namanya budaya hedonisme, ya, dan juga apa, mengejar popularitas. Iya, apalagi kalau sudah di medsos ya.
1: Iya.
0: Wah, ada aplikasi-aplikasi, wah bagaimana nih supaya tenar.
1: Iya,
0: banyak apa? Follower.
1: Iya, follower.
0: Wah, itu terkadang bisa mengejar target itu lupa dengan waktu. Ya tadi lalai dengan sholatnya. Padahal sudah tahu itu kumandang azan dan lain sebagainya, ya. Dan juga yang tantangan itu ada yang tak kalah penting itu adanya krisis keteladanan dan kurangnya lingkungan pertemanan yang baik. Ya, terkadang keteladanan orang tua juga kurang di rumah. Ya, sebenarnya tanggung jawab orang tua ya terhadap anak-anaknya. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi kan, mengajak anaknya ke masjid ya supaya apa, mengenal dengan masjid dan juga bergaul ya dengan apa, sesamanya di masjid. Ya, jadi bagaimana sih cara, ya waktunya cukup ya Mas ya?
1: Cukup,
0: ya aman, cukup aman-aman. Ya. Terus bagaimana sih cara menjadi remaja hebat dan dekat dengan masjid itu? Nah, ini yang penting nih.
1: Ya, poin utamanya.
0: Yaitu membiasakan sholat berjamaah di masjid. Ya, walaupun tak komplit lah ya, 5 waktu ya, biasanya sholat apa aja sih, sholat kebanyakan sama dengan di lingkungan saya itu ya, biasanya yang paling banyak jamaahnya tuh apa, sholat maghrib.
1: Kan sesuai dengan maghrib, nanti isya itu udah tinggal satu ya, line, dua line.
0: Maghrib yang banyak, subuh itu lebih tipis. Sama kayak kita sudah azan qomat, tunggui kok nggak ada muncul ya,
1: iya.
0: Iya, sampai ngimami sendiri jamahnya kan. Nah itu sebenarnya ya. Jadi apa ya, jadi supaya mereka menjadi remaja ya yang hebat tuh ada membiasakan ya untuk sholat berjamaah di masjid ya, ajaklah ya. Itu ada juga Mas ya, teladan apa ya di apa lingkungan tuh, dia ada tetangga nih ya, dia membawa anaknya ya, dalam keadaan ngantuk pun ya kadang sambil nunggu sholat tidur dia ya, habis sholat tidur lagi, berulang. Tapi itu bagus, membiasakan anak.
1: Mengenalkan.
0: Ya artinya bukan anak itu di apa ya, dimanja ya, ataunya boleh aja sih ya kasih sayang, tapi tidak bolehlah yang berlebihan ya. Betul. Karena harus juga mengikutin apa yang apa diperintahkan oleh agama. Karena yang namanya sholat ini kan apa, memerintahkan ya anak-anak ketika umur 7 tahun untuk melaksanakan sholat, dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat ketika umur mereka 10 tahun. Itu sudah jelas tuh mas ya dalam Islam ya. Nah itulah artinya apa, membiasakan ya, membiasakan mereka terkadang sholat aja sendiri ya, ya tapi bagusnya dengan kita sholat
1: berjamaah
0: itu artinya mengajak mereka untuk bersosial dengan masyarakat. Sekarang banyak loh mas ya itu keluhan di pengajian ibu-ibu, bagaimana seorang anak ini antisosial, cuek dia.
1: Iya.
0: Ya kenapa? Karena dia datang ke rumah main game, main gamer online, kadang teriak-teriak sendiri.
1: Iya.
0: Kan online dia bisa interaksi tuh dengan walaupun di dalam kamar. Di dalam. Akhirnya ketika diajak kegiatan, yuk kegiatan, enggak mau.
1: Iya.
0: Ya. Jangankan dengan orang luar, dengan keluarganya sendiri pun acara kadang
1: terbatas juga,
0: iya, menutup dia, diri. Menutup ya. Diri. Nah, itulah ya. Terus juga cara menjadi remaja hebat tuh gimana? Dengan membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Ya tadi misalkan di masjid itu ada kegiatan apa, majelis, kegiatan taklim, pengajian. Ya, jadi ini untuk menanamkan kepada anak-anak kita, khususnya remaja, supaya mata dia mengenal, ya, mengenal isi kandungan Al-Qur'an. Ya, artinya apa? Mereka mengikuti kajian dan kegiatan di masjid, khususnya terkait dengan kegiatan remaja masjid ya. Terus juga seperti yang kita bilang tadi ya Mas Uta ya. Jadi hati-hati dalam memilih teman. Ya, karena teman yang baik membawa kepada kebaikan, teman yang buruk membawa kepada keburukan. Benar begitu ya Mas Uta ya?
1: Betul. Dan memang iya terasa.
0: Iya. Ya. Nah, makanya tak kalah penting itu adalah terkait dengan gadget tadi Mas Uta, HP, yaitu menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebenarnya HP dulu dengan sekarang terkadang sudah beralih fungsi, Mas.
1: Iya.
0: Betul,
1: Mas. Dulu kan untuk telepon, iya, untuk memberi kabar,
0: iya, gitu ya. Dulu itu fungsi HP kan dua aja tuh. Untuk menelpon sama mengirim SMS.
1: Mengirim, ya,
0: sekarang sudah semua fitur, semua manfaat itu sudah ada dalam HP. Akhirnya apa? Ya itulah tadi kata saya, membuat seseorang lupa. Lupa dengan orang-orang di sekitarnya. Kadang yang kita khawatirkan itu lupa dengan sholatnya, lupa dengan Al-Qur'annya. Nah, jangan sampai lupa kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah juga remaja yang hebat itu apa? Ya aktiflah dalam kegiatan sosial dan membantu masyarakat. Ya, apalagi sekarang itu kan ya Mas Utaya, daerah kita rawan bencana. Pasti diperlukan yang namanya relawan. Ya tanpa diminta ya menjadi relawan untuk membantu sesama. Oh itu bagus tuh. Ya. Remaja yang apa ya, remaja yang top lah ya. Jadi dia membantu sesama ketika melihat saudaranya ya apa,
1: terkena bencana kesusahan
0: ya, dia akan menolong ya itu. Terus juga nah ini yang namanya masjid juga selain tempat ibadah juga dimakmurkan. Nah, disinilah peran remaja untuk memakmurkan masjid. Yaitu dengan cara apa? Menghidupkan kegiatan kajian remaja. Terkadang dia datang, kok sendiri ya saya ya? Ya, nah itulah. Ya. Ajak temannya dari satu orang, dua orang, tiga orang. Lama-lama kan banyak tuh.
1: Iya, akan menular.
0: Pasti orang melihat yang lainnya. wah rame nih di masjid. Nah, apalagi misalkan ada kegiatan-kegiatan yang di apa yang disusun, misalkan kadang kan ada tuh Mas Utaya Habsi ya, terus juga kegiatan apa forum ilmiah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Itu untuk apa? Untuk menghidupi kegiatan kajian remaja, terus juga membentuk komunitas dan apa organisasi remaja masjid. Kebanyakan di masjid tuh nggak ada lagi tuh, ya cuma namanya aja,
1: iya,
0: remaja masjid. Ya pernah kita tuh mantar undangan, Pak remaja masjidnya mana? Nggak tahu, nggak ada katanya. Lalu tuh ada anunya, papan namanya, ya papan nama aja katanya, remajanya nggak ada. Nah, itulah anunya. Ya terus juga mengadakan kegiatan atau event, ya seperti apa, olahraga, pendidikan sosial dan kreativitas Islam, ya jadi ada sama nih Agustusan misalkan atau Maulid, mengadakan apa kegiatan lomba yang Islami, ya supaya apa tadi, untuk menghidupkan tadi ya, untuk memakmurkan masjid ya. Nah terus juga ini yang tak kalah penting tuh, dengan apa cara mengajak teman-temannya untuk bersama-sama mencintai masjid. Ya, kenapa? Ya itulah terkadang yang seperti kita bilang di awal tadi, Mas Uta ya, remaja masjid kosong.
1: Kosong.
0: Kata Mas Usta, Mas Uta tadi bisa dihitung nih, ya remajanya. Ya, kebanyakan misalkan satu shop itu kebanyakan apa? Yang
1: udah tua tua.
0: Udah tua tua. Ya, jadi inilah ya bagaimana remaja Islam hebat itu adalah remaja yang selalu ya dekat dengan masjid ya. Artinya yang hebat itu bukan hanya orang-orang yang dia itu populer ya, pintar dan berprestasi, tetapi yang memiliki iman yang kuat, akhlak yang baik ya, ya apa ilmu yang tinggi, yang juga kepedulian terhadap sesama. Ya. Terus tak kalah penting yang sering kita bilang itu ya Mas Uta, dengan remaja tuh jangan menunggu tua. Ya, iya, untuk dekat taubat kepada. Ada yang bilang gini, "Ayo yuk, yuk ke masjid. Nanti aja Ustaz." Ya, kapan? Ya nunggu tua. Nah, iya kalau umurnya sampai ya Mas Uta ya.
1: Terlambat.
0: Terlambat kadang. Ya, terus jadikanlah masjid sebagai tempat tumbuh bersama, belajar bersama, berkarya dan memperbaiki diri kita. Ya. Karena kalau kita lihat sekarang memang tadi keprihatinan kita Mas Uta, masjid itu sekarang banyak kosong. Ya. Lihat aja azan, qomat yang sudah uzur.
1: Kadang
0: ajannya aja, ajannya siapa itu? Ah itu simbah katanya. Ah, udah.
1: Iya.
0: Karena apa? Enggak ada lagi omongnya. Sebenarnya ketika masjid itu bisa memfungsikan ya dia anu bisa apa tadi? Membina mendidik anak-anak dan remaja, itu yang akan menghidupkan. Waktunya sholat nanti yang azan dan iqamah adalah yang anak-anak atau yang remaja muda-muda, yang bujang-bujang jalan
1: iya,
0: atau ya. Sekarang remaja itu banyak di mana? Di mana Mas? Di kafe. Ya. Tapi ada juga yang bilang kami di kafe lah Ustaz, tapi tidak meninggalkan sholat. Ya, karena apa? Di kafenya ada musola. Tapi tidak semua kafe.
1: Iya,
0: betul. Iya. Kadang kafe itu cuma menyediakan apa? Wifi gratis. Ya kan Mas Ena? Pas Uta ya?
1: Iya,
0: tapi tidak bisa dihitung tuh yang ada musolanya. Ya kadang orang tanggung, misalkan mahasiswa kumpul di kafe, ya dia manfaatkan WIBI gratis, tapi ketika waktu sholat dia tadi lupa, lalai. Nah itu ya. Nah itu jadi jadi ketika itulah ya, ya kita bagaimana bisa menjadi remaja yang hebat ya, dekat dengan Allah dan juga dekat dengan masjid. Ya. Nah, itu bagaimana itu semua tadi sudah kita sampaikan ya sebagai kesimpulannya Mas Utaya. Ya, jadi mengajak ya para remaja itu memulai dari hal yang kecil. Iya, enggak yang langsung besar kok. Iya, yang hal kecil aja lah. Iya, seperti apa? Mengajak mereka sholat berjamaah, mengajak mereka datang ke masjid. Ya, terus juga ada apa? Kegiatan mengikuti kajian, ya, atau taklim atau pengajian. Ya, terus juga ketika Ramadan ya. Iya, itu kan ada tuh habis sholat tarawih tuh tadarusan, ikutlah walaupun misalkan seayat lah. Ya. Yang penting nimbrung ya. Dan juga aktif dalam kegiatan positif ya. Jadi pesannya ini Mas Uta. Jika pemudanya dekat dengan masjid, insyaallah masa depan umat akan semakin kuat ya. Amin. Mungkin itu Mas Uta.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz Haji Muhammad Ansori, SOS IMPD, atas ilmu dan inspirasinya, terutama untuk remaja saat ini ya.
0: Dan tanggung jawab kita bersama, Mas.
1: Betul. Nah, pendengar, demikian perbincangan kita dalam Mutiara pagi hari ini. Semoga tema remaja Islam hebat ini dekat dengan masjid menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya generasi muda nih. Jangan lagi-lagi ya, sekarang terlihat satu line saja, dua line aja gitu ya. Mari kita makmurkan masjid dan ramaikan masjid ya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga tentunya, untuk semakin mencintai masjid dan menjadikan pusat kebaikan. Baik pendengar, sampai jumpa lagi di Mutiara pagi esok harinya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 27 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon.
2: Ada 352 kali penanganan yang kita lakukan untuk wilayah Kota Palangkaraya per tanggal 25 kemarin.
0: Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Pendengar, mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turut serta dalam upaya pemadaman karhutla di tengah keterbatasan air. Polda Kalimantan Tengah juga menambah dukungan peralatan alat dan mesin penyedot untuk mempercepat penanganan karhutla yang mendekati lokasi pemukiman warga. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon.
3: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah turut serta dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau dan wilayah Kota Palangkaraya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla yang masih menghadapi kendala keterbatasan sumber air. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, Polda Kalteng akan menambah dukungan peralatan untuk mempercepat penanganan karhutla, terutama dengan menyiapkan alat dan mesin penyedot maupun pemompa air alkon. Peralatan tersebut disiapkan agar dapat segera digunakan ketika titik api mendekati lokasi yang harus dilindungi.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon supaya nanti siap ketika kepala api ini sudah mendekat. Juga saat ini sedang dilakukan pembasahan, namun nanti apabila terlanjur mendekat sudah siap semua peralatan juga personil untuk kita memadamkan api tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kan kesulitan air. Memang ada embung di sana, tetapi tetap sulit untuk mengambil air, dan juga waterbombing pada saat ini ketika mengambil air dari Sungai Kahayan juga kan sudah mulai surut, tetapi masih bisa digunakan.
3: Menurutnya, selain menyiapkan peralatan dan personel, saat ini petugas juga terus melakukan pembasahan di sejumlah area yang berpotensi terbakar. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah api meluas, sekaligus mengantisipasi apabila titik api kembali mendekat, terutama di permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal melakukan pemadaman karhutla. Namun, keterbatasan sumber air di lokasi kejadian menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pemadaman.
4: Kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pemadaman ini, namun karena kembali lagi kita keterbatasan sumber air di lokasi kejadian, di samping itu juga sarpas kita kekurangan tangki yang digunakan untuk melakukan penyuplaian air juga mengalami kendala, kurang. Sehingga sambil menunggu itu, kita perlu waktu sebenarnya untuk recovery, melakukan pemadaman-pemadaman. Sementara sumber air kering.
3: Heri menambahkan kendala lainnya adalah keterbatasan armada tangki untuk menyuplai air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan waktu untuk melakukan pengisian kembali sebelum melanjutkan proses pemadaman. Edi Suroso melaporkan.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya terus diintensifkan menyusul masih ditemukan titik kebakaran di sejumlah wilayah. Hingga 25 Agustus 2026, tercatat 352 kali penanganan karhutla dengan total luasan mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan. Selengkapnya, Sabela Indasari melaporkan.
2: Ada 352 kali penanganan yang kita lakukan untuk wilayah Kota Palangkaraya per tanggal 25 kemarin.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya terus dilakukan secara intensif. Hingga tanggal 25 Agustus 2026 tercatat sebanyak 352 kali penanganan karhutla dengan total luasan mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan, hingga kini tim pemadam masih berjibaku di lapangan untuk menangani kebakaran di 31 lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebagian titik api telah berhasil ditangani, sementara lokasi lainnya masih dalam proses pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul. Upaya pemadaman dan pendinginan juga dilakukan terhadap kawasan yang hingga sebelumnya belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Tim terus bergerak berdasarkan informasi yang diterima, termasuk laporan langsung dari masyarakat mengenai adanya titik-titik kebakaran di wilayah permukiman maupun kawasan lainnya.
2: Total luasan mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Sampai hari ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan melakukan upaya pemadaman di 31 lokasi yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya. Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan.
5: Masyarakat diimbau untuk turut berperan aktif dalam penanganan karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Pihaknya akan berkolaborasi antara petugas dan masyarakat. Hal ini sangat penting agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Sementara itu, Lurah Kereng Bangkirai, Pitriaturahman, menambahkan, di Kelurahan Kereng Bangkirai, pihaknya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan meningkatkan koordinasi bersama Ketua RT, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat sekaligus pengawasan di lingkungan wilayah kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla.
6: Menghadapi kondisi terjadinya karhutla di Kelurahan Kereng Bangkirai, kami yang pertama adalah mempertebal koordinasi dengan Ketua-Ketua RT, Babinsa, Babinkamtibmas untuk mensosialisasikan dan melakukan pengawasan di lingkungan wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai. Yang kedua, kami mensiapsiagakan tim MPA dan TSAK Kelurahan Kereng Bangkirai untuk jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, apalagi yang mendekati dengan pemukiman, kami standby menunggu laporan dan informasi dari semua pihak untuk dilakukan tindakan pemadaman.
5: Tim juga rutin melakukan patroli setiap hari mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat untuk memantau kondisi wilayah serta menerima laporan dari masyarakat maupun pihak terkait. Ditegaskan Pitriaturahman, kesiapsiagaan di Kelurahan Kereng Bangkirai diwujudkan melalui kegiatan pemadaman dan pendinginan. Pada Rabu sore, tim MPA dan TSAK Kelurahan Kereng Bangkirai telah melakukan pemadaman serta pendinginan di kawasan Jalan Siti Bakar. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah api kembali menyala dan meluas ke area di sekitarnya. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 2 Haji Asan Sampit menyebut potensi kekeringan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih dapat meningkat hingga akhir Agustus 2026. Kepala BMKG Kota Waringin Timur, Mulyono Leonardo, mengatakan cuaca beberapa hari ke depan masih panas dengan tingkat kemudahan terbakar sangat tinggi hingga 30 Agustus. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng. Mulyono menyebut akumulasi hotspot dalam 24 jam terakhir pada Senin 24 Agustus mencapai 259 titik dan terbanyak berada di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Kondisi angin dominan dari tenggara menuju barat laut dan utara berpotensi membawa asap kebakaran menuju Sampit, sehingga dapat menurunkan jarak pandang terutama jika angin bergerak di wilayah selatan. BMKG mencatat hujan di Kota Waringin Timur masih sangat terbatas dan lebih banyak terjadi di wilayah utara dengan curah hujan sekitar 0,1 hingga 5 mm dalam 24 jam. Sementara peluang pertumbuhan awal hujan diperkirakan menurun drastis hingga 30 Agustus. Mulyono mengingatkan masyarakat dan pihak terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla karena kondisi bahan bakar permukaan dan lapisan tanah semakin mudah terbakar. Pendengar dan pemirsa, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kondisi ini turut terdampak pada modal dan keuntungan pedagang yang menggunakan bahan pangan sebagai kebutuhan usaha. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
7: Ya, ada lebih mahal, Pak, pada anu jen. 90-an lombok harganya. Kalau sebelum kemarau, 60-70 harganya.
8: Musim kemarau turut berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya. Pedagang cabai dan tomat, Supiani mengatakan, harga cabai kini berada di kisaran Rp90.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000. Sementara itu, harga tomat naik menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram, dari harga normal Rp7.000 hingga Rp8.000. Supiani menambahkan, kondisi kemarau juga membuat kualitas cabai dan tomat sedikit menurun, dikarenakan kondisi cabainya lebih kering daripada sebelumnya. Meski demikian, stok bahan pangan di pasar masih cukup tersedia. Pasokan cabai disebut datang dari sejumlah daerah, sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
7: Iya, ada lebih mahal, Pak, pada anu jen. 90-an lombok harganya. Kalau sebelum kemarau 60-70 harganya. Kalau ini naikkan 90.
8: Kalau untuk tomat berapa?
7: Kalau tomat murah aja, Pak, 10.000.
8: Kalau sebelum musim kemarau?
7: 8.000, 7.000 biasanya.
8: Kalau musim kemarau gini, kondisi cabai atau tomat tuh kayak gimana? Bagus kah atau kurang bagus?
7: Kurang bagus, Pak. Agak kering tuh.
8: Sementara itu, salah seorang pembeli yang menggunakan bahan tersebut untuk berjualan, Ponimin mengatakan, kenaikan harga bahan pangan turut berdampak pada pengeluarannya yang menggunakan bahan tersebut untuk berdagang. Ia mengaku, modal belanjanya meningkat, sementara harga jual dagangannya tetap sama, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.
9: Oh, tentu, pasti. Belanjanya itu pasti mengaruhin dari modal itu biasanya itu naiknya dari 50% jadi 7%. Cuman kalau untuk penjualannya tetap biasa. Kalau masalah kenaikan itu pasti berdampak.
8: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan membuat biaya produksi pedagang makanan semakin besar, meski ketersediaan sayuran di pasar masih cukup dan kondisinya relatif segar. Kenaikan harga bahan pangan tersebut akhirnya turut mempengaruhi modal dan keuntungan bagi para pedagang. Bunga Aulia melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar dan pemirsa, pada momen Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, persatuan dan toleransi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Salah satunya dengan meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Sosial sehingga Madinah menjadi daerah yang rukun dan damai. Mungkin kayak Palangkaraya.
12: Momen Maulid Nabi Muhammad memberikan makna mendalam yang perlu kembali direnungkan bagi umat Islam. Salah satunya dengan belajar meneladani sikap bijak Nabi dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta hubungan yang rukun dan damai. Pemuka agama Islam di Palangkaraya, Ansori, mengatakan masyarakat perlu meneladani cara Nabi Muhammad mengenalkan perilaku kebaikan di tengah masyarakat. Sikap dan akhlak mulia tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini yang penuh dengan berbagai tantangan.
13: Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak apa? Akhlak yang mulia. Ya, perilaku dan ucapan beliau bisa menjadi uswah hasanah atau teladan. Ya, yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari.
12: Sementara itu, Akademisi Fuad UIN Palangkaraya, Ahmad Supriyadi mengatakan, momen peringatan Maulid Nabi Muhammad juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merekatkan persatuan dan persaudaraan. Meski masyarakat di Kalimantan Tengah memiliki latar belakang yang beragam, kondisi tersebut justru menjadi pengingat bagi setiap masyarakat untuk saling menghormati.
11: Dan itu adalah berkat kehadiran Nabi Muhammad yang mampu membuat semacam ikatan, ya, ikatan-ikatan sosial sehingga Madinah menjadi daerah yang rukun dan damai. Mungkin kayak Palangkaraya sama ini kan, kita hidup dalam sebuah satu rumah yang beda kamar, beragam sukunya, beragam agamanya, beragam kelompoknya, tapi kenapa bisa damai? Karena tadi ada saling menghormati, ya.
12: Nilai keteladanan Nabi Muhammad dapat menjadi landasan dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah. Sikap saling menghormati, menjaga persaudaraan, dan mengedepankan akhlak mulia penting diterapkan untuk menjaga kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Bupati Barito Utara, Salahuddin, menegaskan pembangunan lanjutan jembatan Sikan Tumpung Laung di Kecamatan Montalat menjadi bagian penting dalam membuka akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai pada 2028. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus melaksanakan pembangunan jembatan dengan nilai kontrak mencapai Rp73,4 miliar. Salahuddin meminta pelaksanaan proyek tersebut terus diawasi agar berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang berlaku. Menurut Salahuddin, keberadaan jembatan nantinya diharapkan memperlancar transportasi, membuka akses antar wilayah, serta meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Montalat. Pemerintah daerah berharap jembatan tersebut dapat menjadi penunjang pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah. Pendengar dan pemirsa, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, Paskibraka tidak hanya fokus pada tugas pengibaran bendera,

0: pada momentum upacara 17 Agustus 2026 lalu. Persiapan dan proses pembinaan paskibraka tidak hanya berfokus pada kemampuan baris berbaris, tetapi juga pembentukan disiplin dan tanggung jawab. Purna Paskibraka tahun 2023 dan anggota DPPI Kota Palangkaraya, Lutfi, mengatakan selama karantina, setiap peserta memiliki jadwal kegiatan yang teratur, termasuk waktu latihan, istirahat, dan ibadah. Panitia DPPI juga melakukan pendampingan secara intensif untuk memastikan seluruh peserta tetap dalam kondisi baik.
1: Kalau di dalam itu kan paskibraka ini bukan cuma untuk mengibarkan bendera sama menurunkan bendera kan. Di situ juga di karantina ini kita mendidik mereka itu supaya disiplin, bertanggung jawab. Jadi setiap waktu mereka tuh di dalam tuh ada jadwal dan waktu yang harus mereka lakukan. Termasuk jam istirahat juga ada waktunya gitu. Dan tidak lupa ibadah juga pasti kami terapkan juga di sini.
0: Pengalaman sebagai paskibraka dinilai memberikan dampak positif bagi para purna, khususnya dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa kekeluargaan. Pelajar yang mendapat kesempatan menjadi seorang paskibraka juga merupakan orang-orang terpilih yang telah melewati berbagai tahapan seleksi. Ketua Duta Pancasila Paskibraka DPPI Kota Palangkaraya, Putra, menyebut sebanyak 32 pelajar telah terpilih dari sekitar 300 peserta menjadi Paskibraka Kota Palangkaraya tahun 2026. Seleksi tersebut meliputi tes wawasan ideologi Pancasila, inteligensi, kesehatan, parade, peraturan baris berbaris, kesemaptaan, dan wawancara. Setelah lolos, peserta menjalani latihan pemantapan dan karantina.
2: Oke, untuk seleksi pertama tuh ada tes PIP, tes wawasan tentang ideologi Pancasila, terus tes intelijensi, terus ada tes kesehatan, tes parade, PBB, kesemaptaan, dan yang terakhir itu wawancara.
0: Lutfi dan Putra mengajak generasi muda yang ingin mengikuti seleksi Paskibraka 2027 untuk mempersiapkan diri sejak dini, baik secara fisik maupun pengetahuan, serta menjaga semangat dan doa, karena menjadi paskibraka merupakan pengalaman yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan maupun pendidikan selanjutnya. Nurhalisa melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat pagi dan tetap semangat untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan ada informasi untuk Anda, yakni aksi unjuk aspirasi akan warnai kawasan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis hari ini 27 Agustus 2026 di Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari sejumlah kelompok yang akan menyampaikan aspirasi di kawasan parlemen. Dua kelompok aksi tersebut, yakni DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogoraya. Masing-masing kelompok diperkirakan membawa sekitar 100 hingga 200 peserta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kepolisian masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai jumlah massa. Informasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan pola pengamanan. Kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak mengganggu masyarakat yang sedang beraktivitas. Menjelang aksi, Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta tetap aman dan kondusif. Masyarakat tidak khawatir karena aktivitas warga dan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya pendengar, pagi hari ini matahari sudah menyingsing mulai tinggi ya, dan sudah mulai mempersiapkan diri untuk aktivitas di hari ini. Cuaca pagi hari ini cukup baik walaupun masih ada kabut asap ya yang menyelimuti udara pagi Palangkaraya dengan tipisnya. Dan buat Anda yang ingin berpergian atau keluar rumah, jangan lupa mengenakan masker ya untuk melindungi diri dari kabut asap dan berkendara lebih berhati-hati, kurangi kecepatan tentunya. Dan ada informasi di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah memperkuat konsep kota berkelanjutan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Menurutnya, persoalan lingkungan dan perubahan iklim dapat memperbesar risiko bencana sehingga perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Pendengar, Bima mengatakan tantangan pengelolaan perkotaan semakin kompleks, mulai dari urbanisasi, transportasi publik, layanan dasar hingga perubahan iklim. Nah, kondisi tersebut tidak dapat ditangani pemerintah sendiri, sehingga membutuhkan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak. Tantangan ke depan dalam hal perkotaan semakin berat. Bahkan ada isu tentang urbanisasi, ada isu tentang perubahan iklim, ada isu tentang transportasi publik, ada juga isu tentang layanan dasar, dan itu tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri ya pendengar, ya harus membangun ekosistem bersama. Hal tersebut disampaikan Bima saat ditemui usai memaparkan materi dalam Sustainability 360 Forum 2026 di Smesco Convention Hall Jakarta Selatan pada Rabu 26 Agustus 2026. Menurut Bima, persoalan lingkungan dan mitigasi bencana kerap kembali terabaikan setelah kondisi darurat berlalu. Karena itu, upaya pencegahan perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Palingan dimanapun Anda berada, penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya terus dilakukan secara intensif hingga 25 Agustus 2026. Tercatat sebanyak 352 kali penanganan karhutla dengan total luasan mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, mengatakan saat ini tim pemadam kebakaran hingga kini masih berjibaku di lapangan untuk menangani kebakaran di 31 lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebagian titik api telah berhasil ditangani, sementara lokasi lainnya masih dalam proses pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul. Dan pendengar, jangan kemana-mana, akan kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Industri maksud saya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, Pak Ibu yang apel siaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Itu semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.